0: Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mengamankan sebuah gunting, dus laptop, dan 3 file rekaman CCTV sebagai barang bukti. Pada Jumat 21 Agustus 2026, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Grati mendapati informasi terkait dugaan pencurian di SDN Kalipang 1 dan petugas kemudian mendatangi lokasi. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki identitas pelaku dan akibat kejadian tersebut pihak sekolah SDN Kalipang 1 ditaksir mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Baik saudara pendengar, demikian tadi pewarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pewarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, pewarta Enggal, ing pas jam 8.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
0: Ini infonya.
5: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Satuskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, Perokatan Pamirang. Ya, budaya saiki mari belanja, masak PT sakilo 38.000. Ya apa iki ya? Oke, kita cek nge harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tiket konsumen tanggal 23 Agustus kalipun melikur. Budi kutip sangking siskaperbapo.jatimprov.go.id. Regone beras premium dino iki modon dolar teko 15.055 dadi 14.500 dan beras medium ya iki teko 13.015 dadi 12.914 untuk gula kristal putih teko 17.004 dadi 17.002 mundak tapi enggak signifikan nggih. Minyak goreng curah per kilogramnya modon teko 20.254 dadi 20.224 dan minyak goreng kemasan premium per liternya teko 10.816 dadi 20.472 ya mundak 656. Untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya teko 18.716 dadi 20.093 artine mundak 1.387. Minyak goreng minyak kita ya apa budhe me modon Rp114 tok teko 16.121 dadi 16.008. Daging sapi paha belakang per kilogramnya teko 129 modon 3.829 dadi 1.551. Daging ayam ras yo kilo bener kan dino wingi 39.175 dino iki 38.805 ya dadi iki sik mundake sik ora umum. Daging ayam kampung per ekornya modon 8.056 dadi 1.713 hitung dhewe wingi berarti piro ya kan. Telur ayam ras per kilogramnya lah iki wingi 3.294 dino iki dadi 2.212 cantik sekali modon 1.073. Telur ayam kampung teko 45.859 modon 1.004 dadi 77.303 ya lur ya.

Dan berpindah ke cabe-cabean, cabe merah keriting dino iki modon 2119 teko 30.618 dadi 28.500 dan untuk cabe merah besar teko 30.470 dadi 30.458. Cabe rawit merah teko 47.786 dadi 48.750 ya, mundak meh 1900 tidak telu ya. Dan untuk bawang putih sincoy bawang merah iki mau aku tuku seprapat 12.000 ya. Iki wingi 7.000 218 teko rego sakmono saiki mundak 1889 dadi 9118. Dan untuk bawang putih sincohonan teko 9.705 dadi 8.805 rupiah modon meh 1900 ya. Modon 900 widak maksudnya Bu Demi. Ya wes iku mau informasi komoditas saka siskaperbapo.jatimprov.go.id nggih lur. Matur sembahnuan sangat ingkang tasih nyawiji, impun supe bersyukur ya kan. Kok Bu Demi balik meneh sing kate badhe absen, saya persilakan absene impun supe. Saya tasih tenggo wonten 081-5569-1053 ngantos mangke sesarengan kalian Bu Demi jam

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Ini infonya.
5: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

sampun supaya enjang menika bersyukur nggih kagem kita sedaya ingkang sampun diberikan nikmat sehat nggih. Bersyukur niki saged dados salah setunggaling kegiatan ingkang paling sederhana ingkang mungkin sering kita lupakan karena terlalu fokus dengan penderitaan atau sebuah masalah yang mungkin kita hadapi mekaten nggih. Nah, sederhananya bersyukur itu enggak banyak orang yang sadar pentingnya kegiatan yang satu ini. Nggih, padahal para kadang pamireng setunggal dinten mawon nggih melewatkan kesempatan damel bersyukur. Nek urip awake dhewe iki terasa sangat berat mekaten nggih. Dados bersyukur niki ugi napa nggih wujud terima kasih kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala engkang atas semua engkang sampun napa nggih kita dapatkan wonten donya niki nggih. Para kadang pamirang pramila pun supe amargi kathah manfaat engkang kita dapatkan mekaten nggih, mengingatkan diri bahwa semua yang kita miliki itu berharga mekaten nggih para kadang pamirang. Maka kita bahas malih nggih jam 8 sesarangan kalian Bu Deme tetap punten budi-bunti tetap stay tune kemawon wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Minggu 23 Agustus 2026 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, puncak peringatan haul ke-45 Al-Maghfurullah Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haja Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari pondok pesantren, Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, Penobo Nyawiji Ngesti, Penganing Gusti Kabupaten Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Seluruhnya menyambut haul dengan gembira. Di antara puluhan ribu jamaah tersebut, ada banyak ulama besar yang hadir, di antaranya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stagouf beserta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jatim Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Hadir pula Gus Baha, Kiai Haji Idris Hamid, Kiai Hamid bin Ahmad Husairi, Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sahal, Kiai Haji Iqbal Ramadan, Habib Musin, dan lainnya. Selain itu, beberapa pejabat penting juga tampak hadir, di antaranya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beserta Wabub Jatim Emil Dardak, kemudian mantan Menpan RB Abdullah Anwar Anas, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo beserta Wawali Muhammad Nawawi, serta undangan kehormatan lainnya. Ketua Panitia Haul Gus M. Nur Rohman alias Gus Amak menjelaskan rangkaian haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, diantaranya khutmil Quran selama 3 hari berturut-turut, yakni mulai 18 hingga 20 Agustus 2026 di Musola Ponpes Salawiyah maupun di sekitaran makam Kiai Hamid. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Aksi perundungan di kalangan pelajar kembali terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini sebuah video yang merekam aksi kekerasan antar pelajar di dalam ruang kelas viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu madrasah Tsanawiyah MTS di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam video yang beredar, seorang siswa terlihat menarik kerah siswa lainnya. Pelaku kemudian mengguncangkan kepalan tangan sebelum menendang korban hingga terjatuh. Korban juga terlihat beberapa kali mendapat pukulan dan tendangan. Aksi tersebut direkam oleh sejumlah siswa yang berada di lokasi. Kapolsek Wlingi Polres Blitar AKP Gus Hartono membenarkan adanya laporan terkait dugaan perundungan tersebut. Menurutnya, pelaku merupakan siswa pindahan dan diketahui sebagai adik kelas korban. Dari hasil penanganan awal, aksi tersebut diduga dipicu persoalan komentar korban pada siaran langsung TikTok milik pacar pelaku. Korban diketahui menuliskan komentar saat akun tersebut sedang melakukan live dan komentar itu berbunyi, kalau dia sudah punya pacar atau belum, itu sudah yang salah satu komentar tersebut kemudian diketahui pelaku. Persoalan tersebut berlanjut setelah pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp. AKP Gus Hartono mengatakan korban hingga saat ini masih mengeluhkan nyeri pada bagian pinggang dan korban juga mengalami mimisan setelah kejadian. Pihak sekolah terus melakukan mediasi dengan mempertemukan keluarga dan keluarga pelaku. Proses mediasi tersebut turut didampingi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono Suhendra mengatakan kepolisian masih memprioritaskan kondisi dan pendampingan terhadap korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian dan polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan keluarga terkait perkembangan perkara tersebut. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tanggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Malang, Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Songo.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
0: Ini infonya.
4: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Sesuai tenang aja, kurung jam songo. Keberkatan pamirang pun supe kalau wau kula ngajak panjenengan sedaya kedah bersyukur sesarengan mengingatkan diri bahwa semua yang kita miliki itu berharga. Mekaten nggih keberkatan pamirang ketika terbiasa dengan berbagai hal mungkin yang kita punyai mekaten keberkatan pamirang tentu ada kecenderungan nggih untuk menganggap semua itu sepele, misal karena bisa bernafas dengan mudah, terus kita jadi lupa bahwa bahkan proses bernafas yang terasa sederhana itu ternyata sungguh sebuah nikmat yang tak terkira diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Mekaten nggih, ini bukan sesuatu yang sederhana, bayangkan kalau kita nggak bisa bernafas, wassalam dong ya. Nah, dados para kadang pamireng kalian biasa nawae dhewe bersyukur setiap hari. Nggih, kita dados semakin napa nggih menyadari lek niku napa betapa pentinge kuat hal ingkang sak bener niku berharga yang kita miliki. Mekaten nggih termasuk hal-hal kecil. Ini bukan hal kecil kalau menurut saya, ini hal besar. Hal kecil itu apa ya? Semua hal yang ada di dunia ini kalau kita sadari betul itu adalah hal besar, termasuk nafas kita, darah kita yang mengalir ya, jantung kita yang berdetak, pencernaan yang baik dan lain sebagainya. Emang untuk nyampe di situ tuh yo kadang aja nih kudu merenung yo. Merenung mengenali tubuh ini. Waduh budhe isu-isu. Mikir baru dek kono kan jane mikir yo sajane yo. Ya Allah, sanggandeng-gandenge aku sak wake-ake dunyo bondoku. Tapi lek gak iso nafas opo iso menikmati. Tapi lek darahnya tidak mengalir normal ya, apakah juga bisa menikmati? Tentu tidak nggih. Tapi itu adalah merupakan hal yang besar yang patut kita syukuri nggih. Semakin banyak engkang hal sing saged membahagiakan yang bisa kita dapat rasakan, mekaten para kadang pamireng, semakin kita bersyukur ya insyaallah nikmat sentialeo ATV iki juga semakin banyak insyaallah. Semakin sering kita berpikir positif mekaten nggih soal Sang Pencipta, maka yang terjadi pada kita juga adalah hal-hal positif yang membahagiakan. Makanya pun supe monggo sesarengan kula ngemutaken kula piyambak ugi mekaten. Ini lebih ketujuh, saya tujukan untuk diri saya pribadi supaya lebih sering ingat dan mensyukuri nggih, sebab kita juga terus berusaha melihat hal-hal baik dari satu mungkin suatu kejadian. Semakin benar napa nggih kita merenung, kita refleksi, mekaten insyaallah akan semakin mudah untuk kita mengucap syukur nggih. Dan yang pasti syukur itu juga sangat menambah semangat untuk menghadapi hari-hari kita yang mungkin saat ini terasa berat sekalipun. Bersyukur ya, oh ya saiki aku di masalah koyo ngene, tapi alhamdulillah waktu itu aja lebih berat dari masalah yang sekarang aja. Alhamdulillah bisa terselesaikan mekaten para kadang pamireng. Sebanuan nggih, pun supem pun terbuti-buti tetap stay tune kemawon wonten 101.3 sesarengan kalian kula budhe.

0: Gedeng atuh sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
0: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
0: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang Pak?
0: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
0: Sabodote.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, seorang pria berinisial TJB 23 diamankan Polres Malang setelah diduga memeras dan mengancam seorang perempuan berinisial MM 21. Korban disebut menyerahkan sepeda motor Honda PCX dan perhiasan setelah diancam video pribadi miliknya akan disebarkan ke media sosial. TJB, warga Kecamatan Lawang yang berdomisili di Kabupaten Malang, diamankan di rumah kontrakannya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso pada Rabu 19 Agustus 2026. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan perkara tersebut bermula ketika korban dan TJB menjalin hubungan asmara. Persoalan muncul setelah mobil yang digunakan TJB ditarik pihak leasing. TJB kemudian diduga meminta korban mengganti kerugian terkait persoalan tersebut dengan disertai ancaman menyebarkan video pribadi korban. Ancaman tersebut semakin membuat korban ketakutan setelah TJB diduga menunjukkan airsoft gun dan amunisi. Korban kemudian menyerahkan sepeda motor Honda PCX beserta dokumen kendaraan dan sebuah cincin. Budiono mengatakan korban juga mengaku pernah mendengar suara letusan di halaman rumah. Kondisi tersebut membuat korban semakin takut dan mengikuti permintaan TJB. Namun TJB kembali meminta uang dengan alasan barang yang sudah diberikan belum mencukupi nilai kerugian yang dituntut. Korban kemudian memblokir nomor TJB dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya. Kasus itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Karangploso dan polisi kemudian mengamankan TJB di rumah kontrakannya tanpa perlawanan. Dari lokasi, petugas menyita Honda PCX milik korban, 2 unit telepon seluler, serta 1 airsoft gun yang diduga digunakan untuk mengintimidasi korban. Korban disebut mengalami kerugian material sekitar Rp36,5 juta. TJB disangkalkan pasal 482 ayat 1 subsider pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Polres Malang mengimbau masyarakat yang mengalami ancaman atau tindakan pidana serupa segera melapor kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam setoso.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duh, An, duit dari mana gue?
3: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
7: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat, dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
8: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
6: Musik tradisional, keragamannya mempersatukan bangsa.

0: Saka, di antara kita yang menjadi lansia, pralansia mekaten nggih berkatang pamireng. Ananging kita tetap pengen hidup sehat mekaten nggih. Ya apa iki Mama Ilnan collection iki kira-kira ono enggak tips tetap sehat di usia waktu usia jelang menua? Tako ayo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mama Ilnan?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Semangat merdeka.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Mama Ilnan, iki lo lagi ngobrol-ngobrol masih ya tawae dhewe iki semakin hari kan usianya semakin bertambah. Ya secara otomatis fitrahnya iku ya anjene kekuatan fisik, ya daya ingat itu kan fungsi tubuh berkurang. Kita itu semuanya kan berkurang. Tapi kira-kira kan awake dhewe pastinya kan pengen tetap jogo supaya tetap awet sehat gitu ya. Lagi punya enggak sih tips kayak dulur-dulur yang menjelang usia-usia mau 50 atau 50 ke atas ngono, Mam?
1: Iya, ini saya ini kan sudah usia 57 lebih plus plus.
0: Masya Allah, tapi masih sehat.
1: Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, itu mungkin gini ya, resepnya itu dari dulu ya. Saya itu bangun tidur. Pokoknya subuh bangun tidur itu langsung mandi.
0: Langsung mandi. Langsung
1: mandi, dodok, ya buang kotoran. Mandi itu pasti ya. Itu itu tapi jangan air anget. Tetap air dingin gitu loh, air langsung, enggak usah kotok-kotokan wis. Itu resep saya mulai dari dulu. Terus yang penting menjaga pikiran ya, jangan sampai stres. Jalani kehidupan ini dengan tetap bersyukur, menikmati gitu loh. Enjoy aja gitu loh.
0: Enjoy.
1: Yo, memang beban hidup itu memang berat, tapi enggak usah dipikir teman-teman gitu loh. Dijalani saja. Okay. Kalau dipikir tok gak dijalani ya mati, Bu.
0: Nah, benar. Berarti
1: nah, gitu loh.
0: Sajane anu ya, mudah ya tipsnya, cuman angel ya diterapkan ya, bersyukur ya kadang
1: saya
0: angel.
1: Saya tuh dulu pernah anu ya ngalami ya. Punya masalah tak pikir. Akhirnya ketemu teman-teman di relawan, teman-teman di Hikam Community, ke teman-teman UMKM. Nah, di situ bangkitlah. Ya lah paling terpuruknya cuma beberapa bulan. Akhirnya bangun lagi sampai sekarang. Yang penting sehat gitu.
0: Oke. Okay. Terpuruk itu kan bagian dari perjalanan hidup ya, Mayu.
1: Iya.
0: Yang penting kan isok tangi maneh toh.
1: Terus jangan lupa sedekah.
0: Sedekah. Ya.
1: Iya.
0: Sekecil
1: sedekah
0: apapun ya.
1: Enggak harus materi ya.
0: Betul. Enggak
1: harus berupa uang.
0: Mesem, iya nanggit tonggo.
1: Ketemu orang, gitu kita tersenyum, menyapa. Kalian dinglu, ayo pondanga, ayo.
0: Ah, terus bener. Kalian dinglu, ayo kejungkel, ya kan?
1: Iya, dinglu, ayo ketatap tembong, kok.
0: Iya, tapi...
1: Nah, gitu, yang penting itu tetap menyapa semua orang dan pilih-pilih.
0: Ah, betul, setuju aku
1: gitu.
0: Itu ya.
1: Gak usah memandang...
0: strata sosial.
1: Sosialnya bagaimana, kita memandang orang itu seperti apa. Disopo yo. Ayo disopo, enggak direken yo jarno wis.
0: Ah, bener-bener setuju mah. Oke, tadi tiga wenteng ngono lho ya.
1: Iya, prinsip saya gitu. Ya kalau memang di sini kan ada radio ya. Kalau saya memang dari kecil seneng nyanyi. Ya hiburannya nyanyi itu aja wis.
0: Oke, siap-siap.
1: Susah-susah ya digawe nyanyi ilang kok, wis ta beres-beres. Perkara utang disaur.
0: Perkara utang ya disaur karo ikhtiar ngono ya, Ma ya.
1: Iya, tetap disaur, berusaha nyaur, bodi-titik kan lama-lama habis.
0: Lama-lama gitu. Entek utangi ya, ya bener.
1: Mungkin pelajaran kita waktu datangnya pandemi ya, itu pelajaran yang sangat-sangat baik, berat ya opo ya. Pengalaman pandemi itu kalau memang kita menikmati, mensyukuri semuanya wis nikmatnya luar biasa wis.
0: Setuju.
1: Ya,
0: setuju aku.
1: Ya wis pokoknya tetap sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Acara RRI ya, saya mau tampil.
0: Woi, mantap. Oke, Mama. Siap.
1: Anu info-info setan pasar.
0: Oke, oke, siap. Nanti saya nanti
1: mungkin besok atau lusa saya ke sana.
0: Oke, siap. Mm-mm. Makasih ya, Mama ya.
1: Sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Mama Ilnan luar biasa kan? Iya. Ya wis kunuku Mama Ilnan itu tadi salah satu resep dari Mama Ilnan yang sudah dibagikan kepada kita semua untuk tetap bisa mensyukuri begitu ya. Bersyukur nomor satu. Terus jangan lupa juga bangun pagi itu langsung mandi kalau bisa, ya kan? Jadi insya Allah dengan ditambah lagi sedekah, gak harus harta, bisa senyum. Luar biasa Mama Ilnan, matur sembah nuwun sangat, ge. Oke deh kalau gitu langsung saja tetap stay tune 101.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Jogja Priangan, Parakat Tampamira. Kok malah aku melok nyanyi ya. Matur sumanuan sangat, aku kate ngewai tips ala budeme, insya Allah sing di umur seketiki. Kurang sakserit. Tetap sehat, alhamdulillah, Parakat Tampamira. Jadi menjalani apa tadi seperti kata Mama Ilnan, bersyukur ya, mandi air dingin pas bangun tidur waktu subuh, begitu terus sedekah, tidak harus dengan harta, bisa dengan senyuman. Terus juga jangan lupa olahraga pastinya ya, menjalani pola makan engkang bergizi, seimbang, mekaten. Terus ini penting banget, tamu mendukung kesehatan lansia. Terus kita pastikan asupan harian kita itu juga mengandung serat, protein, vitamin, mineral engkang cukup, ya, sayuran. Sayuran hijau, terus ya buah-buahan, gak usah sing larang, pokoknya buah, ya endok, kacang-kacangan, ya susu rendah lemak, gitu. Parakat Tampamira, terus juga membatasi makanan olahan, kayak gorengan ikan jenis roti uang, lo pemenet, jemblem, weci, menjes, mendoan, sak konco-konco nengonoku sing panas-panas, tau berontak, wes si kumboh, wes orang ngerti aku ya, kok budeme jadi emosi ya. Lah ya apa ngono ku kan yo ancine yo penak, tapi sajane ngerti lah iku gak sehat yo, tapi lek kepengin sehat tetep ya harus dihindari lah, dikurangi lah paling gak teko piring ya budhe, gak ngono ta konsep yo, bener-bener dikurangi lah ya. Terus daging berlemak ya, ini dibatasi. Kemudian makanan tinggi gula, alhamdulillah aku lek gula wis gak kepingin aku yo. Tapi lek gorengan boh wis kok koyo angel men gula iku, aku kebetulan gak seneng gula ya lur yo. Dadi masih yo nggae kopi ku yo pahit. Terus makanan sing asin-asin aku juga gak berapa seneng, gak terlalu seneng sing asin ya. Terus seperti krepek atau makanan-makanan kalengan. Nah, beragam jenis makanan yang sampun budhe sebutaken wau Parakat Tampamira ini bisa meningkatkan resiko penyakit kronis koyoto, diabetes naudzubillah min dzalik, hipertensi naudzubillah min dzalik, dan juga kolesterol tinggi naudzubillah min dzalik ya. Jadi selain itu juga penting untuk membantu lansia ini mengatur porsi makannya. Lalek ngono ku ya apa? Ono sambel, liwak asin, kolop, segone monga-monga. Wes ya apa lek ngurangi porsi? Budhe iki lagi memberikan nasihat untuk diri sendiri. Kenapa dari tadi kok selalu berusaha dipatahkan oleh budhe sendiri? Lah aku ngene iki wis bayangno aku mulai mari ngene kate masak lho lur, ya apa perasaan aku wis tuku buaya mate nyuambel ya kan, ambek kolop, terus aku ambek tenjangan pedes iku iso ebo ping pindo, ana kurupe Gusti Pangeran ngapunten, ya apa iki ya, ya wis pokoke yang penting enggak boleh rakus ya. Tadi kudu bener-bener di porsinya bener-bener dijaga mekaten nggih, lek kepengin sehat. Jadi menjaga jadwal makan teratur 3 kali sehari, menghindari kebiasaan melewatkan sarapan agar energi tubuh kita itu tetap terjaga. Oh, ngoten nggih langgeta prasane. Ya wis lah ya lur ya, pokoke iku menih tak lanjutno meneh wis. Bayi si ciwes ya, tapi apa dulur-dulurku yang ngono lho ya, lewes tambah usia ku kaya awal edewe ku kate turu ku kaya angel ngono lho, jadi turu sik sore ku kaya rasanya angel men, paling enggak ibu deme ku angel turu ya. Sajane ki penting banget ya, beristirahat yang cukup dan juga berkualitas, tapi bude pribadi seperti itu, jadi kayak mengalami kesulitan tidur. Tapi lek lansia anjene kudune mendapatkan waktu tidurku sing cukup ya. Idealnya cara ini ya, iku 7 sampai 8 jam setiap malam. Dadi kita menciptakan suasana kamar iku lek iso sing nyaman ya, dadi awake dhewe iso pulus. Wis sakjane ya wis tak resi, wis tak nyaman-nyaman, tapi tetep ae rasa merem ya. Terus menghindari pemberian minuman-minuman kafein ya, kopi ya. Iku aku kopi anjene lur ya, sedina iku iso ping 3 barang aku ya. Teh iku juga jane dikurangi terutama di malam hari karena memang dapat mengganggu waktu istirahat. Dadi ayo padha-padha dieling-eling
saling mengingatkan, podo-podo ngimutaken mekaten para kadang pamireng supaya awake dhewe tetep sehat, diparingi sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, sehat ekonomi. Maka dari itu kita bisa terus menjaga keluarga kita, terus sampai anak cucu kita sampai sukses, sampai kakek nenek begitu ya, sampai awake dhewe sepuh iku insyaallah usianya bermanfaat, berkah barokah, nanti kembali kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, di waktu yang baik. Itulah doa kita sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi para kadang pamireng iku suarane apa Budhe? Iku lombo film. Ya wis lah pokoke ngono ya Lur ya. Matur semanuan sangat kagem sedaya kemawon. Ben tak terus nemene tip-tip siliane ya. Saiki aku tak pamit undur diri. Terima kasih banyak kagem panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji kalian kula Budhe sing ayu dhewe. Versi anakku lek topik kan jadi ini versi mbokne ya. Aku versi anakku. Wis ya. Saiki aku pamit, salam sehat lan bahagia. Isih ono lagu-lagu sing tak persembahno kagem panjenengan sedaya. Wilujeng siang. Sugeng napa niki liburan kalian keluarga ingkang lembur ugi sugeng makaryo. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
5: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
6: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
4: Musik tradisional keragamannya mempersatukan.

Kompas jam sedoso dari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz suara budaya Nusantara. RRI.

0: pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya. Minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya. Apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kali penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan albanjarinya. Wah, yuk kita dengarkan solawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faikah.

Iya, anak-anakku di rumah itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Anak PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk empat kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Luar biasa, itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk, sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris. Nama-nama hewan. Yuk, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.

0: Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya, anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Aku dulu. Siapa ini? Siapa ya? Siapa kasih siapa ya? Guruku Tersayang. Kembali. Kok kacang masih lagi? Balik banget.

0: Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Anana Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.
1: Di sini aja. Baik.

0: Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi ya, kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya, disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja gak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu Tegakkan Sholat.
1: Banget sepuluh jauhnya kamu ini aja.

tegakkan sholat yang 5 waktu. Luar biasa, banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang 5 waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyom.

Cis, ya luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afiq, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah. Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

0: Luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.
1: Iya, betul saya.

0: jiwa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Via, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Okay.

anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bangkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

saudara pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada. Sesaat lagi tepat pukul 11:34. Saatnya kumandang adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

pun nampi sampur nggih sesarengan goyang malih monggo kula tuju meneng. Semangat semangat taksih gandeng kerang sekalian Suryo Laras.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Adek, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Yang dikenal sebagai kota minyak sekaligus kota pelabuhan di pesisir Selat Malaka ini menyuguhkan perpaduan potensi bahari dan kebudayaan Melayu yang kental. Kota Dumai menyuguhkan keramahan masyarakatnya serta pesona pesisir yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda keliling ke Kota Dumai. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

pantai Teluk Makmur merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kota Dumai. Pantai ini menyuguhkan panorama laut dengan hamparan batuan alam serta angin laut yang sejuk. Selain menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Keindahan panoramanya serta suasananya yang tenang menjadikan Pantai Teluk Makmur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Dumai.

Makanan khas kota Dumai, salah satunya adalah gulai asam kuning. Kuliner tradisional khas pesisir Melayu ini sangat populer karena memiliki racikan kuah rempah dengan cita rasa gurih dan asam segar yang otentik. Menggunakan olahan ikan segar yang dimasak bersama rempah-rempah dengan sentuhan asam kandis yang memberikan cita rasa khas. Disajikan bersama nasi putih menjadikan gulai asam kuning sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

Oleh-oleh khas kota Dumai, salah satunya adalah keripik cabai Dumai. Produk kuliner olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur renyah dengan cita rasa pedas manis yang gurih. Terbuat dari singkong pilihan yang diiris tipis, kemudian digoreng hingga kering. Keripik cabai Dumai hadir dalam beragam tingkat kepedasan dan memiliki tekstur yang renyah, menjadikan keripik cabai Dumai sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Dumai. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

saudara pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 14:55, sisanya kumandang azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

saudara pendengar Muslim Muslimat di manapun anda berada, selamat menjalankan ibadah solat asar. Mudah-mudahan amal ibadah solat anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, kansamiyum pinangge. Rahayu untuk kita semuanya yang sore hari ini membersamai Anda di acara Goyang Senggol. Saya Cak Pentol akan hadir untuk menemani panjenengan semua ya di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Nah, pokoknya gitu ya. Harapan saya sore hari ini para pendengar ya, yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dan selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur ya, pribadi-pribadi yang bersyukur, yang selalu menerima apa yang hari ini seharusnya diterima dan dijalani dengan penuh rasa terima kasih. Jarine wong-wong itu ya. Nah, ini tapi aku yakin dan jarine wong-wong tadi itu tak ikuti, ternyata memang bener dan pakai banget ya apa yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita semuanya itu. Ternyata memang benar, barang siapa selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, maka akan hadir nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Demikian juga sebaliknya ya. Oke, pendengar saudaraku semuanya yang mau bergabung, saya tunggu di 404-504 atau di 081-555-69-1053. Seperti biasa, saya Cak Pentol yang akan menemani jenengan sampai dengan tuntasnya acara ini. Oke, sambil menunggu, ini ada lagu yang mau saya putar untuk Anda.

Selamat sore dan terima kasih bergabungnya untuk Bu Jana, ada juga Mbak Endang, Mbak Heni, ada Lika, ada juga Mas Yoto, Gimbal Elit, yang kali ini sudah stay di siaran langsung Pro 4 RRI Malang di acara Goyang Senggol bersama saya Cak Penrol.

selamat sore juga untuk Titi Widya Lesari, Rio Gunawan, Arki, selamat sore juga ya. Bagi yang tak biasa dan tidak bisa membiasakan, semoga cintanya abadi tentunya ya. Hanif Nawonge dan juga selamat sore Mbak Eni juga ya. Ada Bunda Siti Ae, selamat juga bergabung.

0: Siska.
1: Dalam.
0: Kata-katanya apa, Dik?
1: Kata-katanya ya. Yang paling tulus adalah mengiliki.
0: Wah. Gak kuat aku, Don. Sikat.
1: Muara Bintang.
0: Bintang Fortuna.
2: Anda juga Mas Wiji, sore Mbak, sore juga Mbak Titik Widya Lestari, jangan koyok banyak banget. Loh kok iso tocak kayak banyak, gimana tuh koyok kayak angsa. Cuak, cuak. Aku tak bisa, tak biasa. Bila cinta tak harus memiliki.

Selamat sore juga untuk Timbul Banyu. Assalamualaikum, sehat-sehat ya. Jadi Jabung menyapa siap untuk ya, Timbul Banyu. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Jabung semuanya ya, khususnya yang ada di wilayah Kemantren dan sekitarnya. Busu ya? Oke, busu juga lali aku ya.

Karamat Jati ya, ada DJ City, Story Galo, Muda Melayu, ada juga Soraya. Mas Budi sehat terus ya.

0: Di menit kedua dari pukul 4 sore kita masih bersama di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik ya. Asik sekali gitu loh. Terima kasih banyak ini untuk dulur-dulur yang sudah meramekan di live TikTok-nya juga. Ada Melati, Catu Giman, DJ City, Mas Hojep. Ada juga Mbak Endang, tanda tanya. Bunda Siti Ayah yang ada di Banjen ya. Derati Suryani. Ada juga Mbak Titik Widya Lestari. Nah, yang mau bergabung silakan di 081-555-69-1053. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah ya wes ayo ta wong wes mari habis.
0: Ya gimana? Kok gak batek? Kok gak batek denger aku. Satu ndak batek denger, dua itu ndak batek percaya.
1: Ya, ambil saja yang kedua saja, jangan yang ke satu.
0: Oh, gitu ya. Enggak batek percaya ya.
1: Ya. Percaya ya, Pian. Tidak percaya ini
0: blahen. Blahen, berarti berdusta pada diri saya, termasuk juga mendustai apa yang menjadi tangkapan retina mata saya itu.
1: Terikat lagi mana? Yang baca nemen. Masak banyak tak lenger.
0: Nah, itu loh masalahnya. Kalau pakai bedak salah nomor, kalau apa ku jenenge pakai benges utawa lipen setik utawa bebian ya lek ngarani ginco. Kalau pakai ginco malah keliwatan. Ginco
1: ning anu ya. Heeh, wedake salah nomor ke kabangen. Heeh. Lah ginco niki keliru.
0: Bukan keliru,
1: harusnya sih. Kan seimbang.
0: Bukan keliru lek aku ndelok iku lali ukurane lambene mosok anjok pinggir-pinggir malah jebeber.
1: Aku tak biasa wis.
0: Aku tak biasa.
1: Aduh. Aku iki mang keliru gawe benges iki.
0: Ah, gimana?
1: Ya mung wedake wateng nek kok benges sing keliru sing putih. Lah tapi abang putih ta?
0: Lah iya kaya kemerdekaan gitu lho.
1: Lah iya mairah iki lho kok iso abang putih ngono.
0: Nah, itu dia. Nah ya. Lele abang putih sik sepuro kaya gendera lek abang ireng gitu lho.
1: Ya abang ireng iki kaya mergo sakit nemene lek nesu
0: ngene kok ya. Oh gitu ya. Sakit nemene lek nesu apa sakit gisinan.
1: Hanya nih aku tak biasa, aku apa? Kenapa? Aku kan tidak biasa untuk menesu nesu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Ya moreng-moreng anu ho.
0: Heeh, oke deh nyene yo nyen drengus.
1: Aku penasaran. Cacake ngono kuwi lek kok dicekatan drengus.
0: Loh, itu bahasa lama itu ah, sampe ngetik lagu Rena keliru drengus aku. Ya, itu bahasa lama itu drengus itu. Wong nek pokoke alise tuwebel terus mencureng, lambene mecucu kaya coronge bensin eceran.
1: Oh, meneh iku tak jenenge drengus.
0: Loh, iya. Anak meneh melorok iku. Wong kok melorok ae utawa wong kok metotok ae. Ada lagi bahasa Jawa itu wong kok praene kaya bathok mengkurep.
1: Iku wis ora kena diwasi jak lek bathok mengkurep.
0: Ya boleh ketok.
1: Lah iya, soalnya burus. Apa? Kan rokok kabeh.
0: Apa burus sih?
1: Burus ya kayak aku yang body niki burus.
0: Burus iku bojone Pak Rus.
1: Oh iya, lek buta iku bojone.
0: Hah?
1: Lek buta.
0: Buta bojone Pak To.
1: Lek bu gak dibang.
0: Ana busa. Busa iku bojone untuk.
1: Rupanya kok
0: kayak pengusul nemen gak? Yo aduh jangan kesel jobo jeru ini.
1: Lek jobo itu nak dipijet
0: di. Ah.
1: Lek jeru dipijet di apa nih?
0: Lah yo yo ora dipijeti lek jero ki ya dijarno. Ya apa iki kadung aku tak bisa. Biasa yo mbuh ngono sak karepmu lek kadung enggak biasa. Rasain lu.
1: Lek gak biasa. Yo kayak ono bisa.
0: Apa?
1: Lek gak biasa iki kayak ono busa.
0: Oh, busa. Ya. Oke deh.
1: Lah mingernya.
0: Minger, minger. Itu ada Bunda Marlena yang lagi mendengarkan.
1: Tunggu Bunda Marlena, selamat sore. Aku untuk pelatih yang masak tadi dong.
0: Hah?
1: Ambek ini aku gimana ngambil dondomi ambek
0: ane. Dondomi?
1: Iya.
0: Oh iya, ambek ane pedot-pedot apa ambek ane dredet.
1: Merut.
0: Selamat sore untuk Mbak Fia Asifa, Ahmad Nasirun, ada juga sopo iki? Oh, Mbak Endang mau ya. Selamat sore, selamat datang lo ini.
1: Selamat sore juga untuk semuanya yang ada di situ. Mm-mm. Dan yang ada di sini. Yang ada di mataku dan ada yang di hatiku.
0: Iya.
1: Di sampingku, di depanku, di bawahku.
0: Oke toh. Oke toh, tarik toh, ganjel toh. Tok, ganjel toh.
1: Aku baru buka curang. Carku tak kongen ganjel serangan
0: lagi. Ya apa dik, ngono dik toh. Ngono ku jarno ngelundung aja. Golek bisa joki sor golek no ijol dik toh.
1: Ngono.
0: Aku lagi ngajarin ini ngono.
1: Aja nih, cacaknya aku ngerti. Dari sikto iki ngene kok gak nanurono tinggalin golek naijol.
0: Oke ini ya.
1: Kok tak lurono.
0: Oh, keliru alu RRI lu sampe anurung tali. Oke deh, terima kasih banyak. Ini lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Tak ketik ya.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Titik Widya Lestari yang ada di Petung Sewu Wagir sana. Kok iso Wagir sana? Judulnya apa ngono cak? Enggak lewat Wagir sini lah cedek. Oke deh, untuk yang mau bergabung lagi ini terima kasih banyak ya untuk Bunda Marlena yang pengin lagu Rena. Ini ditunggu Renanya. Rena, Rena, Rena. Aja Rena, Rene ae ngono ya. Mau lagu Rena kok iso bleset ini. Ini terima kasih lho, Lek. Harus sudah dibenakkan ini tadi. Biasanya benakkan kok kono iki kok Rene. Ya, ambil sambang. Ahmad Nasirun, salam senggol-senggol. Oke deh, terima kasih banyak untuk Mas Ahmad Nasirun yang juga sudah mau bergabung. Oke, yang mau bergabung lewat 081555961053 ditunggu ya. Ini ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk Bunda Marlena tentunya.

lagunya Mas Kucing ya, sebab Pak Muradi apa siapa ya kemarin. Terima salam untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di wilayah kota dan kabupaten Blitar ya, baik Blitar Utara ataupun Blitar Selatan, Blitar Barat ataupun Blitar Timur. Pokoknya salam sehat semuanya.

0: hadir selalu siap.
1: Salam untuk dulur-dulur Sebalu dan sekitarnya, dulur-dulur Pujon Lor juga ya. Tak lupa untuk dulur-dulur yang ada di Pandesari, Watugong dan sekitarnya, Jurang Buntet, Anu Buntu, Ding.

Selamat sore untuk Kakung. Ada juga Wayu Santoso, Sunoto Ambon, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Ada juga MC Saparudin Jeker MC. Oke deh, terima kasih. Selamat datang ini untuk MC kondang ini. Goyang dikit Kong. Mas Tantok Marabunta, Arilut juga ya.

0: Pak Rudin, tak doain ini rezekinya lu muntur.
1: Makasih.
0: Rezeki ini deres, tanggapannya tambah laris. Ya ta, ya ta, ha ha. Mas Agung Widiarto, selamat sore. Dan langsung aja kita goyang bareng Mas Sumadi Triat Mamanto.

Oyi Sam. Oi gaspol tambahan. Sore Mas, sore juga Mas Agung Widarto. Mas Arif, matur nuwun kopi nih Mas Arif. Tunggano tambah laris manis Tanjung Kibul. Segini lancar Mas Aris ya.

Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru saja bergabung ya, baik yang melalui FM 105,3 AM 891 kHz atau juga yang mengikuti Lumantar melalui siaran langsung Pro 4 RRI Malang ya, di acara Goyang Senggol Putra Gilang. Assalamualaikum, bilujeng sonten ya. Waalaikumsalam sonten ugi. Yang mau bergabung di 0815559 1053, masih saya buka ini ya. Di menit yang ke-24 dari pukul 4 sore ini, kita masih di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Untuk yang lagi juga ini mungkin menikmati karnaval di sana-sana, atau yang sedang dalam perjalanan, yang tiba-tiba menemukan pancaran dari Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara atau menemukan live TikToknya, saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung. Terima kasih banyak. Tampak ceria nyuwun topine ja. Topine mesito hari. Lek tak buka iki ketok butake. Kayak singkai. Atuh Dik. Ini request pengadilan cinta, ditunggu ya Mas Agung. Pokoknya sore hari ini untuk yang sudah meminta lagu dan masih setia menunggu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pengadilan cinta ini, sambil menunggu pengadilan cintanya, kita lanjut dulu dengan goyang yang satu ini. Di sini, di batas kota ini.

Assalamualaikum, Sugeng Sonten. Waalaikumsalam, Sugeng Sonten ugi. Asik, asik juga Mas Agung. Kalau nyanyi karaoke di sini kah? Masih belum ada program karaoke-nya ini Mas Agung. Di suatu saat ya, coba saya usulkan.

0: Pengadilan Cinta sudah membersamai kita ya, barengan teman-teman dari Adela tadi kalau tidak salah. Oke, yang mau bergabung silakan langsung aja. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore, Cak.
0: Selamat sore juga, Cak Ipin. Sehat ya, Cak Ipin?
1: Enggak sehat.
0: Piye kabare, Cak Ipin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dulu.
1: Iki wau nembe lembur.
0: Wah, nang lembur apaan ini kok sampai jam segini?
1: Nggih. Kabendal.
0: Dalam, Cak Ipin.
1: Nggih. Niki Kanjeng Kintun salam kemawon.
0: Oke, nggih.
1: Penggemar Trompat.
0: Oke, nggih. Monggo.
1: Bapak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
1: Nek sinten singkang ratu pantun niku? Buriatin.
0: Buriatin.
1: Nggih. Ma sama Pak Sari pokoke sedanten mawon.
0: Semuanya ya ada Cak Sari.
1: Nggih.
0: Ya, nggih.
1: Anu kula nyuwun lagu Bunga Dahlia, Pak.
0: Bunga ya. Dahlia nggih ditunggu bunga dahlianya. Cari
1: lagu niku. Nggih, lagu niku kula kintunaken kalih ten Cak Bangun ingkang wonten Jombang. Tirose temen lagu menika.
0: Nggih, Cak Bangun yang ten Jombang nggih.
1: Nggih. Pun ngaten mawon, Cak nggih, saderenge kula matur nuwun sanget.
0: Oke, sami-sami.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Arifin minta lagu Bunga Dahlia ini. Wah, lagunya lama tapi tak golekne sing versi baru ya. Juga untuk yang baru saja bergabung, monggo silakan di 404504 bisa, ada juga lewat 081555961053. Lambat sore dulurku tambah gembruduk, ada juga Nino, selamat sore Mbak Jum juga. Halo.
2: Halo.
0: Solan salim. Gonta ganti aku dungi rek.
2: Jasaku jasa seneng lek gonta ganti.
0: Jadi Cek ayem.
2: Assalamualaikum cacakku sing ganteng dhewe.
0: Selamat sore juga adikku sing ayu dhewe lek genok kancane.
2: Lah masih cacakku ya ngono sing ganteng dhewe lek genok kancane.
0: Aku kan nek kene genok kancane dhewean dadi ya ganteng ya dhewe.
2: Ya padha masih aku ya ngono.

0: Oma yo teve yo ayu yo teve.
1: Atuh deh.
0: Aduh dek. Cak piye kabar cak?
1: Alhamdulillah sehat jenengan pribun.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Berkat doa caca yo sehat selalu.
1: Mesti
0: tahes pomes.
1: Pokoknya dungo dinungo. Tahes yo.
0: Amin.
1: Lek tahes aku percaya tapi lek komes kok gak batek percaya yo.
0: Gak batek percaya.
1: Heeh.
0: Yo nyaca nang kedok ngelak percaya.
1: Oke deh, tak delok e kok mburi.
0: Asama no mek liwat to e cak.
1: Lah iya iku ya apa ya.
0: Semen tak tanggal 5 mben tak cegah cak. Cuman gak le liwat kono men.
1: Anjene kok buntet iki.
0: Tak bumpeti tanggal 4 tak bumpet tanggal 5 tambah nemen.
1: Lha sing tanggal 5 ono apa iku?
0: Loh, lah sampean ya opo sih tak ya horek ta cak.
1: Lho lah tanggal 4 e.
0: Lu tanggal papate horek cak, mari ngono. Tanggal 5 ne mubengi cak.
1: Oh, karena pali tanggal 5 terus mari ngono cok sene anu ceksone tanggal 4 ngono ah.
0: Lah.
1: Heeh, iku untuk wilayah Kedok dan
0: betul.
1: Sekitarnya ya. Kira-kira dalane ngidul
0: ya,
1: macet. Macet po gak?
0: Insya Allah paling ya separuh cak.
1: Separuh dalan digawe ya.
0: Separuh dalan, ya lah. Separuh dalan.
1: Berarti aku lek mulai liwat gedangan ae lek ngono aman.
0: Loh, kok iso liwat gedangan ya tambah gak aman ta wong dikono kasihan tambah metu kono.
1: Loh, tambah metu kono.
0: Lah prapatan ku cak netan, mari netan jalan kantor terus ngalor
1: ya,
0: kasihan.
1: Iya betul, berarti wono kasihan diliwati.
0: Kasihan. Nah, iya ta, wono kasihan kan wono kasihan iku juga ku cak.
1: Oh, ya ini tak umum nih nang dulur-dulur ini. Ini loh digoleki. Enek sing goleki wong teko Jakarta. Kang Sudiro.
0: Kang Sudiro.
1: Ruto. Biacut.
0: Ya Ruta, kebiasaan diajeng ngene iku. Ra. Kang Sudiro, ya ngono biasae. Kang Sudiro rek ngono.
1: Iki to wewe putih.
0: Iki lho wewe putih ya Sri Kati. Sidurane kanok, sak momo tak Sudiro tak ge cacakku ya apa?
1: Lah aku suarane rada gedhe titik berarti. Iya Sri.
0: Ya gak apa-apa ta.
1: Wah ya, gak apa-apa aku dadi Sudiro.
0: Ah, sama tadi Sudiro nih.
1: Aku kata muni Sudiro, kata keliru Sadirun. Biasa.
0: Ya buat diajeng yang di Jakarta, selamat sore. Itu juga ada yang barusan turun, siapa cak?
1: Yang barusan turun tadi ada Mas Arifin yang ada di Gasek.
0: Oh, Mas Arifin.
1: Ada
0: juga. Juga Ketepangan,
1: ada
0: gitu.
1: Juga.
0: Jugengnya Menten.
1: Pak Ismoyo.
0: Pak Is, sugeng sonten.
1: Pak Ismoyo Gunawan.
0: Pripun kabare?
1: Pak Ismoyo Gunawan.
0: Oh, Pak Ismoyo Gunawan. Oh, nggih. Iki wonten Bunda Marlena, Mama Dika. Wonten Mbak Titi.
1: Oh, nggih.
0: Mbak Titi, oh iya apa Mbak Titi? Gak sido wis. Asito timbangan nganggo dipencil. Mama Upi. Terus juga ada sopo meneh yo cak yo. Bu Pandan, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo. Terus Bu Sri yang lain-lainnya.
1: Heeh,
0: Bu Sri ini mergane cak.
1: Ya, Bu Sri semuanya.
0: Iya ta, Bu Sri semuanya. Termasuk aku iku Sri Gati. Sri Gati ku lak konyo lak digawe Sudiro.
1: Sudiro, Sudiro.
0: Tapi iki Mas Sudiro sik kerja mbuh nandi Sudiro.
1: Lah yo mbuh. Boleh deetan kono.
0: Kang Mas Sudiro sapa nek tancak?
1: Ya etane awake iku.
0: Wah.
1: Jare Putra Gilang, Sadiro niku bapakku cak lho. Aduh kliru. Kliru ri. Maaf ri.
0: Wah, aku cak.
1: Ono ri, ono anake Sadiro.
0: Cak.
1: Dalam.
0: Lah saiki lho playune tambah ado ya.
1: Sapa?
0: Lho iku ta.
1: Oh, maksud tambah ado.
0: Kalimantan saiki, Kalimantan. Sulawesi. Ya saiki gak kenal wong turen. Gak.
1: Wonge bengok wonge. Biasa.
0: Kok akeh men.
1: Sopo sih iku setake sopo iki?
0: Terima kasih. Lah aku lho mbabu. Eh mbabu.
1: Anak gidok ah.
0: Lah meneng-meneng ambek putune dikai duwe lho, Cak.
1: Oh ya cocok, terima kasih. Mbabu terima kasih banyak, Bamak sampean banyak. Lah lah yangkung ora paringi yangkung iki.
0: Yangkungnya gak diparingi. Cak.
1: Dalem.
0: Lah playune ado ya wegah aku saiki malian. Ya gak sero gak sotel wis aku saiki wis.
1: Ya gak dawet ya gak ketan.
0: Heeh, oh, ya gak melok ya gak kentil.
1: Ya ora
0: arep judi ya ora doyan.
1: Tenan jan tenan.
0: Tenan, Jis, aku wis wegah pokoke wegah aku.
1: Oke, Dek.
0: Aku lek diduwano iki wis wegah aku wis.
1: Begitu ya.
0: Saiki. Mau wis.
1: Heeh. Iku ora dua ya tiga barang kadang-kadang.
0: Wis 3 4 5 6 wis. Wis sak kabare wis.
1: Wis mamula ta manuto aku.
0: Terus, Cak. Heeh, aku iki sepenak manut jenengan, Cak,
1: ya nih, Cak. Selamat. Lek melok aku selamat.
0: Aku ya aku melok-melok sama ya selamat temenan, Cak.
1: Heeh. Mosok gak su apa?
0: Kadek. Kak, tonggoku nek kene sak akeh sing jenenge Slamet. Cak ini yang mau diputar apa? Aku kok njaluk pasan mari ngono entek jalo tak jalo.
1: Ya,
0: maksudnya gini loh, Cak, aku request iku masih ada enggak?
1: Oh, no, no.
0: Masih oh, no. Adakah rasa cinta di Caca?
1: Ada banyak.
0: Ya wes, Cak.
1: Oke, Cak. Ini ada bunga dahlia.
0: Kata yang jauh tersisi aku ya kayak gak penak, kayak gak penak dewe, Cak.
1: Nah ya jangan, kamu berarti memandang sebelah mata diriku. Wong aku lek gak tekan lahir batin.
0: Enggak, aku gak memandang sebelah mata kok, Cak. Tak pandang kabeh wis.
1: Kabeh no, delok entok.
0: Pandang-pandang adikku seorang. Dan sebelah Caca aku sama
1: okay, petugas
0: saya, semoga gak capek
1: diberi umur
0: yang barokah, rezeki barokah.
1: Sehat
0: selalu ya, Cak. Terus pendungannya adik Eki selalu sehat selalu, Cak.
1: Terima kasih, Cak. Thank you very much.
0: Yes. Lagunya wes terserah nyenengan wes pokoknya sing penak.
1: Beres lek aku sing milih mesti
0: lagu. Pokoknya sing penak gaya diriku mbak dirimu nolo, Cak.
1: Nah iya lek dirimu diriku petuk mesti penak.
0: Nah wes terima kasih, Cacakku.
1: Oke okay, adikku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Sri Gati yang ada di Turen. Terima kasih banyak untuk Kin-Kin yang ada di Gunung Kawi yang udah bergabung. Putra Gilangi kekelai goding aku. Ndak suka, aku ndak suka kalau gitu. Ada juga Bu Yati, selamat sore ya. Tadi ada yang minta bunga dahlia. Langsung aja tak puter untuk jenengan ya.

Selamat sore juga untuk Yuanita Khair. Terima kasih banyak udah bergabung ya. Cak Sumadi. Sulfat ikut goyang, Cak. Makasih banget loh Ninto Cak Sum. Cak Sumadi Triat Mawanto. Cak Sarkim Rahayu, Gus Pentol, Matur Rahayu Ki. Hak benak erek Gus Pentol. Aduh.

Jogging sonten Om, sehat selalu, rezekinya turah-turah. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga doa yang sama juga terpantul, berbanding tegak lurus kepada sang pendoa. Sami-sami menengok kagem jenani pun Mas Arifin ye. Salam kagem dulu-dulur guys.

No Kaltim pemanasnya pol-polan om. Ya karena di beberapa bagian ini kebakaran hutan ya, semoga cepat selesai dan cepat pulih. Pak Tinem Batu hadir. Terima kasih Pak Tinem. Suliana Saturi. Ya terus untuk you Pak Tinem.

Beberapa buah lagu permintaan sudah saya hadirkan ya. Ini untuk ada yang di Turen sana, lagunya saya kirim surat undangan. Dan seiring dengan terdengarnya lagu surat undangan ini, saya pamit undur diri di acara Goyang Senggol. Nanti ketemu saya di acara Tejo Wangi Jien Grace Paul ya. Untuk yang pecinta jedak jeduk campur sari, saya tunggu di Tejo Wangi, Tembang Jolan Banyuwangi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha manfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut. Inna min ahabbakum ilayya waqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum ahlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tarsar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tarsarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani wal-la'ani wal-fahishi wal-badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh digibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4 rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan. Dengan ujungnya yang runcing, karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka! Hidup!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Matur nuwun sanget kang sampun nyawiji wonten bakul kopi. Tulani kamawakan. Wonten ugi Fajar Nada. Sehat terus Fajar Nada nggih. Crosser Never D, Cak Mustofa. User 297 sekian sekian. Mbak Hani wilujeng sonten kangge Mbak Hani. Wonten ugi Rofingi. Mas Parjono, Pak Babin Kamtip. Sehat terus nggih.

0: SD from DJ K2A.
1: Oke deh, lihat semangat terus ya untuk mencapai prestasinya. Nggih matur nuwun sanget kadang-kadang kula. Sumangga ingkang badhe ngersakaken lagon panjenengan jagat nyawiji wonten ing serat layang WA 081555 6910 53. Wonten live chat TikTok Ibu Nerer Imala.

lu jeng satu lagi kagak mau selamat. Oyi tawes goyang cah, oyi. Dari arek-arek goyang tipis-tipis, cok tipis cak sing rodok kandel. Oke deh.

Wilujengnya menten Sugiandoro editing. Wonten niki kene Bos Purwadi Wilujengnya menten ya. Wonten Rizky Budi Wilujeng Winanggian dan Tepo Siti Maria. Itu Pak Miskun Bukori ya. Yang mana? Oh bukan, mohon maaf ya. Bukan Mak Miskun. Pacar ada ngopi mbak. Kayak orang ngantuk siap. Kopi ini saya tas tak iling. Sedang dikirimi kopi bo'o. Ini singgah adalah kencanda ipun soko Banyuwangi balik ngulon tengah malih. Wonten karya cipta saking Cak Dikin. Sita Rondo.

Ujung sonten kagem Mas Mandi bakso mie ayam legowo. Saya terus laris manis bakso mie ayam legowo. Salam kenal aja matur nuwun sangat terima kasih banyak Siti Mariam. Wonten pundi menika Siti Mariam nggih? Mas Ribo, wilujeng rawuh Mas Pendik ugi.

Pinanjengaken malih para kadang. Wonten ing acara Tejo Wangijian Krespol perangan wiwitan ngantos dening tabu. 6 sonten angkung 3.1 menit. Kula rasih nderekaken panjenengan nggih. Abah Rusran wilujeng minanggian sehat terus Abah Rusran. Wonten ugi Abah Badrun. Matur nuwun sanget rawuhipun Abah-abah nggih. Durma Gati jadi menteri. Wonten ugi Mbah No Malang. Wilujeng rawuh Mbah No. Wonten ugi Sandi, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jukeng sonten binara ingkang sekeco Sandi. Rifai gak dodol lapis ta Pak D? Dodol lapis sesuk iki hari Ahad brei Mas Rifai. Inang geng benjang nggih. Wonten iki make up artis keliling. Acara nopo niki Pak? Terus dilengkang ketulis acarane jenenge Tejo Wangi. Subang Jawa Barat hadir. Saya ini terima kasih banyak saudaraku yang ada di Subang Jawa Barat. Acarane Tejo Wangi Jian Grespol Mbak Sandi. Saya Endro Wilujeng Binara Wahyuda.

Dados kobo ijak lo naksir topi laken nih. Wah niki topi mendong sana selaken. Musiknya dijian ngoten nge. Nge, wonten ing perangan pertama wiwitan nge. Wiwit jam 6 ngantos jam 7. Salah jengipun mengge jam 7 ngantos jam 8. Gagrake klasikan.

Ade Blora Wilujeng Sonten, Mbok Pia. Andri Setiawan Ade, konten kreator sin. Wilujeng Yamin dan Kimawan Katuran Binara.

Ijesi Darono Rondo Bongo Barbar sakit ye. Sampun keputer kalau mau si Darondo nih Mbak Sandi. Mbak Sandi apa Pak Mas lagi? Pun gending lintangan semorong ya. Lek jagrak gending mangke. Tapi lek gagrak dijian sakit kalau puter langsung nih. Juga langsung deh ngenteni lagu liani mari.

Wonten ugi Butagi mantun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tejo wangi jian Grespol. Nyuwun tembangnya nyambung wanci dalu kagem sedaya pamireng. Sabar nggih, Bu. Wonten sambung wanci dalu sing DJ mesti kula puteraken. Nek mboten mengki nganggo wonten ing perangan kalih nggih Butagi. Aha, sampai Junan driver Batu Landung Sari menyapa sam. Siap Cak Iwan.

panas ya sami. Tapi batu lek siang pemanas pol. Lek bengi ini kayak surup wis mulai teko ademe. Lek petuk aku gak ngakai berarti gak tahes. Ngandhat kidul aman jam aman pol. Remani wis poel soalnya.

ketok ya asiku. Asik sak pole ngono lho. Iku wis lagu gulu pedot jam. Oke, ditunggu gulu pedot.

Mas Yudi Kuro, Sapar, Kang Laji, Nurul Bakso, Wilujengnya Menteran Nurul Bakso. Menurut-menurut

Buruk sarana. Ponorogone pun dini menika buruk sarana. Ya menom tanggal tua, tanggal nom jan bodohai tetap ceria. Jiwa penghibur akan terus menghibur walau kadang-kadang hatinya terkubur bah. Oke tetap ceria. Anglah ciri kewes madion ngawi. Kejo negoro matur nuwun siap.

0: Krisis Spesial.
1: Kagem yang mau ngersakaken sinarengan wilujeng mendhang mendhangetaken nggih.
0: Nika
1: lagu pamundhut panjenengan kawula aturaken.
0: DJ Arek Desa.

bae ku ngedot ta Sam. Ha iya wong untune urung cukul kabeh ya ngedot ta. Tapi ngedote karo corongi bensin eceran hari.

absolut. Amalan jujurnya yang menten kemauan. Nergi Zulaika Yula. Mas Budi.

lagune iku kudu basa Jawa nggih. Kit mau wis digandani. Gak nyetel bahasa Indonesia blas. Kembangi lagune acarane Tejo Wangi tembang Jawa lan Banyuwangi lur.

0: Dulu pedal sampun kemarin mari purna sinuso lelakon saking Mbak Suliana nggih. Bisa nih mung nyawang. Yang kersakan
1: this is
0: versi ini Mbak Suliana.
1: Office
0: laturakan bisa nih mung nyawang.
1: Obat mau musik.
0: Hasim iso goyang sak weteng-wetenge. Ayo wetenge Hasim menjadi ngimplah.

Nyuwun Mas Iman. Sehat seger waras, sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Sing rukun karo Magicom yo. Tahes terus nawak-nawakku kabeh pokoknya.

0: mangat ugi kagem sen panjenengan Mbak Yul nggih. Mboten mersani lodruk ta Mbak Yul.
1: Pasukan kurang guru.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Bebatuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Angge, mangge, pinangge, kalian kulon mereka, Mbak Yuli.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long, dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela. Apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Ape long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf, silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini Abang Daud.
3: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: Gumenggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik ah, licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang ah. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu buah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang aja memang anak nih. Baru tahu. Baiklah mulutku tak apa-apa. Jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Ah,
3: iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Kau belum tahu siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kau, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam. Dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

aku yo gak ngelarang masa saya gigi masa pergaulan. Tapi didelok-delok dhisik. Agaknya pergaulan iki mang membawa akibat ojo diterusno. Sebab ngene lho dulur. Wong pergaulan niku apa maneh arek pelajari sisan. Iki nek gak hati-hati awake dhewe. Nek ana kedadean mesti sing kecandak kecangking gak liya wong tuane sebab wong tuwa iku pawakan kendhi.

berbuat gedene nodai arek wedok. Terus arek wedok mbobot dhisik luar teko perkawinan. Waduh, iku elek-eleke wong wedok. Mangkane aku pesen ae ambek arek wedok jaman saiki. Nek ana kedaden kaya ngono iku ae. Nek ndeke awak ojo gletak-gletek. Sebab wong lanang saiki gak kenean nek kepethuk arek wedok ayu. Padane kucing kepethuk iwak empal. Iya. Eh, lapisan kas nang wis.

0: Nanti are.
1: Loh, Ri? Ya apa, Ri? Pulang-pulang dina sumpek kae.
0: Kon iki gak tumo niku kepethuk kanca nang senengi mesti sumpek kae.
1: Lah sing tak getuni lho.
0: Iya.
1: Urip sepisan kepingin rabi Elvi Sukesi kok gak iso.
0: Kon iki cita-citamu iku dukuren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol gayuk langit. Cecek nguntal kelopo.
1: Ya mosok kon tak lo, wong cecek sak driji, klopone sak endas.
0: Lho kon iki.
1: Kon iki kagak paribasan adane tanda kedurus ae.
0: Iki paribasan lo.
1: Apa elek wong kono wedok aku ya lanang, aku tau kepethuk. Tas iki lak nang Jakarta kepethuk.
0: Kepethuk kon.
1: Aku dikene ora ono didu aku.
0: Oh, didu menyanyi ta?
1: Kok lah apa?
0: Tak didu lah apa?
1: Didu ambek sapi.
0: Kon iki ngono didu kok didu ambek sapi.
1: Rono didu menyanyi.
0: Menyanyi, kon tak kandani. Ojo adik ngerasani Elvi Sukesi ya.
1: Apa?
0: Sebab iku ratu dangdut. Lon, satu show berapa juta?
1: Paling enggak
0: 2 juta. Juta. Kon tahu show?
1: Lah. Nah, bentino lak show aku.
0: Kon?
1: Iya.
0: Satu show berapa?
1: 20.000.
0: 20?
1: Iya.
0: Dibagi wong pira?
1: Wong 8.
0: Kon iku mantep pira lo, kok kan iki nututi. Lah timbangane kon iku ngerasani Elvi. Lah iku apa tanggoku?
1: Tonggomu sing ayu ku.
0: Ah, iya tun pedet iki lho. Tun pedet.
1: Ngarep mari dibacok wong kok tawakno aku. Ya golek liyane ta sing apik riri.
0: Lho.
1: Saiki Elvi Sukesi ono mahku wis 3 dina waduh wong delok ya apa. Temenan, saiki tak lempit ono nisari bantal.
0: Kene iki ono maneh gambare ta?
1: Gambare, gambare.
0: Nek wong ngene kon gak iso adik mencapai kon gedene hubungan ngene.
1: Iki opo
0: termasuk masyarakat cilik kan mon, temen.
1: Heh, oh golane wong dempel lah. Kok kon niku kancane masyarakat cilik. Lah padha ae kono ya menungso aku ya menungso. Pokoke kono gak duwe bojo, lah gak ngrusak pagerayu ta.
0: Iya, kon ngrusak pagerala sing diseneni ambe pemerintah kon.
1: Wah, kon iki ngene lho. Aku duwe penyakit ndane yo. Ya opo isane rabi Elvi Sukesi. Wis golekno wong tuwek ae.
0: Wong tuwek.
1: Heeh.
0: Lho mburi kuwi iki lho, tuweke nemen lho.
1: Kok iso?
0: Oh nang kali mangono nek tipe ping 4 kok.
1: Loh, wong tuwek wis lumpuh iku jenenge. Wong kuwi ya akeh lek wong lumpuh ae.
0: Cari golek wong tuwek.
1: Dukun-dukun.
0: Oh, dukun.
1: Lah saiki kanggo percobaan aja Elvi Sukesi kedhuwuren ya.
0: Heeh.
1: Wong soal e ado ya. Saiki ya tanggaku ae.
0: Sapa?
1: Ya Jarmu malu.
0: Tun pedet.
1: Iku pedet. Engkon kuwi ana tun pelet.
0: Oh, pelet.
1: Iya.
0: Lah kok pelet?
1: Heh?
0: Lah kok pelet?
1: Mbok mar ketatap watu mbok ya apa.
0: Tapi ya wong iki jodoh kene semono ya.
1: Iya.
0: Sing dadi ku mosok teko rupa sih lho.
1: Sing penting
0: lah atine.
1: Atine
0: kadang-kadang rupane elek, atine apik dadi lan apike.
1: Kadang-kadang sing ana elek, atine ya tambah welek ya ana, iya.
0: Ya gak ana. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh.
1: Selelek pokoke
0: urip ana ambekane lho.
1: Heh?
0: Pokoke ambekane.
1: Kono kok teman-teman siring golek no judul kancane pokok nambekane lah wong ketubruk monten karo mbakane dirapi lah kene kuwi. Oh kono mblakrak anjir.
0: Iku lah wong kecelakaan iku.
1: Wis pokoke percobaan kenekno tun pelet.
0: Oh tinggal percaya utawa enggak ya.
1: Iya.
0: Aku iki lho iso nek perkara gunane arek wedok.
1: Lah buktine kapan kon tau dikatuti arek wedok?
0: Lah bojoku iku.
1: Oh asane katut-katut.
0: Iya asale gelak katut aku.
1: Iya.
0: Tak kandhani kan.
1: Bingung kabeh kon iki. Kok iso katut-katut iki ya?
0: Kok katut-katut. Katut aku.
1: Lah ya isane katut koni ngopo?
0: Ini tak jarai biyen Mbak Yumi kuwi lak nang kali ta.
1: Bareng atis nang kali.
0: Ambyur piyur, tak sangano kelelep.
1: Terus
0: tak tulungi tak tak gak kena wongi.
1: Apane?
0: Cewek sing katut. Male Mbak Yumi goleki aku.
1: Lho, gak boleh kebimbang ri guri.
0: Pancen
1: golek cewek ri. Kono ku nyebrot ngono jare kebimbang ngono iki. Wah, kono.
0: Lah kan kepengin dikatuti.
1: Sampe
0: jenenge Ten Pelet.
1: Ten Pelet ae. Ojo sing pedet lho, sing pelet ae.
0: Pelet ae ya.
1: Iya.
0: Dulene ana omahe, nek kadhaan sepi lemari dibukaken.
1: Ya kok pakane pira?
0: Kira-kira Ten sing apik-apik iku juga ana.
1: Kira-kira pira?
0: Kira-kira 20 setel gawan mule. Engko mesti goleki kon.
1: Berarti sak lemari.
0: Iya.
1: Aku ndodo sirok tanggane ro dikebruk teko mburi.
0: Hah?
1: Burung rapi sudah melungker lah aku. Pakaian ri gombal-gombal ana iso oleh sampe rok sing apik ya angel.
0: Mulai cilik kon gak tau dikebruk wong kampung.
1: Durung.
0: Lah kau nak tiga puluh orang kampung, anggapan pijet ni nela lah.
1: Eh, kau tahu dipecah uang ya? Nanti tiga puluh orang kampung kau pijet kau ni, wah, bisa coba sih percobaannya.
0: Ais, tak buruk eh.
1: Pokoknya mangan nopo, gak mangan nulis kuat.
0: Oh, kau kuat poso.
1: Poso.
0: Iki poso yang merong dino.
1: Mangan oleh.
0: Mangan oleh, ngumbul oleh.
1: Beneran.
0: Cuma rong dino itu kalah turu.
1: Melek.
0: Sanggup.
1: Melek sanggup.
0: Melek.
1: Yo.
0: Kalah ketip.
1: Eh?
0: Kalau ketip
1: gak ketip?
0: Iya
1: mencicil dong?
0: Mencicil
1: itu sebongkok itu jenengnya. Wong apa

0: Saka melek tok ya apa sik niku? Ya nek kedep liyan iku lho liyan. Nek
1: basa iku ya.
0: Apa? Basa ngrawat ae. Oh mangan godhong-godhongan.
1: Sanggup kan?
0: Sanggup.
1: Godhong pring.
0: Heh.
1: Godhong kecubung.
0: Terus godhong apa meneh? Godhong ingas.
1: Iya.
0: Kacar.
1: Iya.
0: Rumah sammu sapi mana anggere? Apa sok anjuk ngono kok niku?
1: Wis nek gelem basa ngrawat basa ngluang.
0: Ngluang ya apa?
1: Ya gawe kedukan niku sak pengadeg sak pengawe.
0: Wis pulangan dadi
1: kon dilebokne bleng
0: ya. Duruki.
1: Duruki rong wulan ketrima kan.
0: Gak sampe rong wulan iki.
1: Iya.
0: Rong dino ketrima wis telung dinane wisan. Berarti mati. Kok kon nunggolno kancamu sing
1: ngene. Wis ngono gak iso kon lakoni.
0: Liyane.
1: Wis basa nyusang, basa nyusang.
0: Oh, basane Subali.
1: Iya.
0: Basa nyusang Subali.
1: Ah, sikilmu tekan ndukur.
0: Terus
1: siramu tekan nisor.
0: Mari ngono.
1: Terus nggo ndukure siram iku diobongi menyang anu merangi ketanireng.
0: Kon ini sing gedhe.
1: Lah kemukus ah.
0: Sing gedhe ngono.
1: Iya.
0: Eh, rumah sammu golek tawon ta iki. Lah kok poso kok diubu-ubu kaya mateng ta kuwi.
1: Lho, kok nek gak sanggup wis gak nek poso wis.
0: Wis mel-melane ngono lho.
1: Tirokno rapal aku ya.
0: Ilmu ya.
1: Heeh.
0: Ayo wis ayo.
1: Mas ya.
0: Yo.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Ngeting sun mata ajiku.
1: Aji Semar Kuning.
0: Aji Semar Kuning.
1: Apa sebabnya semari kok kuning?
0: Mari dicat wae.
1: Kon iku lho.
0: Lah kon takon yo, lalek kuning gak dicat ya dibron ngono lho.
1: Iki mono jopo?
0: Yo dadi lek sepisan gak cocok wis gak mandi.
1: Wah, wis gak kasih ati.
0: Liyane semari.
1: Liyane. Ngeting sun mata ajiku.
0: Ngeting sun mata ajiku.
1: Aji Semar Mesem.
0: Aji Semar Mesem.
1: Apa sebabnya semari mesem?
0: Mari oleh arisan.
1: Cuman kan anak jopo oleh arisan nih. Wah.
0: Lah mari mesem lah lek medhut durung narik iku jeniri.
1: Iki mono jopo lho, jopo.
0: Oh, jopo ta?
1: Iya.
0: Rudi aku.
1: Aja kentai malah kanok kasih hati lho.
0: Wis liyane Semar liyane.
1: Iya, niatin sun mata ajiku.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Aji Semar Mendem.
0: Aji Semar Mendem.
1: Apa sebabnya semari kok mendem?
0: Mari mangan gadung wae.
1: Kan wis tak tampek kan kok.
0: Ono Semar mangan gadung iki lho. Gak tau tuman wong tuwek mulang Semar Mendem bareng gak tau.
1: Iki ana.
0: Ku mandi yo.
1: Sopo iku?
0: Aduh liyane sing mendem
1: iki. Ngene gak mandi lho.
0: Iya yo.
1: Liyane maneh. Niatin sun mata ajiku.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Aji Semar Mengkurep.
0: Aji Semar Mengkurep.
1: Apa sebabnya semari kok mengkurep?
0: Wetenge senep.
1: Akan pelayan bewok.
0: Umon kon Aji Semar Mengkurep iku riri.
1: Iki jopo? Oh tak tatak kon nggo.
0: Wis karep pisan kas ning.
1: Pisan kas.
0: Golekne liyane.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Aji Semar Ndodok.
0: Aji Semar Ndodok.
1: Apa sebabnya semari kok ndodok?
0: Tombo dadu le.
1: Kok kon niku.
0: Wis. Wis gak semar-semaran wis.
1: Mbok bagong mbok bilung ngono ri.
0: Liane ari.
1: Liane liane Semar.
0: Iku lho jarang guyon
1: iki. Lah iki jarang guyon. Aku gelem muruki ya. Aku muno prebo pelantaran ae, tapi dosa neraka kon sing nyangga.
0: Ujare aku sembarang gelem aku.
1: Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. Iki walat iki nampak nang awakmu, ape tung turunan anakmu gak iso mlaku lho.
0: Oh, lompo ya.
1: Iya.
0: Wis tak ge temenan nek ngono. Aku kadung moto iwakan ngene ri.
1: Padahal pelembungan ae
0: wae. Lah ya kadung kemoto pokoke.
1: Ayo. Udah kadung atau moto.
0: Ya apa ya apa?
1: Ayo, senakep.
0: Senakep.
1: Nah, niatin sun mata ajiku.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Aji jaran guyang.
0: Aji jaran guyang.
1: Nah, jaran guyang ya.
0: Iya.
1: Tak guyang tengah latar
0: nduk kali apa?
1: Kan niku iki nduk latar.
0: Kanu banyu nduk kali ari.
1: Latar ah kon niku.
0: Aku ambek adus barang.
1: Kan niku nduk latar.
0: Ora boleh gegeran iki kok. Kon iya opo iki?
1: Wong kon iki padha umume kok njaluk nduk kali kon niku.
0: Aku nggo latar ah.
1: Iya.
0: Oh iya, tak guyang tengah latar.
1: Ah, cemediku sedo lanang.
0: Cemediku setengah lanang.
1: Gila malah cemedi wandu kok.
0: Wis sedo lanang?
1: Sedo lanang.
0: Cemediku sedo lanang.
1: Tak sebetno Gunung Guntur,
0: tak sebetno Gunung Guntur,
1: segoro asat.
0: Waduh iwak iri. Duane yo, dicoku ki didolong puasar oleh buati akeh lah yo.
1: Kok niku lha apa ditakon iwak yo.
0: Oh gak oleh ya.
1: Gak oleh.
0: Oh yo. Tak sebetno segoro asat.
1: Nah. Ojo mana tak sebetno Gunung gak Guntur.
0: Ojo mana tak sebetno Gunung gak Guntur.
1: Tak sebetno menungso kantil.
0: Tak sebetno menungso kantil.
1: Ojo mana tak sebetno menungso kantil.
0: Ojo mana tak sebenar menungso gak kandil lo?
1: Wong tetel tak idei kandil.
0: Oh wis suwe, eh mulai zaman Jepang ya ngono riyane. Tetel nanti dulu dicak ya kandil.
1: Iki jopo.
0: Wis iki mandine yo.
1: Iya.
0: Aduh ya yo.
1: Senin Selasa Rebo Kem.
0: Senin Selasa Rebo Kem.
1: Cabang bayine tun mana gak mingkem mo?
0: Cabang bayine tun mana gak mingkem?
1: Wong kerang iku mingkem.
0: Nek digodhog mangap.
1: Kocik kok bermu godhog sih lah.
0: Lindo lek kerang yo mingkem ri. Arek kok mblak.
1: Sopo iki?
0: Oh iki jopro.
1: Iya.
0: Loh,
1: oh, opo kebier-kebier kok lho?
0: Oh, kok pamanmu nyuluk kodhok lek. Lah opo njuk kebier-kebier iku?
1: Kok niku aja diguyon, kok lawan paman.
0: Kok niku gak entes kok niku.
1: Wis jopo liyane.
0: Ngopo-opo?
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Aji cecek putih.
0: Aji cecek putih.
1: Panggonane nok wite galing.
0: Panggonane nok wite galing.
1: Aku gak mangan-mangan.
0: Aku gak mangan-mangan
1: nek gak mangan kala jengking.
0: Pangan dhewe. Wong dintu pae bengok tak mangan kala jengking kon niku.
1: Kok gelem tangga.
0: Kon gak tau mimisen ya. Ora tak tunjuk pisan kok ora tak no.
1: Wis liyane.
0: Liyane.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Akhire ilmu iki rek.
1: Ayo atirono.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Lipat-lipat.
0: Lipat-lipat.
1: Wasi sedidik,
0: wasi sedidik,
1: wojo saipet,
0: wojo saipet,
1: pet mampet,
0: pet mampet,
1: mampet kersane Allah,
0: mampet kersane Allah. Eh, dungane wong apa iki?
1: Wong sunat.
0: Kon gunane wong tak tak dikene dungane wong nyunat ya rek.
2: Aduh.
1: Wis.
0: Blakrak kon
1: sajane ngono aku gak iso lho. Cuma aku nggudho pikiranmu sampai di mana kartola iku kepengetahuane ngene lho.
0: Wong gak iso ya gak iso, kon utang kosong berbunyi nyaring. Wong bodong aku pinter. Lho, epre-epre ombo-ombo cilik kawetane gede pungkasane gelandang carang teko pucuk. Eh, ondo.
1: Kanca male omongane tau galing.
0: Tak eling wong edan ya aku suwe. Saking bingunge.
1: Wis enake nek
0: panjenengan. Wong ya paribasane wong elek aja dicampai koyo aku ya ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Giri lusi jalmo tan kena kiniro.
1: Maksud e?
0: Giri gunung lusi suket sak ndur-ndure gunung sik duran suket.
1: Ya ana sing dukur maneh.
0: Apa?
1: Wong arit.
0: Kok ngarit ati bongko kaya ngarit mburi gunung
1: kaya apa dukuri suket lah wong ngarit ta
0: kan isi mblakrak kan ini gak perlu yakin
1: yakin
0: waduh lek yakin ini ilmu ini
1: wah ilmu mbujui
0: kaya
1: ilmu hapus-hapus
0: ilmu kelenek ah yakin
3: kok
0: dah
3: lho siapa Ri
1: iya tuh ngarit
3: Ri kan itu ya apa Ri kan itu ya apa kan itu omamu rubung sak menuke sak kon nduk ning ngidung klau-klau.
1: Dadi sidang omah dirubung ya.
0: Tong mambu gula bae.
3: Kon niku mambu gula tak.
0: Lha apa mati?
3: Omahe safari iki dirong tonggo kanan keri ngarep mburi nisor ndukure teko nang bumu kabeh.
0: Ono apa sak dise ta wong tak tinggal mangan apa apa
3: iki. Bojone gak ono.
0: Lho.
3: Bojone gak ono.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
0: rajiun.
1: Ya apa lho?
3: Jan, aku iki
1: kok. Wong bojone gak lara lho lho.
0: Lah ya gak lara kok gak ono ya.
1: Lah iya omah tak tinggal gak apa-apa
3: to ki. Gak ono ri.
1: Ya apa. Kok dikira temen ta?
3: Aku malah teko kono.
1: Akeh wong.
3: Iya,
0: tapi dilurupi ta.
1: Heh?
0: Wis dilurupi.
1: Dilurupi.
0: Heh?
3: Ya mau wae gak resik ngono to le.
1: Dilurupi.
0: Lah ya dilurupi dikai sewek lho gak ono.
3: Karo pokoke aku bojone pari gak ono.
1: Lah ya gosek. Gak ono mati ta mati.
3: Sopo sing ngomong mati?
1: Lho kok jare gak ono?
3: Bojomu gak ono mbok nang toko, mbok nang pasar. Gak ono bojomu iki.
1: Oh, omongane kaya wong gendeng ngene iki. Ya tak kakno gak ono iku mati.
3: Ya aku iki teko kono iki mang, tonggomu ngarburi teko kabeh kok. Pan tak delok bojomu gak ono. Pari delok ono, delok tak derek tak tokoken kidungan, enak-enak ono tekak tekuk dilakluk.
1: Muruki Kartolo iki mang
3: lho. Lah Kartolo larakan muruk iki gudange tak no.
0: Yakin mah ngomong ngarepe kaya enak muri-muri lak. Man yo, mencelek yo. Hari ini dikai kop telu enak.
1: Oh, nak bener ya, nane bojoku gak ono, mesti belonjo. Iki lak menghadapi mben iki lho. Petang puluh ni anakku.
3: Lho, wa ngomong
1: ala. Lak krungu ta? Mari kepaten ngono lho.
0: Mari mati di sumet sih bosong ae ta no.
1: Wis lho, iki mati iki nyumet percen ta.
0: Lah ya lak mati ta anakmu.
1: Ya mati plus mate
3: iki lho. Sing ndi mati
1: sing bareng. Ngono kon gak rono kin kin.
3: Wah, iso
1: lah. Tak tole gak rono.
3: Ngono pegawe aku ya apa? Ya meneh-meneh ae nek ono sing kari nek sing mati aku tak rono.
1: Kan niku ya apa sih kok.
0: Ngancem
1: dungane kan
3: bagus ta. Aku gak teko sing dhisik iki sing kari kae mbok menawa sing kepaten mana aku tak rono ngono
1: lho. Nanti ya ngenteni mbokmu dhisik mati. Omong ngamu kan niku ngancem kan niku.
0: Iso ngono saiki gak iso mlekan rene sepurane ae
3: men
0: iki aku ya ono urusan liya ya
1: mati tak kandhani kon rek
3: ngene lho
1: ono mlekan rame
3: ndi
1: nunggu konku kono
3: mlekan apa
1: oh ono sing badhean bareng ya
3: gak undang-undang kon nek ora badhean ngono ae nang nggon ku gudange badhean
1: kon iso badhe ta
3: badhean apa
1: temen
3: ya coba ya
0: ya sembarang aku nemu omah aku
1: kan ngono nek iso Mbak Dev sepeda aku jengki sing kanok bahan iku pen.
3: Anu kok depan mana ban larang sik.
0: Diterus anak larang mesti
1: ngono. Iki king mempeng. Ayo badin badhe aku iki.
0: Apa? Ayo.
1: Bunder rombo ijo tengah ireng.
3: Nah, ledre.
1: Ka iso cilik.
3: Ledre iku bunder
1: ijo.
3: Ya iku delet-let tengah
1: ireng. Tengah ireng. Iya, ka iso.
0: Anu, lompong.
1: Wah, ngawur ya. Kadang lompong lak ciut. Ayo
0: ya di jembarno
1: gak iso katok
0: Katok.
1: Katok.
3: Iya katok.
1: Wong mbo ijo tengah ireng. Iya. Wong ngirian tengok-tengok nang tengah lapangan.
3: Tak jegok kanggo. Lah sak wong ireng tengok-tengok tengah lapangan. Lah nek ngono iku badian gampang yo. Anak kowe iso kok. Saiki kok tak badhe. Mesti to wes ngaren iso.
0: Napa sih?
3: Lah badhe aku gampang-gampang anak sekolah.
1: Iya.
3: Anake gajah opo?
1: Anake gajah bleduk.
0: Bleduk.
3: Anake kebo?
1: Kebo gudel.
0: Gudel.
3: Sapi cilik.
1: Petet.
3: Enggak salah.
1: Loh.
3: Bukan iki wong muga.
1: Lho
3: iki
1: anake gajah bleduk.
3: Anake gajah bleduk.
1: Iya, kebo gudel.
3: Kebo gudel.
1: Lah,
3: sapi cilik.
1: Petet.
3: Iki apa tekok kono sing salah iku? Aku mosok muni anake sapi ya?
1: Iya.
3: Nek sapi cilik ya sapi kuntet. Dindia ke sapi cilik sapi kuntet.
1: Untungmu gak tau dititik wongnya.
0: Kae iso niku. Eh, anake gajah apa?
1: Bleduk.
0: Anake wedhus.
3: Cempe,
1: cempe.
0: Nah, anak pedes.
1: Kowe,
0: ya kowe dhewe.
3: Lho, ora keneri kon.
0: Kowe dhewe.
1: Kowe anak pedes.
0: Lho, ya kowe dhewe. Ayo, kowe anak apa?
1: Anak mbok.
0: Kon blakrak gak karo-karuan diwala-wali gak gelem kon iki nakal kon iki.
1: Nyerekal anae.
0: Ayo mlaku-mlaku rek.
1: Nanti.
0: Yes, biasa golek kancane.
1: Oh.
0: Aku krungu kabar jare iku lho sapa?
1: Sapa?
0: Ambek goleki Munawar. Kowe kira ambek kancane ya, ambek digoleki ambek mlaku-mlaku mbek apa tok duwe embong kok ya.
1: Wong Munawar iku berita iku lak tanggoku ta.
3: Tanggane sapa?
1: Iku bendine iku gak ono praine kowe kira terus sak bojone.
0: Ayo rono di isa.
1: Ayo disadar.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
0: Aku wis ngrono ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pak wis lek diakal ngene, Pak. Sakno bojone Munawar iki. Bendine kok gegeran. Iki aku nggo peking tak gawe mbijuki Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar. Lah arek mau wis tak bisiki. Lek aku omongan bareng Munawar, arek-arek tak kongon teko rene. Dene tak bisiki lali. Wis bejane awak ngono ae, wis.
1: Oh. Iki kok wae. Luala model kowe wong edan arek. Loh iya iku. Lho, Cak.
2: Wah, dah lho.
0: Aduh, prasaku sapa ing wong?
2: Potonganmu kok boys.
0: Iya, prasaku muki ya yang ngono.
2: Lho, ketokmu ambek aku kaya gombal ngono.
0: Lho, kak ngono kok apa sing digawe ku apa ae?
2: Lho, kan.
0: Apa
2: iki? Iki ngono sabuke seh siti jenar.
0: Sampai di situ ya.
2: Terus lha sing mrentoni. Ndek iki ya apa? Iki tengkorak.
0: Mati kan?
2: Tengkorak apa? Lho. Kasih hati ke petung turunan.
0: Waduh iya ya.
2: Nek wong kedunungan iki mesti sudah sakal.
0: Menawis tau nang sumber porong pirang dino?
2: Telung bulan. Ngomong kamu kan itu. Ngomong itu nyekel kan itu.
0: Lah kancani macak ngini dek. Wah apa gelombor-gelombor.
2: Kata Allah itu nyekelnya nih.
0: Apa nyekel ini?
2: Ngenyek dagel.
0: Ini wong macak ya disesuaikan karo kanca-kancane. Waduh, wong apa nopo ting cerentel opo ae.
2: Oh, karo-karuan wae.
0: Iku sing cilik bunder iku kaya krece iku apa?
2: Lho, iku kul bunder.
0: Oh, lha sing kaya bekecet ya?
2: Ah, iko. Iko, lho iku watu kasiat iko. Ono kasiate yo.
0: Iya, iya.
2: Iko nek wong duwe ngon-ngon sapi sitok setahun manak 28.
0: Apa gak pegel sapi ini?
2: Wah, ono iku. Ono asing kon takokno.
0: Aneh-aneh wadah. Eh, iki lho, lek kasih ati pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lah, ya selendro iki.
2: Kon butuh ngene sak prauto lah nek pacar turi kowe.
0: Lho, ya akeh tapi siji iki.
2: Sijine ya
0: peking wasiat. Lho, iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidungi. Lho, ya apa dadi wong sing mangi krungu ya, kidungan karo mekinge mesti moro ngekek klambi, ngekek dhuwit.
2: Mesti.
0: Iya, kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang, iku biasane kereng iso welas. Lho, karo wong lanang manut
2: iki. Omong aku nabuh peking iki krungu bojoku.
0: Lho, ngesakno mbek peno.
2: Sakal mesti nangis.
0: Lho, esuk didang
2: nangis.
0: Iya, welas.
2: Gak soalnya welas ngono.
0: Lah apa?
2: Nangis mergo seminggu gak tak belanjani.
0: Oh iki, lah iki kasih hati pegang gak tau, iku siji maneh. Lah iki anu, lah iki ono jawabe.
2: Siap.
0: Lek kate nabung.
2: Gunakno pegang wasiat iki apa?
0: Mi,
2: mi,
0: mi, miroso, mirono. Mi, aku dina Selasa gak iso rono. Sebab celanaku tak gadekno. Tolong mi tebusno, lho iku. Jawabe iku.
2: Kanjen kok dibalani wong nang Arab.
0: Lho iku jawabe.
2: Eh jawabe.
0: Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane delok ya tak praktekno ya.
2: Iya, iya. Ayo.
0: Sayur kubis. Lho ya, caca.
2: Lho iya.
0: Lali-lali wong lali. Lho sing lambang titik nang.
2: Lho.
0: Dieleng. Ngana.
2: Tah. Mbok-mbok iya. Lho.
0: Esok nyoleng, lek sore nyoleng sulingane arek Surabaya.
2: Tapi kon ngidung yo ngidung ilatmu aja ditokno malih koyo kiri iwak sarah.
0: Lon boleh nang nang apa? Wah, wis kenoane tambah keliru gak karo-karuan iki.
2: Mungkin dunamu blakrak
0: ngono. Lah peno ngomong ae, dilengkasakno wong liwat marang ngekek ini. Jenang selo ngapuran to yen wonten lepat kawula. Aduh, keliru mencotot. Lah menen delok ae mek bengok aku.
2: Aku kepengin ro.
0: Ah, tak eling.
2: Masih keliru krungune wong iku jare enak ae.
0: Lah eling Pak Mun ngremo nggo kepote kok. Padi ngenong keliru nem. Loh. Lori.
3: Oh,
0: iya, Cak.
3: Waduh, tak wani krungune sigit-sigit. Suara
0: mulih mang pasar. Nah, yo apa cak amane yang penggawaku yo ngene iki. Kadek gamanku golek pangan yo peking iki.
3: Bareng krungu kidungamu lho. Titik ku telu mate kabeh.
0: Kidean babone bae. Oh, saking enake, bae. Saking melase yo.
3: Iya, kesabapan.
2: Kedungamu kok sapi bengah nang jari enak ae.
1: Ya saka kasih ati peking wasiat iki.
2: Sing ngrungokno kupinge ana sabune wing iku.
1: Lho gak ngono saking kasih ati peking wasiat iki. Iki
3: kene gak nyambut gawe mak dolanan peking iku
1: tok. Iya wis iki tok tinggalane wong tuwa iki cak panjenengan.
3: Ya apa-apa panjenengan wong urip iku ya pengalamane dhewe-dhewe.
1: Iya ana sing macul, ya ana sing nyopir ya.
3: Daripada nyambut gawe berat. Iya. Lah ana duwe 10.000.
1: Lho aku gak iso mbalekno lho meneh-meneh.
3: Gak utang iki tak
1: kei. Kok kei ya?
3: Iya, dengan kerelaan hatiku.
1: Wis matur nuwun cak ya.
3: Heeh. Sakno delok.
1: Wis tak tunggak. Iya tak tunggak-tunggakno penak rezekine cak.
3: Iya.
1: Lho lido ah. Ya opo?
2: Aku lho iki gak titip duwe arisan to. Ola opo aku arep. Lho kei krono wis krungu dhewe. Kok aku
1: kok bloboe wong celanane tembelan. Lho, lho terang gak? Eh kari situ ya. Eh kari situ ya. Ayo. Ayo tak tabu ya. Oh, tak cocok nem di sik.
4: Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan nyotolan
1: apa terus sih mang?
2: Ngono. Kon niku apa kon niku?
1: Bingung sampe anakku.
2: Kon niku kon niku ngedung-ngedung tapi aja eling-eling duit kreditan kon niku.

0: Iya lah.
1: Kanggo Joko nek keselamatan supaya lancar jalani kendaraan.
2: Hop, iki gak dihopno gak mampet iki.
0: Lho mosok?
2: Lho iya angel iki, tangan redek terus
0: arek. Ditumun iki lho lho ana peking empet-empetan iki.
2: Lho Cak yakin. Ya apa Cak, gak tau penduk peno ya nyambut gawe ngene iki aku.
3: Jangan nang pasar gak hidup.
2: Apa ya?
3: Promo tabuan ngene iki mak.
2: Sakno ya.
3: Malah krungu dungamu cuk.
2: Kok suaranya baung gak enak. Soko kasih hati peking Mas ya.
3: Temen kok wong ngrunge dengan ndo omayumu watu sewu gak leler ya.
2: Saking anu saking batine ambek
0: gak batine onjo lara kematus.
3: Gimangane kok Dik ya? Pakaianmu taman camping kok ngene, bedak kabeh. Klambi kuwi gak enak.
2: Lho lah sampean ya apa ya? Waduh temen ta sampean. Lahir batin ta?
3: Temen kayak laku lahir batin, Cak. Mungkin orang ewa ya.
2: Kena
3: orang ewu.
2: Lah aku lan di dhuwit cah lek ono ya tambah ono ngono lho.
3: Enggak wis gawe aku cuma godho kon.
2: Temen
3: to lho aku temen.
2: Wis matur nuwun cah ya.
0: Ya kemejan lho kon lho.
2: Sun cah ya.
0: Aku tak dolono lan ya.
3: Iya
2: ya. Lho iya ya apa?
0: Lho nek kemejan iki diguwak nek perapatan wae.
2: Ya kroyo anu mbambung.
0: Ya gak ngono.
2: Lah apa diguwak iki
0: ono dhuwit ngono cek payu 3000.
2: Iya.
0: 2000. Lho, nek ngono ngene lho tak silih ya apa?
2: Lho, iki barang wasiat kok disilih.
0: Katuk ndi kon tak pateni.
2: Lho, lek ana pembunuhan gak oleh ngene iki.
0: Ngono, ngene ae wis. Nek panjenengan kon gelem nulung aku, yumu iku cek sadar, cek welas karo aku. Iya.
2: Iya.
0: Omah iringane omahku iki, omah gedhong sun-sun. Iku PN, iku PN Cina kene iki.
2: Wah, wis tak go nyengkrekno.
0: Kolekan.
2: Oh, tak no.
0: Gak lo.
2: Karepmu ya apa sih?
0: Wis ngene, aku nyilih rong dino. Engko wis ta aku ngerti-ngerti engko tak kei duwe rokok lah wis.
2: Engko tuku ta iki?
0: Lek nek istilah tuku 100 babar.
2: Ojo kasar lek karo kanca tuku gak oleh. Kasar, engko karo ngono kok kasar wis.
0: Darine kanca kok mentolo.
2: Wis lirono ana duwe ae gak apa-apa ya. Lirono ana duwe.
0: Omonganmu gak kuali aku.
2: Kenapa?
0: Dituku gak oleh kasar lirono duwe.
2: Iki ben kok wis dinyang 100 sareng karo kanca wis karo peno ya 100.000 ya kanca 100 selawi ta gak apa-apa. Nulung aku 100 selawi.
0: Gak ngene lambemu lemes nyen.
2: Kenapa?
0: Ambek wong liya 100 sampe aku 100 selawi.
2: Ya wis lek ngono iki sampean gawa ya duit ndi ya.
0: Iya iki lek mule.
2: Soale mambengi ngipi panjene kaya manuk bekutut miber kaya gak manggon nggon kanyene.
0: Ya iki.
2: Wis wayahe mencol nang omah peno.
0: Antarane cocok karo ripenku mambengi.
2: Ngipi apa?
0: Wadah. Bun-bun aku dilatih kerek ya.
2: Ya jange oleh peking wasiat iki.
0: Gak oleh peking iki telung dino jane aku kados.
2: Wis lek ngono dhuwit tak gone.
0: Iya iya.
2: Aku lan tak delerono ya.
0: Iya iya.
2: Sampeyan gowo ya.
0: Iya iya. Wah, iki wis alat sing ampuh kanggo bojoku. Mesti welas. Kate aku jawab dhuwit 10.000, 20.000 gak kesuwen karo bojoku. Kate pirang-pirang wulan gak tak belanjani. Wis gak nuntut nyaluk blonjo, sing penting nyisapno bojo.

oleh kebuka ini kok setengah pitu bareng saiki setengah wolu oleh kebuka wes aku timbang sumpek-sumpek kerasa ne bojoku wong dodol iku pancene nang ati ayem hasil titik-titik pokoknya bendino maler nek dipangan enak ingin iki tak rengeng-rengeng kayak jamane si aku nom-nom biyen. Pirang-pirang dino iki ketrak bleduk terus aku watuk, suara aku malah kayak ngene iki apa iki.

0: gatelnya goro aku ya aja.
1: Kalau gak mampu gerang.
2: Kenapa sih? Kerewet.
1: Ngarep suaramu enak. Suwe-suwe tak rungak nongol kayak suaranya perauto.
2: Alah, biar sampean lah cinta karo suaraku. Bareng saiki aku wis tuwek ngomong ngono. Aja kakek ngomong, aku ngono kangelan nyambut gawe.
1: Biyen kon ayu, biyen kon ayu saiki legrek.
2: Lah wis tuwek, jek mulo. Makane suaraku koyo ngene iki sak ngabote ndelokno pangan peno. Tare wangi bendino ndeplok kaspe gawe gethuk ya gingingoni peno iku.
1: Omonganmu didik tapi sengake nemen kok.
2: Apane yo
1: ngandani aku kon nyoni rumah sangu putumu tah aku.
2: Sampeyan iku sajike dadi bojoku tau sing belanjani aku.
1: Lho lah kan rumangsane tak belanjani tak.
2: Alah yo gak tahu. Yo aku sing belanjani sampean.
1: Lah wis pira-pira tah aku dadi wong lanang gak tahu.
2: Ngene iku pacarane wong bebojoan iku. Iya.
1: Kok ojo gampang murang-muring lho.
2: Aja kakek ngomong. Sampeyan ngono wong salah tapi gak gelem ngakoni salah.
1: Aku iki nggawa apa delok niki lho. Iki lho.
2: Aku kok pameri ngene. Kuwi aku iki putumu ta ya. Anakmu.
1: Durung kepethuk wadanamu.
2: Alah, wadanamu.
1: Nek wis krungu, nek wis krungu iki.
2: Ya, pacar sampean kula rada slering anyane.
1: Kon dodol gethuk lindri wurung buka mergo keturon kon.
2: Lakonmu. Aku ki tak pikir-pikir sampean iku tambah tuwek, tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir meneh gak kaya wong gendeng. Sampean sapa nek bone kuburan, tengok-tengok nek iso rewet lho perlune apa tak takoni.
1: Ya iki apa nunggoki manuk iki.
2: Manuk?
1: Iya.
2: Lho dia manuk dia tak nunggu manuk ni loh.
1: Ya tak aku ni aku beli manuk tapi lak cili.
2: Alah, masih cili ah. Tapi lak sing penting lah yo anggunge, unine.
1: Tapi bukti ini pingin ane tinjang satu selawi ya kau leh ya.
2: Panjane sampai ngono panjane wis ta nyebut apa ong wis tuwek ngono.
1: Yo but nuna. Oh.
2: Wis ta cekat nang kau nang apa yang kita nakai.
1: Lah.
2: Saya gendeng tangan tu.
1: Kau nak dadal rumah naiki.
2: Nek aku ngrungokne iki terus mangan parek ngono ta?
1: Lha nek kon pengen
2: lah
1: sakal kon gak mikirno donya. Tak tutuk wae dengkulmu ngene.
2: Pemangsamu, aku tak tutuk dengkulku. Kok enak.
1: Tapi iki ana ikune. Mimi, lho ya. Lho. Mirono miroso. Mi, aku dina Selasa gak iso rono. Luwe celana sitok gadekno. Tolong mi tebus no.
2: Oh edat gendong lagi ya.
1: Aduh, wah kon ku cinta kamu ramuri nggak aku. Rungak no tak
2: nyetung ngalang-ngalang ya.
1: Rungak no.
2: Lu kata kumat pisan. Ini nih apa sih kau kumat ini?
1: Olah apa? Mesti semaput kan

0: Oke.
1: Wes blenger, blenger.
0: Ya apa?
1: Wes karo isin.
0: Lho kan iki tak kidungi ngono kan.
1: Kok ngedo ngene.
0: Ayo, ayo. Ayo. Ayo, Mbok. Kartolo. Loh. Ayo, Mbok, Kartolo. Ayo, Mbok. Neng kok dhisik ngepuk ya ngepuk. Delok ta. Jajane gethok lindir marat-marit iki lho,
1: Pak.
0: Eh?
1: Pak. Tak potongmu metu getine, Pak.
0: Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soalnya kon debuki iki ta.
1: Gak.
0: Lah soalnya apa?
1: Sewekku bendine entek kok, Dul.
0: Wah, kuwandeng kon niku. Ngene iki krungu tangga ya apa sih ngene sawangane aku iki kok gak iso mimpin wong wedok.
1: Iki ngene lho Pak ya.
0: Iya iya.
1: Wis suwe tak pikir-pikir isin dhewe lho Pak, aku ki dirungokno wong-wong iki.
0: Lah ngene iki sing rugi ya duduk kon.
1: Ya apa ngene iki Pak, getemu gleteran kaya ngene.
0: Daganganmu.
1: Ya tak delekno tak kolote ya.
0: Iya Pak. Wanceng lho.
1: Petokmu tak kolote.
0: Alah. Alah apa rumah sama amplop aku kon kolote.
2: Ana gedhok ning dhewe tari.
0: Heh lho. Heh. Lha iki warung dagangan sak ana bancakan iki.
1: Mawur ae.
0: Lha ni.
3: Rame malam-malam ae juk.
0: Wis.
3: Lho malah juk malah mari.
0: Walah batukmu kok metu. Wis oleh pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki mang nganti menonong iki. Heh lho.
2: Lho opo kok iki mang?
0: Kon njaluk semaput menit ta saiki kon.
2: Lah ngomong opo menawa iku?
0: Lho perkara iki lho. Iki lho kon jok-jokno iki lho. Loh. Aku santap baki mancur-mancur iki.
2: Lho lah gak iso.
0: Gak iso apane?
2: Lah ya apa sih? Mi rasa mirono.
0: Wis.
2: Ni dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak duwe celana. Celana ku tak gadekno. Tulung opo tebusno? Lho, mosok gak sawon lut
1: iso cilik. Guru gendeng. Lho, makane malah gendeng pisan.
2: Wis suwe. Lho ya. Engko lak ngekeki dhuwit, sak yakin bareng.
4: Aduh melase awakku kek ana dhuwit. Ya sing akeh.
2: Lho ya.
3: Si sak lolo kok
2: ora ya ra. Matur nuwun cak ya. Lho,
0: ya gak percaya, gak percaya.
2: Lho,
0: wis gak ngandel.
2: Kandhani kok
0: gak ngandel wong sak turunge kon mangan ana perapatan wong telu.
2: Iya.
0: Ora apa? Mesthi kon rundingan.
2: Rundingan apa?
0: Ya perkara ngene-ngene iki.
2: Apa sih kok?
0: Iya.
2: Iya.
0: Lho ya. Tidak omong aku.
1: Gobloke
0: penak iku
1: wis tobat ya aku
0: si arek-arek arek iki. Yo apa Kang, Riko iku
3: ngene lho Cak War. Penak iku ya. Wong wis tambah suwe iki tambah tuwa. Marenono barang sing koyo ngene.
0: Kon ngomong yo ngomong kin. Tapi aja njempok ali-ali ronggo lawi iki lho.
3: Sing dheleli ronggo lawi.
0: Lah iki.
3: Penak sik pancet ae penak iku ya.
0: Bojoku ali-ali kuningan iki.
3: Ngene lho Cak War ya.
0: Iya iya.
3: Kanca telu mau sampe berbuat ngene. Sakno mbek iyuk iki. Penek wong laki rabi sak menusune gak mblanjani.
0: Iya.
3: Wong laki rabi ku Cak, ya. Syarate tanggung jawab,
0: iya.
3: Setia. Wis nek iku tok. Nang penek tanggung jawab yo enggak, setia nang wong wedok yo enggak, gak tau mblanjani, apik pakan penek yo pating cowok entek.
1: Lah iya
3: sih yo. Lah
1: iya pokoke ngene iki. Kono wong kon jero dhewe aku ki sabaku pasar. Pakaianku
2: aja
1: sampai
2: putus
1: mbek kanca-kancane gak kelem salen. Ngene lho. Sing
0: ana diulek kuwi lemah. Gambar kaos tok iki lho, Ri. Buruane 45.000.
2: Lah iku. Angane kon tak elingno. Urip sepisan gak perlu percaya mbek barang sing kanok kasiate. Kon ana keris ngene kon tuku, iya. Ana watu kon tuku. Ya apa kon niku? Omahmu sampai rungsep koyo ngene.
1: Lah
2: iki keris iki keris gawenan pasar turi sih.
0: Ya ben. Nah,
2: iki untuk menghias dinding.
0: Wong tinggalane kala munyeng iki.
2: Nek wis berat. Lah kon selalu mikirno ngene ya nglalekne ekonomine bojomu arep.
0: Pancen ya aku ya menyadari. Aku nyambut gawe nyunjang jembalik. Gak tak gawe nyuar gak nuripe bojoku. Malah-malah tak gawe nuruti kesenengan aku.
2: Ya ono bulus kambang ajarane kualine Joko Taruh. Dikawai diwayong-wayong gak karu-karuan.
3: Penuh entah lah tak bujuk nah. Sampai direwang dodol geduk ambil iya. Lindri.
0: Iya.
2: Badini apa?
3: Ngewangi penuh ini.
2: Badini geduk dicolong digawai tuku ake. Si keris
3: berkutut
2: si, berkutut
3: ulo luruh ini dituku.
1: Ayo pikir saya ini masak parah tetatamu. Obes deh manuk saya ini nunggu manuk. Manuk dudukul
0: ya. Ya aku yang ngaku loh. Aku takoni nek duwe manuk. Wen dua manuk dewi tapi manuk kucili.
2: Terus lek gak seneng manuk bekutut
0: ya. Lah iya.
1: Aku ni
2: Lele gak seneng wis. Lek gak seneng rundingono mbek bojomu tak ijoli manukku ya apa?
3: Ya
2: lek ono gak seneng.
0: Lho manukmu suarane enak tapi ndase gede kok.
2: Iya wong manuk gagak.
0: Lele buku tet gelem dijali ono gagak lah untung aku ta.
2: Kena pancen gak kuat rumah tanggamu ngawur njaluk pegat sementara.
0: Lah bojoku terus tak pegat.
2: Nah, tak lelesane sih.
0: Kate bongkone niku niku. Wong rumah tangga iku cak yo. Wong lanang gak oleh menang-menang dhewe. Sebalik wong wedok yo gak oleh menang-menang dhewe. Sing penting saling menghormati. Ojo gawe sak karepe dhewe. Sebab lek penuh terus-terusan ngono, rumah tanggane kanca kabeh lak enak-enak.
3: Iya.
0: Nyetel TV sak anak bojone gak tau kegeran,
3: iya, dadi
0: sing sabar. Lek penuh gedhok lindri dodol pinggir embong, sing lanang pating trembel, terus mari ngono lek ana omah gegeran yo. Terus yo
3: nasib lo jadi nangis ta lo jadi nangis ngiling nih ngiling nge jadi nangis
0: kata lo gak ngelongso iki mengini kumat njane
2: ngene luar bisa ada pangunan-ngunan uang rumah tangga itu nek rukun
0: mesti rusak
2: nah nek gak rukun
0: rusak ri
2: rusaknya sepeda
0: oh garasi
2: rusaknya motor
0: oh garasi
2: lah nek rusaknya untungmu
0: ngomong kamu sengak arwah nunggu
2: untungnya hilang kok
0: nah iya uang yang ada peribasan gilu sih
3: jelmo tangan
0: balik-balik peribasan ini kudok ya gano liane
3: wah gini cak pari pernah kan dulu keadaan rumah tangga ini safari apa?
0: Iya
3: seneng tau?
0: Masih gak lebah-lebih sederhana lah
3: gak anak-anak sampe pinter kartolo keadaan ini apa omay masih kak susun omay keadaan ini sederhana nyukupin awang wedo
0: iya penuh itu bisa tak omongi din
3: ngolo lo
0: ayo masih nonton ludruk bareng kidungannya ayo disensir saya dikar ludruk bian
3: iya
0: nek bian lah sanepoan
3: iya
0: aku heling kidungannya ludruk bian
3: iya
0: kaspe gondorio gak sampe dolek olio
3: iya nek olio gaing oleku
0: lo itu nek anak mana
3: iya apa
0: jalak koci jalak uret mbok nih berai anak ikedaan sampe meledet lah sing penting saiki sarinis mari gegeran ayo sing rukun ayo apa ngidung ya hentenan ku terus terus apa terus mulai dewi-dewi gini lho ya iya kok ada sing jombangan ada sing meduruan ada yang biasa iya iya jumu jumu ya cek melok seneng-seneng
2: gak cek ngodok timahin dok buri
0: gendong aku nunggu
2: anu ngodok wedan
0: iya
1: iya tak ngodok wedan
0: iya iya silah Julia ya
3: iya
0: ayo ayo ayo
2: kalem-kalem aja
0: sekiranya ini gila kocok

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 亲，我做暗地交给马天林，
1: 马天林，来了，请来人。你信不信？
2: Sang sing luwe gedhe irang
0: sapa wani nyegat aku
2: ora usah takon sapa aku sejatine sing baku
0: ayo barang tinggal
2: nek kowe kepengin liwat kene
0: ngerti sapa
2: kowe
0: aku tembung bubar baleman teko
2: daya minggir mung suwe aku
0: tunggu setan nalas kenaro bangsat awakmu tibae
2: kowe kudu masrahno barang sing boko nek pancen kon gak gelem masrahno ateges enteng rupatimu
0: awakmu njaluk barang upeti iki ora oleh bebasan tak welangi pecah dodol lu tak eludir
2: tunggu ora gelem masrahno ta itu tak jaluk siji nganti loro
0: ha

Ice! Ball! Ice! What? What?

0: tenanan janji. Apa kok jual pik kamu dengar?
1: Iya kan mas, kales yang sambil kalau buatan langkong sugeng kula.
0: Iya.
1: Iya kan mas, kulanya dendawo.
0: Anjani.
1: Mas, kue nantura harjo sugeng kula mungkin.
0: Tak tompo, pangestuku tanpa nono. Penak nih yang gue dilenggah.

Belanda kecuang sak pinunggalane. Kumulku Kertajaya purangane apa? Nalendra Gung Binadara. Undang kalau kok kabjuluk ndoro kabeh gayane. Gedhe wibawane. Jembar mulengkone. Tugine. Ana pawongan sing isih jarah

0: kalih tumapel pramila Gusti ingkang kedah tanggung jawab boten sanes namung tunggul ametu.
1: Nek ora aku bisa miwir pangucapmu. Tunggul ametu ateges ora bisa petus nata kawuh ing tumapel. Ngono karepmu.
0: Leres
1: tak ugemi tak tetep pangucapmu. Ora ngono. Narayana
2: lan Gusti.
1: Pamor. Taruna. Abdi dia.
2: Inggih.
1: Nek ana lakon kaya ngene ing Kediri. Iyo apa

iso aweh tuwa-tuwa do marang kawon ning nyatane akeh sing iso brandalke culon sak pitunggalane ateges lemu nyambut gawe piye kamangka gajimu gedhe apa mung to ngharapno gaji tok tandang gawe ora beto.

0: aing pamerintahke diri. Aku ora segan-segan ngucapake kontak wis kok diri.
1: Nuwun sewu,
0: nuwun sewu Gusti. Paham? Ora usah ngucap. Sito kegadangane Kertajaya. Kemenggung kobar Baleman. Sing iki dino gantos. Kertajaya nyuwun pawarto kuto pamungkas saka diri iya apa kabar
2: saderenge kula matur ingkang kathah sinuwun Prabu Kertajaya ana mung kula temenggung ngaturaken sembah sungkem mugi ngucuk wonten kersa panjenengan dalem
0: tampa pangestuku tambanara
2: aduh ndadosaken kujiwa kula sinuwun. Sasampunipun panjenengan matah kula. Nyatanipun ing dinten samangke kathah dertok wonten padang karupan.
0: Kang mapel
2: inggih
0: sapa sing ngendhak?
2: Mboten sanes Ken Arok.
0: Ken Arok padang karupan
2: inggih
0: wis sabet jagung.
2: Sampun.
0: Yen kon wis sabet jagung karo Ken Arok, iso mbok pikun.
2: Ngapunten sadereng ini
0: Gus
2: Prabu Kertajaya. Kula mboten sak nikut tanganipun
0: asor yudamu.
2: Nggih.
0: Gong temenggung. Pangkatmu temenggung, ndak utus pangkas dirampui gawe ora bisa. Nek panjen pohon nyata mau asor yudamu karo Ken Arok. Kertajaya rumangsa dicepelek. Baik pamungan cilik. Matuin palagal mati Ken Arok.
3: Magiri, magiri.
0: Sampun.
3: Sabar, sabar, sabar, sabar.
1: Kula aturi sabar.
3: Sabar, sinuwun.
1: Monggo kula aturi langkah.
0: Sinuwun Prabu. Nek Bramono kabeh wis ora wagang, langkah ta ora bisa ngentas karya apa meneh temenggung. Saiki mulih ing kediri mung antuk.
1: Kaya ngono
2: kula tasih sagah dados senopati sinuwun.

Sing dilakoni tunggul ame

tempat area di Gurung Rambung. Aditya Aruna. Kertajaya. Alendra Sing Sugih. Ikoyo Woso. Koyo Dining Dewa Agung. Dewa Suci. Dewa sing paling anugrah marang rakyat. Tanda ake perkara iki. Marang kawula sing tlatah kediri medhun ning pakuwon tumapel. Sembah Kertajaya. Sembah Kertajaya. Kaya dening dewa sing suci. Dewa sing agung. Wibawane linuwe. Panguasane tanpa wates. Sopo sing ora tunduk lan patuh atas pemerintahan Kediri.

0: sik terus sing mbok matno lambemu. Lambeku kena apa? Ngidung kuwi mang lho. Lah ngidung ya apa nyatane suarane ya penak. Suaramu nek dirungono semerambat tusuk. Biasa menono dulure nom ngidung dilarui kaya ngerti-ngerti ya gending. Kowe kok ngenyek karo dulur tuwek. Paling ya ora iso ngidung ra ngerti gending awakmu. Nek jula-juli ancen aku gak tau belajar. Jula-juli gak tau belajar gending ya apa maneh gending ya malah gak iso. Aja ngenyek. Nek gending aja takok. Iso? Lula ya aja takok. Berarti gak iso. Makesute nek gending. Nah. Wis gak usah milih gending apa. Sembarang gending apal. Sembarang gending apa sing mbok jaluk. Sitok ae aku gak nyentel. Sitok. Kok gak nyentel? Sitok iso. Apa sing mbok pilih? Tali kotang. Nah. Kuwi tangi adus, aku tangi adus. Iya. Sing tak apalno ki ya. Tali kotang. Tangi langsung adus ngapalno tali kotang. Berarti iso tali kotang. Ayo nek iso gending tali kotang digawe wong loro. Sapumu selehno. Peno karo aku. Awakmu cek paham. Tali kotang ki gending sing penak. Ayo. Iki nek gak dimatno sing pernah. Sing pernah? Ora iso mendalem nang ati. Kudu mendalemi. Iso lho ya.
1: Ya oke.
0: Aku sing nyanyi dhisik ibaraté aku sing dodol. Awakmu?
1: Aku sing utang.
0: Oh, gak nyaur. Aku sing dodol awakmu sing tuku.
1: Wis gak ate ditakokno pokok awakmu dodol tak tebek ngono lho ya.
0: Mbok tebek ah. Aku nyanyi
1: takon jemberi wong.
0: Potongane kok nyambi anyang-anyangen.
1: Lih. Nyambi iki wis elek. Nah. Lah kok tambah anyang-anyangen?
0: Lah ya awakmu.
1: Lah piro nyambi anyang-anyangen
0: lakune? Ya apa?
1: Ayo ngene lakune.
0: Oh, ngoyo kaya awakmu iku.
1: Gak sida tali kotang.
0: Iso tali kotang. Dek pian wis tak tukokke wujud kotang sak katoke.
1: Lamblara.
0: Lapo kotang sak katoke iku?
1: Ya, ndokine yo. Bojomu mbok kotangi, nek gak mbok katoki, apa pengin diparani coro?
0: Nek coro kadang-kadang gak moro nyambekmu mau sing moro.
1: Lah wong kotang ya pira regane, katok ya pira regane, nek wis bojomu mbok kotangi,
0: iya.
1: Ya tukokno katok, ora ketang kuwi mbok utangno ngono lho ya.
0: Tapi lagune gak ngono. Ki lagu kok lapo nyandak katok barang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali kotang sakat.
1: Oh, aku boleh katut.
0: Aku gak seneng kuwi ngene kok nyanyi karo
1: Mas Andum sembako. Aku uman mok 2 kilo pancen sing ngedum rodok kudu nek luwe dijol nang toko.
0: Kok iso andum sembako?
1: Eh golek bati kok tidak.
0: Lah lapo andum sembako barang?
1: Lho lah iya saenake.
0: Kang Mas Andum Basuki.
1: Basuki saiki wis mati.
0: Masih mati mergo aku dikempit yo ngatemi. Kok iso lho. Aja ngono lagu sing temenan pelecehan iku, Peng.
1: Lah napa kok pelecehan? Lagu sing penting awalan ambek akhiran cocok kuwi termasuk wis gathuk.
0: Gathuk apa? Modelmu awakmu persis kakangku situke kok.
1: Kowe aja pecicil-pecicil mbek wong tuwek dosa lho ya.
0: Lah apa?
1: Aku iki kepitung dulurmu tuwek. Lah awakmu kuwi kepitung dulurku
0: enom.
1: Masa awakmu wis gak eling-eling dongengane wong tuwek-tuwek.
0: Lah tapi
1: dongengane wong
0: tuwek nek kleru. Dongengane wong tuwek-tuwek.
1: Iki entek,
0: entek.
1: Iki penunggul.
0: Penunggul.
1: Iki sing wong tuwek.
0: Wong tuwek.
1: Entek, entek si penunggul patenono. Ngilingno.
0: Ngilingno.
1: Kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Kok iso
1: si penunggul paten.
0: Nah, iki mang lho,
1: kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Lha apa dulur tuwa dinte iki
1: lho? Lho, apa? Iji, monggo bapak kula aturi pinarak bapak. Nembe guyon kali yuyuk.
2: Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku seneng golek paman kabeh padha seneng.
1: Lah
2: yo.
1: Selesai ya.
2: Eh, tapi padhepuan Purwo kene tansah
3: Lam regem ngene.
2: Oh, Dedes, putraku Pucayu.
4: Heeh.
2: Ana apa nduk kok sliramu katon sungkawa banget ngene ya?
4: Niki kula mikiraken bab mimpi kula.
3: Lho.
2: Mimpi apa to, Nduk? Eh?
1: Mimpi kok dipikir niku lho ngrasakaken impen nggih tiyang niku mboten kok berturu. Mimpi niku enten telung warna.
3: Apa pengen mimpi kok sampai telung warna kuwi?
1: Nyun sewu nggih, Bapak.
2: Iya.
1: Tak dunungno ya awakmu mbek paham. Titioni.
3: Titioni nomor 2.
1: Gondoyoni.
3: Nomor 3.
1: Puspa ungkal.
3: Kok puspa ungkal?
4: Puspa
3: tajem.
1: Tajem kuwi landhep. Dadi sembarang gaman kuwi iso landhep ning nek mawa diungkal.
3: Oh ya bener
1: awakmu. Maksud iki ngono.
3: Ngono.
1: Ning mawa werdi kabeh.
3: Apa?
1: Titioni.
3: Titioni
1: werdi. Niku awan diomongaken. Bengi mapan tilem terus ngipi. Jenenge kipen-kipenen.
2: Kembang wong turu ya.
1: Inci Bapak. Nah,
2: bener.
1: Niku Gondoyoni.
3: Gondoyoni.
1: Seje. Karo sing gondompop.
3: Kok gondompop?
1: Aku kate omong Gondoyoni.
3: Gondoyoni.
1: Awakmu ngentut. Iki mambu.
3: Heh?
4: Ake topeng aja
2: Gondoyoni.
4: Iki susah lho.
1: Gondoyoni. Niku awan diomongaken. Bengi turu terus ngipi.
3: Ngipi.
1: Lah niku jenenge Gondoyoni.
3: Sing terakhir.
1: Terakhir niku puspa
3: tajem. Puspa tajem.
1: Tileme kira-kira niku tap. Rolas ngampe jam 3 terus ngimpi.
3: Ngimpi
1: niku puspa tajem. Puspa tajem niku mongko mawa wigati. Lah jenengan ngimpi jam
2: 3 putraku.
4: Tabu siji.
1: Assalamualaikum salam. Lah niki bapa nggih
4: ngimpi ngene lho Pak Gede.
1: Tabu setunggal wigati niki.
4: Lah yo ngimpi anake iki ngene.
1: Pripun?
4: Neng desa purwo kene iki ana banjir bandang sing gedhe banget.
1: Waduh.
4: Ning anae mung aku sing kentir.
1: Lho.
3: Banjir bandang
1: nggih nglangi
3: jenengan sing kentir.
1: Masa mboten saged nglangi.
4: Kowe kok aja guyu aku ki sedih.
2: Saiki ngene ya Nduk ya.
1: Pripun Bapak niki?
2: Ngene saiki.
1: Niki wigati lho Bapak.
2: Iya, aku ngerti, aku paham.
1: Inji.
2: Tapi yang niku mau wis arep dadi garise Sang Hyang Widi.
1: Nggih.
2: Awake dhewe ora iso selak, Paman.
1: Mboten.
2: Iya.
3: Lajeng kados pundi?
2: Saiki ngenae.
1: Mboten sanggali tap ipen. Ingkang sae ngaten.
2: Sing penting saiki awake dhewe ayo
4: padha. Kula mlebet rumiyin Bapak nggih.
1: Iya,
2: mboten usah remenmu ya Nduk ya.
1: Mboten usah dipikir, Bapak.
2: Iya.
1: Wonten jaba sajak rame wonten daya, Bapak.
2: Iya, coba-coba
1: rutuk ngaten, Bapak.
2: Heeh, delon dhisik, Paman.
1: Monggo saestu, Bapak.
2: Monggo
1: kula aturi mlebet, monggo.
2: Monggo.
1: Sedaya kemawon menika padhepokan tasih jembar. Tasih cekap langlu to ya.
2: Ayo mlebu-mlebu.
1: Cari niki ana
2: tamu.
1: Ayo nang jero peng. Kula mlebu.
2: Oh iya Paman.
5: Tunggu kombu perlu nggih.
2: Iya.
5: Tekaku mrene aku ana perlu takon ambek sampean.
2: Perlu? Perlu apa?
5: Aku kepingin ketemu karo anak sampean.
2: Iya,
5: Ken Dedes.
2: Aku ngerti.
5: Ono apa ora?
2: Ono. Terus
5: ngene, Bu. Wis dadi kekarpanku, aku pengen banget metik kembanging Polowijen. Yo si Ken Dedes anak sampean kuwi.
2: Tapi sabar di sini ya.
5: Lerem di sini.
2: Seliramu lek penguasa tumapel to?
5: Oh iya.
2: Dadi yo mbok yo seliramu kaya tulodo sing apik, tata cara sing apik.
5: Tulodo sing yo apa maneh? Abdo teko tumapel nang Polowijen iki amung perlu kepingin ketemu karo anakmu ana apa ora ngono ae?
2: Ora ana. Sing ana mung aku. Purwo.
5: Mbu Purwo.
2: Iya,
5: tuwek mencla-mencle lambemu, eh? Ngarep kon kondono saiki ya gak ana. Cemrek. Ajar. Terus ajar.
4: Bapak.
5: Sampomo bener kandane wong tuamu gak kira. Kedadian iki sampe kaya.
4: Kok iki panjenengan mereka tegel kalian bapak kula.
5: Awakmu tak jaluk gak oleh. Saiki kon gelem dadi bojoku.
4: Iki sampe kula mboten purun.

0: aku kan dedes. Aku panguwasa ing tumapel. Aku sugih. Mbah Blau. Eh, donya bondo akura-akura. Lem.
1: Ini utang sampean dadi korban sing tunggal amat.

0: Kabeh para brahmana
1: nggihipun kakang
0: apa sing dadi rembugan ing papan iki apa sing dadi rerasanan awak-awakmu kabeh ana perkara apa
2: kula kalian adi menika kedah patut tunduk kalian
3: Sinuwun Prabu.
2: Sinuwun Prabu kedah nyembah kalian Sinuwun Prabu
0: kejawi saking menika wonten Kediri enten tatanan anyar
2: karmu

0: tananing Praja Utawanegara. Bener sing kok kandhane. Nek Kertajaya nengenake kaum kasatria ngiwakake kaum brahmana.
1: Lah iya leres. Bab menika kula pasrah dhateng panjenengan Bapa Logawi.
0: Ning saka karepku lha sarujuk to karepane
1: kertajaya. Mboten sarujuk, Kakak.
0: Aku dhewe kaya ngono. Aku ya salah sawi jeneng resi. Utawa brahmana ora beda karo awak-awakmu, Kak. Nek pancen kaya ngono, Kertajaya kudu dielingno. Liwat salah sijining kekuatan.
1: Lajeng saranane
2: karane pripun?
0: Carane
2: niki kados pundi menika, Bapak?
0: Aku bakal golek pawongan sing jeneng Ken Arok.
1: Menawi sampun pikantuk
0: supaya nglawan kekuatane Kertajaya. Yen dheweke iki ngaku salah sawijining dewa sing kudu disembah kabeh para kawung.
1: Nah, yen ngoten kula rada sarujuk, yen ngoten.
0: Ra sarujuk.
2: Nggih, nggih, Bapak.
0: Separo melu aku, sing separo uga budidaya. Nyuwun marang ngersani Yang Widi, supaya apa kang bakal kok tindakno ngelingno barek Prabu Kertajaya. Supaya bali eling marang para brahmana kang melu nyengkuyung jejeking praja.
1: Ngaten
2: nggih, nggih. Saipun panjenengan ingkang
1: nderekaken kula kalah jamaah kawangan sing ati-ati.
2: Nggih, nggih,
1: saya dinaeto, Kakang.
0: Nggih, apa sing melu aku ngoroyono goleki papan dununge kenarok. Wong sing wajib nglawan kekuataning Kertajaya.
2: Nggih, nggih, matur
1: ben. Monggo, monggo.
2: Nggih, monggo.
1: Wis ati-ati ya.
3: Sopo, ayo. Kono, aku yang disimpuri lo. Oke.

0: Kipran, ono tamu, ayo disuguhi, disuguhi tamu niki, disuguhi. Blangkaka, ya.
1: Mesti nek kowe kaget aku tuh.
2: Ya,
1: dari sok nek awakmu luput. Prajuritmu kok jak obat kok jak berkumat. Kamu kawak orang ngerti ya apa swasana nduk tumapel iki.
0: Apa? Hah?
1: Wis pirang wulan awakmu ora asok obat.
0: Lah gak ada.

0: tunggul ametung. Awakmu gak usah melu. Panguwasa tunggal ana ing tumapel. Tunggul ametung.
1: Ya. Aku mung sak. Yen kok tunggul ametung iku rumput, aku wajib ngelingno. Yen kena tak elingno apik, iso didandani kelakuanmu sing gak bener. Cuma kok tak kandani. Iso didandani kelakuanmu.
0: Ngombe ya. Ayo cukono kepo iso. Cukono karo. Ben ngombe si blang kada iki.
1: Rambut to?
0: Iya.
1: Larenono lan. Lek awakmu gak kena tak eling. Tak lapurne nang Kertajaya.
0: Ya bo.
1: Tak lapur nang gene sinuwun Kertajaya.
0: Dilapurno nang Kertajaya.
2: Lapur kunjang.

0: Nek awakmu lapor, lapura. Ya. Nek perlu engko nek wis tekan Kediri Wadula karo Kertajaya. Menawa tunggul ametung saiki wis mo. Ngabdi ana ing ngisor Kediri.
1: Ya apa? Wis emoh ngabdi nang Kediri. Ateges awakmu arepe bali lho.
0: Wis tak niati tak kajati saiki blangkaka. Aku wis moh. Wis gak gelem aku setor upeti ana ing Kediri. Nek perlu rawe-rawe rantas malang-malang putung.
1: Omonganmu laporno.
0: Ayo laporno nang Kertajaya lho
1: gandeng-gandeng. Ono prajurit teko Kediri.
0: Ayo sakarepmu. Ayo, wes gak usah ngereken sampe Blangkaka. Mendem, mendem.
2: Ngopi terus. Seneng sing penting.
3: Yo yo. Ayo ngopi.
0: Opo buat? Opo buat?
2: Ngombe aku seneng ngombe.
4: Ngombe apa? Kau ngerti ngerti aku. Aku temenggong Kediri Gubar Palembang.
2: Temenggong Kediri. Aku seneng ngombe sian. Aja dibuyarno.
4: Nek kena tak elingno.
2: Ora iso.
4: Dono oleh mu ngombe.
2: Ora iso
4: oleh mu
2: ngombe. Ngombe.
4: Ngombe. Elingno gak kena. Rumah sama apa mungkin ngadep sopo? Temenggong kene, he? Ayo leren,
2: rah.
4: Ojo, nek gak gelem leren tak ora
2: ngombe.
4: Ngombe terus. Ayo. Ayo. Sing kepingin belenduk no wetengmu dhewe lali sengsara ne kawula cilik kowe ngerti ket al nganti prajurit tumapel tak gebuki tak ajar kabeh kesalane ngerti dilon mabuk-mabukan perkara mabuk menungso sing elek kena dileng tapi lek wong sing bejat kaya kon tu monggo ora kena tak elek ayo kembali setan.
5: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

I'm gonna go.

0: Monggo. Monggo, Kakang Kobar Balaban.
1: Tunggu lama tung.
2: Iya.
1: Iya, Papa Wartani ono tatah tumapel.
0: Tanpa cerita sing akeh, sampean wis roh dhewe kahanan tumapel sing koyo ngene.
2: Ya.
0: Ono wigati apa sampean nganti teko ono ing pakuwon tumapel iki Kobar Balaban?
1: Tunggu lama tung. Mangerteni ono. Aku oleh duta saka Kediri. Ing dina iki aku kudu ngelingake awakmu. Sepisan ing dina iki sinuwun Prabu Kertajaya wis meneh mandat karo aku.
2: Iya,
1: saperlu ngelingake Tunggul Ametung. Sing sepisan babakan upeti sing saka tumapel sing ditunjukake ana Kediri. Nyatane ing dina samangke ora teko kono. Kaping pindho ni Tunggul Ametung ngertenono. Dino iki Tunggul Ametung diwemeni pemenang. Oh iso ora iso kudu iso ngrangket anan Ken Arok.
0: Alon disik. Kakang Kobar Balaban. Iki ana wong sing adol-adol, ana wong sing tumbak cucukan tekan Kediri kok.
1: Sopo ku?
0: Saka rumangsaku kewajibanku setor upeti onong Kediri ki ora tau.
3: Sing kok maksud aku? Sing tumbak cucuan wis dadi kewajibanku. Sak durunge aku lak wis ngeling. Supaya kok pikir kewajibanmu aja mendem-mendeman. Ning nyatane tak eling awakmu gak kenek malah nantang. Iya, Pak.
0: Blangga. Aku lak wis kondo. Perkara prajurit, perkara kahanane prajurit-prajuritku mendem iku urusanku. Iku tanggung jawabku. Dadi aku ngono tumapel iki.
3: Nyatane lek Tunggul Ametung Lena mek kor mikirno kesenengane dhewe tumapel ora tentrem munggahe teko Kediri.
0: Sing penting upeti wis tak aturno ana ing Kediri.
3: Nyatane urung teko.
1: Tunggul Ametung, bener kandane Belang Kakah. Dino iki kandane Belang Kakah aja salah panompo. Mula dino iki sepisan rungokno kandaku. Yen kowe ora bisa ngerangket si Ken Angro, kowe bakal dikunjoro ana Kediri.

0: Gawe saiki lha wis asih.
1: Yo, karepmu.
0: Yo ndang ditom.
2: Kuwe ora kanthi tepung papan panggonan biasa ya nggone ngedum hasil perampokan.
0: Eh, kuwe gak selak gak betah. Ayo nggo ditom.
2: Eh, sila sing apik. Padha dibuka matane, cek ro barang.
0: Bukan kan. Nek nyambut gawe,
2: he? Eh, kowe. Nek tanggo nyukupi anak bojo luwe, dumno karo tangga tanggamu. Sing kurang mangan.
0: Eh, kowe, sun.
2: Ya. Ket mau tangga tanggamu.
0: Yo, Kak.
2: Kabe. Eh, kowe. Aku ngerti tonggomu sing gurung duwe papan panggonan ateges omah. Keono separo. Nggih, tonggon nggih tuku kayu cek dibangun omah.
0: Nggih, Kak. Wes. Sik, Kak. Kak. Sik.
2: Opo maneh?
0: Aku tak takon. Kanca-kanca kok gak isimu sak mimene. Iki sih oke. Iki sih oke.
2: Rungokno kupingmu. Lek no matamu. Wis emas tak ringkes iki tak pasrano kakang Kinaro supaya kanggo celengan.
0: Lek ngono ya manut ta, Pak. Nek nomor iki kabeh.
2: Mlebu ana ing tlatah kene. Yo ana biru alas kene.
0: Aku kepengin ketemu karo Kenaro.
2: Ora bisa. Angeh lamun kowe kepengin temu marang Kenaro.
0: Nek isih enek aku balik.
3: Yo.
0: Bango samparan. Kiwas kelawipun
3: beneran niki. Cocok wonten wigatos bapa.
0: Iya. Teka kurene singgawa para brahmana
3: para brahmana
0: pancen ana perlu lan wigati banget aku kepengin ketemu karo Kenaro.
3: Oh pinanggian kalian Kenaro anak kula
0: bener
3: iki katuran tare sawetawis kula badhe animbali dening Kenaro.
0: Ya
3: ana sapa megeng napas
0: ya seneng
3: coba cakuna wae tu. Aku nyuwun tolong atuh Kenaro.
4: Kakang. Kak. Suara ketemu sampean kok ya aku duweni rasa kangen to, Kak.
0: Podho kene, Mang. Masih aku kangenku kaya-kaya wis ora kentek dipendhem maneh. Kula niku.
4: Yen ngono aja tinggalno aku maneh ya, Kak.
0: Ora.
4: Tenan.
0: Ora.
4: Janji ya. Janji ya, Kang. Pokoknya sama yang katanya gak mie aku melu, aku ngerti
0: kalau sama ya. Tak turuti apa sih dati
3: Kenaro, iki ono rawing popor siloh gawe we ojo ninggalakin subo jito ojo ninggalakin sopan lan santun iki ono wigati karo kowe si Kenaro
0: topo gawe,
3: iya karo
0: mengkuwi gatos menopo dene popoloh gawe kerso nimbali kulo ganti megeng napas metek aji supados kulo dugi ngerso panjenengan popo.
3: Monggo kakang
0: arep wigati sing luwih wigati penting sing luwih penting kandaku iki uga disekseni karo bapak sedang samaran muga-muga dadi kekancinganing atimu kok bundeli duruning bani
3: nggih
0: yen arep iki dina aku njaluk sabyan awakmu bakal tak kanthi ana ing tumapel ing kono awakmu bakal tak sowanake karo sang aku tunggul ametung sing sak perlu. Tak dadekake perjurit ana ing tumapel. Ing kono besok awakmu bakal iso nggayuh marang apa sing dadi kekarepanmu karena kamulyaning uripmu.
3: Bapak guru sesembahan kula. Menawi panjenengan ingkang ngersakaken kados mekaten, kula pun anak murid panjenengan namung saged pasrah bapa. Tenan namung nyumanggaaken.
0: Adir sih. Rasa kentok. Wis melu nekseni.
2: Iya, iya, Kakang.
0: Nek kaya ngono tembungmu wis iso tak ugemi karena janji iki mau. Ayo saiki uga awakmu tak ganti ana ing tumapel.
3: Semengko nanging dipun keparengaken kula pamit dumateng tiyang sepuh kula.
0: Kenek. Bangun sampah
3: niki bubur
0: cukup cetok kandhaku karo kenare.
3: Niki
0: awakmu melu nekseni.
3: Niki
0: gandeng kabeh wis cukup karena ora ana apa-apa.
3: Niki
0: aku njaluk pamit bangun sampah.
3: Dira kan kundur bedringan bubur sih.
0: Tak ranti kenare.
3: Niki
0: Bopo,
3: anakku ngger kenaro.
2: Pangestu panjenengan gak suwun, Bopo.
3: Turutono sabdo pangandikaning Bopo Resi Logawe. Yo sarana iki Bopo menawa bakal nemuning kamulyaning urip. Katimbang awake tansah kedarang-darang ana ing madyaning alam, ya. Mula tinggal gadhekake yo
0: sampeyan, Bopo.
3: Selamat to sakulah tingkahmu yo, nggih. Keturutan kekalahan.
0: Tak tinggal wis.
2: Tesno banyu ngoto mundak-mundak dadi srimpetane lakuku mulane iku aku njaluk kowe lego.

0: 呀呀，
1: 就更让我一混混的。

0: Padahalipun sakit,
1: padahalipun sakit.
0: Iya, sakit. Pak, menaingatkan.
1: Jenengan dongakan kemauan. Jenengan dongakan. Mungkin-mungkin gua sakit terus aku gak terus tumbuh amat tuh.
0: Kamu sampai ada lu.
1: Mulai gua sakit. Koplo datu sakit tersiklo. Lajo apa lu tuh?
0: Leres menikmati. Ngajeng-ngajeng ganjaran. Ini kegayuan sampean kedah. Dipun leksana akan.
1: Iya, iya.

0: Iya susah itu, buat tibur
1: Bapak.
2: Iya Paman.
1: Buat usah dipun pikir teman-teman. Penjendengan menikah

0: ake berwa
1: inggi
0: iya janda tekno kaget hatimu teka ku kini jimau saya mung butuh sambang kabar keselamatanmu.
1: Matur sembah nuwun bopo.
0: Neng tak delok swasana jroning omah kene kok kaya-kaya ana rasa susah kang ana ing jroning omah.
1: Leres menapa ingkang dados penggalipun bopo?
0: Ini Adi Purwo. Nggih. Kesusahanmu kok kesusahanku.
1: Nggih, bopo.
0: Nek iso aku menehi dana pitulungan bapa-bapa sing dadekake awakmu sak keluarga iki mau susah.
1: Mekaten, bopo. Kalau winginane tumbulan metung mriko sowan wonten padhepokan Purwo.
0: Ora wuh rene.
1: Nggih,
0: terus anangi
1: ya mbakipun ngrudo pari peksa dedes putra kula bapa
0: diboyong menyang
1: tumah
0: aro dawuh bapa guru arek krungu dhewe to awak nggih malah mesakaken bapa nek putra putrine Adi Purwo ing kono wijen dibradak utawa diboyong aku tunggul ametung kang asta ana ing tumah.
2: Menawa menika bapa, menawi saking pamanggihku lho bapa. Kula niki dapuk tiyang sudra tiyang boten gagah. Tapi nek mireng ingkang kados ngaten niki bapa. Kok kados-kados batin kula niki boten trimo. Kula kepingin saged ngayomi kawula ingkang wonten tlatah niki bapa.
0: Ya, apik. Leres bapa. Badhe sinten malih ingkang paring tetulung dumateng Gusti Putri Ken Dedes.
1: Lajeng pamanggihipun bapa mriku.
0: Iki muridku Ken Arok.
1: Inggih.
0: Tiwas kebenaran sedelok meneh kita suwano ana ing tumapel supaya ditampa dadi prajurit. Lah ing kene engko ana sambung rapete karo anakmu Ken Dedes. Mbok menawa Ken Arok iso ngayomi sarta iso nyelametake keselamatan ingkang dedes kang ana tumapel. Mula sing tak jaluk Adi Purwo ora sah mikir nemen-nemen.
1: Inggih, dados miturut pamanggihipun bapa, pawungan ingkang badhe mingkas karya menika
0: ayo
1: Ken Arok menika.
0: Iki anakmu iki.
2: Terus Bapak Purwo, panci kula kepingin saged jejegaken adil ingkang dipun wengku samangke dening Gusti Tunggul Ametung.
1: Iya.
2: Kados-kados kirang leres.
0: Menapa pigatosipun angger Arok menika badhe panjenengan sowanaken wonten Gusti Tunggul Ametung ngaten menapa Bapak?
2: Iya,
0: menawi ngaten kleresan to Bapak?
2: Iya.
0: Kula nembe kangen-kangene kali Gusti Putri Ken Dedes. Menawi wonten keparengipun Bapak, kali kepareng panjenengan Bapak nunggali, kula nderek
2: nek Adi Purwo.
1: Nggih.
2: Arep cukup teka kuning Ponowijen, aku selak kesusu nyowanaken Ken Arok ana ing tumapel.
1: Kula matur sembah nuwun, Bapak.
2: Andhem
1: pas. Kula namung saged njurung

0: Aku tatang nang omah tatang.
1: Pamit nyung pamit. Apa perlu? Wis jarene nopeng. Yo. Aku tatang nang gawe nang omah karo
2: bubur. Bapak ya, bapak nyun pamit, bapak.
1: Pun bapak. Monggo mlebet.
3: Iya. Aku saiki arep nyang sanggar panglereman.
1: Monggo, monggo.
3: Ayo, ayo, ayo, paman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Stopan nih kelakuannya lek dijak. Jogo yang mesti bolor, mesti molor. Ini kisih sorolak kancane. Nanti arahnya.

0: titik modelmu.
1: Aku jadi komandan Joko ora tanggung jawab kok mangan yo telat.
2: Gak perkara telate, kabeh iki wis ditata jame, wis ditata prosedure.
1: Jame ditata weteng omongne ditata.
2: Terus karepmu yo apa? Karepmu yo apa?
1: Mangan yo dicepaki ora dadak lanan golek ngono.
2: Eh, bagian makanan to konsumsi iki dudu aku nyok munyok.
1: Oh iya.
2: Apa?
1: Ya kuwi.
2: Ya apa tanggung jawabmu lho ya apa?
1: Iya wis beres karo aku sudah dadi pegawai tetap ora iki.
2: Tergantung kelakuanmu ta, tergantung apa kredibilitasmu.
1: Lah kreditan akeh aku.
2: Kredibilitas termasuk kebaikanmu utawa dedikasimu, pengabdianmu dan
1: lho ya tetap ngabdi.
2: Tapi kelemar-kelemer.
1: Lho sik sik to. Aku bagian apa aku tuh jelas secara kelemar-kelemar.
2: Iki njogo ning pakuwon tumapel. Lek ana abang irenge pakuwon kene iki sing tanggung jawab awake dhewe pan. Ngene lho.
1: Nah terus napa tanggung jawabku?
2: Ya Allah arek iki rek. Ana opo-opone misale contone ya ana keamanan daerah kene.
1: Oh, awake di bagian keamanan.
2: Ya iya.
1: Umpamane
2: anak maling. Nah. Sampai kelebon maling bleng sing kena dhisik sapa?
1: Malinge.
2: Kok malinge?
1: Lah maling mlebu dhisik awake dhewe keri yo.
2: Tanggung jawabe iki lho, Pak.
1: Oh, tanggung jawabe.
2: Awakmu dadi abdi wis pirang wulan, Dik?
1: Rong wulan.
2: Kok cek goblok kae?
1: Lho goblok kok pinter.
2: Goblok pinter yo gak ana critane goblok
1: pinter. Goblok nok kene. Pinter nok omah, aku nok omah gak tau seneni bojoku lho, nok kene paido terus.
2: Ngene saiki, yo. Umpane nek maling bleng. Awake dhewe kudu siap siaga dan tanggap sasmito.
1: Aku ya apal. Iki maling apa duduk napal?
2: Tengerane apa mapal?
1: Apal.
2: Temen awakmu
1: maling apa duduk napal?
2: Supaya isok nengeri iku maling tagak ya apa?
1: Nyolongan. Iku maling.
2: Kadhiya nek maling ya nyolongan.
1: Lah iya.
2: Nek gak nyolongan?
1: Ya duduk maling. Tapi ana titenane.
2: Ya apa?
1: Motone abang iku maling.
2: Dadi lek motone abang
1: maling.
2: Mesti maling ya.
1: Maling.
2: Ora nang omahe motone abang kabeh kan.
1: Apa iku? Truwelu. Yo duduk truwelu wong-wong truwelu
2: sing jaremu nek motone abang iki mesti maling.
1: Wong nek motone abang iki maling.
2: Contone.
1: Oh bapakku dhewe kok. Iku beleken iki.
2: Wis ngene ya. Kanggo njogo luweh apa siaga latihan dilu.
1: Ya. Tapi maling latihan.
2: Maling larine iki mesti gak tangan kosong, mesti nggawa senjata, paling ndak berang.
1: Linggis.
2: Lah iya linggis.
1: Terus menghadapi ngono iku?
2: Lho, ya wede titikake kudu duwe seni bela diri utawa duwe piandel. Ngono lho.
1: Oh, contohnya
2: contohnya ya
1: apa mana ada maling ngepruk
2: blok blok ya ditangkis
1: tangkis
2: ya, misalnya malingnya ngukur gitu ya blok tangkis blok nah ngono yang isor
1: sini maling cek ini
2: iya
1: sini digawa maling linggis dulu nah ini blok ini aman nah tangan bosok li
2: makanya kekuatan tangan harus cepat dilatih
1: oh dilatih
2: ngomong paling isor yang ini
1: set nah dulu
2: set
1: ono oh, dume omong tok praktekke.
2: Ya ya upamane ya saiki.
1: Upamane.
2: Ya, ayo contoh.
1: Contoh. Ah. Turu.
2: Aman ta?
1: Eh aman.
2: Eh
1: iya.
2: Eh kena naga.
1: Nana iso.
2: Hi.
1: Hi. Iya. Kowe iso pinter ben tau maling to.
2: Ya mergo latihan.
1: Latihan.
2: Ayo saiki contohne.
1: Aman aku.
2: Masuk, siap ya?
1: Siap.
2: Siap ya?
1: Ya.
2: Awas. Iso pan iso.
1: Aduh. Ojo banter-banter mendal.
2: Awas, pesan gas.
1: Ya.
2: Sor, sor,
1: sor, sor.
2: Aduh. Bil. Isor, Bil. Lah, tapi siagamu ya apa?
1: Isor.
2: Lah, ayo. Mas. Mas,
1: isor apa dhuwur?
2: Dhuwur, dhuwur, dhuwur.
1: Ojo banter-banter, Bil. Ya ampun saya iki.
2: Lho, berarti apa reaksimu kurang cepat?
1: Pamane saya iki.
2: Heeh. Ah,
1: ya, isor.
2: Ya, ya, Pak. Ya. Eh, pesan gas.
1: Isor apa dhuwur, Bil?
2: Isor, isor, isor. Loh, Bil. Aduh. Apa mau kurang?
1: Jat, mana gue duduk kancah aku, mana aku tak ilo nasu, woy.
3: Mbak diterus, no. Ben salah siji mati.
1: Kelakuan.
2: Ini aku ditakoni. Sopo lo, ini telik sandini itu kok negara liok.
1: Eh, kata mas. Sampai telik sopo.
2: Eh, apa? Telik sandi. Mata-mata. Sepionase.
1: Tangan apa? Wongi ngemut lawa.
3: Le, iki dudu lawa ya.
2: Apa?
3: Saringane cekake.
1: Nama dene?
3: Yun sewu.
2: Takon nomor. Takon nomor sing jelas.
3: Nek takon sing genah. Nah, mripat aja mecicil. Ngene sampe ucul cucuk pitik.
2: Nah, ulah. Irung aja terlalu mekrok.
3: Aja terlalu mekrok mundak boros ambekan. Wong nek boros ambekane cepet ndang mati.
1: Jane raiku rusak kabeh to.
3: Ora ngono. Aku lagi sepisan iki petuk kowe.
2: Sop.
3: Dudu. Aku buntut.
2: Dadi sop buntut.
3: Lho, wis ero kok takon.
2: Sop jenenge sapa?
3: Ah sapa sing ero?
2: Ya, aduh, jenengmu sapa?
1: Seduh jenengmu sih wong
3: jeneng cilik apa gede?
1: Ono loro pil.
3: Ayo coba lo, takono. Gede apa cilik? Cilik apa gede?
2: Nek cilik,
3: bayi.
2: Bener, Pak.
3: Bayi.
2: Bener. Nek cilik gede.
3: Wong gerang.
1: Ya nek urip nek mati.
2: Omahmu ndi? Omahmu.
3: Omah.
2: Yo,
3: ora tak gowo iki.
2: Sing ngene iki. Mulai-mulai.
1: Sik kowe mbedaya nang wong liya jarene. Kene iki wis geger loro kabeh.
3: Lah kok dipenging rene omah laku iki wayahku rene kok dadak.
1: Iyo,
3: sing tak tuju ki rene.
1: Lah iya saiki Riko tak takoni sapa yeah. Jeneng Riko? Omah Riko. Ndi nulu jenenge sapa?
3: Kudu ngaku.
1: Kudu
2: kene iki Riko tanggung jawab ya.
1: Tanggung jawab aku karo iki Sabil.
3: Oh, kudu ngaku.
1: Ngaku,
3: tak ngaku.
2: Lah kok malah kaya robot.
3: Iki yo ngaku lho, wis aku yo.
1: Aduh, ya bener ngaku.
2: Bloko suta terus terang.
3: Jenengku Gepeng Marto Diarjo, hamengku Rondo 5 kabeh okonge Roro.
2: Sing kandha sapa?
3: Oh, penjendelan to, Bapak. Penjendelan to, Bapak.
1: Kaya gaji penjendelan.
3: Apa? Yen basa kae lho.
1: Penjenengan.
3: Lah iku lho sing bener.
1: Gusti aku.
2: Oh, popolo gawe.
3: Iki anggir
2: aku. Sugeng rawuh.
3: Pangestu penjenengan dalem.
2: Sampun sawetawis rawuhipun
3: Bu. Nggih, tansah mantu
1: wonten rampung. Sampun kula wau toko dereng buka sampun teng ajeng kok niki.
2: Lho gak ngatur ya aku lah awakmu abdi.
1: Lah panjenengan tasih sare ya tamune kuwi sing celutak wong isu-isu budaya nggawa map pisan.
3: Celutak iki apa mangan bathukmu
2: napa? Kapok.
1: Indrake iki.
2: Nggih, monggo.
1: Nggih. Unjukane napa, Bapa?
3: Lah saono.
2: Ayo diaturi unjukan opo gak leren
1: iki. Ya
2: saono
1: di.
2: Wis ora gawe abdi ning di
1: aku ora nawani kowe.
3: Gawe unjukane kok arep mbok kek ngisor ngono
1: ora
3: isine.
1: Suguhan. Kersa njenengan kula suguhi?
3: Ah ya mesti gelem. Mateng po.
2: Ya ya.
3: Lho, nang. Lah kok mbok ngene?
1: Dadi mangkono grup mriki sampeyan ojak mriko.
3: Wong gendeng kowe.
2: Oleh
3: ora nyuguhi.
1: Ngene sewu.
2: Bapak lo gawe?
3: Iye kasinggian.
2: Wonten wigatos menapa, Bapak?
3: Kula nyuwunaken anak murid kula ingkang nami Kenarok. Ingkang supados dipun tampi dadi perjurit wonten tumah.
2: Seswon diku Kenarok.
3: Menika apa? Kali kula apa? Kali kula nggih kabeh.
1: Kenarok kowe kan rono. Tantang gagah iki.
2: Badhe dipun suwitaken dados prajurit wonten ing Pakuwon Tumapel.
3: Nggih, mbok menawi panjenengan dalam sang aku lila ing penggalih sarta legawa ing manah. Kula aturi nampi.
2: Nggih.
3: Kula tasih jurit kula tambahan abdi. Ngeten napa-napa.
2: Wah, abdine wis akeh kene.
3: Nyaru mungkus ta. Nggih, kang nggih.
1: Kowe nang omah ta wong makan nyawa ta
3: kowe. Jalane tipis.
2: Nggih, Bapak. Panjen sengaja wonten Tumapel menika kula bikak sinten mawon ingkang purun dados prajurit wonten ing Pakuwon Tumapel.
3: Kaluhuran.
2: Nek Kenarok kepingin dados prajurit kenging mawon.
3: Nggih.
2: Saged tapi
0: hon.
1: Oh, mamah. Lah iya ngono. Nang niku ana digawe bel ae lho.
3: Nyelang
1: kok. Ana geget-geti wong tet,
3: urung nganti ketompo.
2: Kebo iso.
1: Nggih.
2: Menika pusakanipun. Kebojo,
1: nggih,
2: mapan kebenaran awakmu sowan dina iki. Iki ana pemagangan anyar sing kepingin dadi prajurit ana ing Pakuwon Tumapel.
1: Sinten, Gusti?
2: Jenenge Ken Arok.
1: Ken Arok.
2: Ngaten, Bapak.
3: Lha niki,
2: perlu menika dipun gladi. Dipun cobi ngantos sak pinten kepinterane si Ken.
1: Nggih, istilahnya dipun tes, Bapak.
3: Kok melok ae to kowe? Dapuamu ki lho apa? Dites, kok ya, kepala prajurit dites, pokoknya murup oleh.
2: Iku korek.
3: Dites, nggih monggo. Menika dapur kepasang Yogi tegesipun prayoga sanget. Lagi menawi kepingin ngertos teter bentere kegiatanipun tenaganipun anak murid kula pun Ken Arok.
4: Kula kepingin nyobi, kepingin nodi ngantos sepinten kepinterane Ken Arok.
3: Kasinggih.
4: Mila menika wonten prajurit kula si Kebojo kalian si Dadongau. Dadongau!
5: Eh.
4: Saiki jajalen Ken Arok nganti sepiro, taker nganti sepiro ilmune.
5: Eh,
4: ya. Ayo, ngono.
6: Menika badhe ditu kalian. Dadongau. Menika sanes musuhe anak anggir Ken Arok.
4: Lho,
6: Dadongau menika kedadi musuhaken Dadong Kepuntir.
4: Hus.
3: Kecelometan.
6: Lagi nek arsane
3: kluntir ngene.
6: Sang aku.
3: Sik, kowe rong taun nek kali diumbah lambemu ngono
6: lho iku. Lah nek kowe?
3: Aku wis ping papat.
2: Malah banyu peceren
6: barang. Makane ototmu ting kerenteng.
4: Dadong kau.
5: Iki.
4: Todin Ken Arok iki, ya?
5: Nggih.
4: Ken Arok.
2: Tau kati malam sih.
4: Wani dari prajurit itu wani peran. Ayo,
2: ada mau istirahat kan ini?
6: Ojo nganti kalah, anak akhir Ken Arok. Top no saat ini.
4: Hai, hui, hu, hi, ah. Hai, go bos, bos, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
6: hai, hai, hai,
2: hai,
5: hai,
4: hai, hai,
3: dipengeng pawuk marah wis tuwek kalah
4: pawuk sapa
5: sini lho
4: Dadong aku
3: Dadong ngawuk ya kawuk
4: iya apa Dadong aku
5: nggih kula mboten saged ngangguangi Gusti
4: kalah
6: iki kalah
3: panganane kerupuk
4: ngene
6: kalah no
3: iya iya
6: kalah
3: mlane Dadong kawuk kerupuk
5: lho
3: sampun bukti
4: iki
3: menawi anak murid kula Ken Arok sayek tos pilih bobot pilih tani
2: leres leres nggih
4: leres bobo nyatane Ken Arok sampun saged ngawonaken Dadong Kawuk minangka agul-aguling pakuwon tumapel
3: nggih menika kasunyatanipun
4: nggih mila menika panjenengan dados sinipun Ken Arok mboten badhe kula angkat dados prajurit nanging Ken Arok badhe kula kawisuda dados pengawal wonten ing aku
3: matur nuwun sanget
4: nggih nggih
5: atas putih bobo apa wis rumangsa seneng lan kerasan kula bungah kula kerasan wonten tumapel bobo bagus

0: Saite aku perlu ngomong bare awak. Ji. Ngonmu ngabdi ing tumapel strep wis cocok.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Cukup, tindak no kewajibanmu, jumbuh karo sesanggemamu, perjurit ing tumapel.
4: Ngisok akan jauh, Bopo.

0: Jogo dewe operan dwe konco
1: keparang matur Gusti Putri
0: yo matur kena
1: sadrengi pun matur keparang sembah pulau kunjuk ingar supanya
0: tak tompa uko panges tuku etam panono ya kena
1: sangat angin dalam mundi Gusti inggi menawi pulau meniko saben rondon rondon negeri kita anamu piambaan kewawan
0: kayang
1: sewu
0: ini lo kena kok aku tak takon karo kowe ya
1: inggi
0: kue swito yang tumapel kini kue ini meguru neng diwai
1: waduh melalui panjenengan tanglet dateng kulo bab kulo menikau meguru wonten pundi menikau kata sangat Gusti Putri
0: kue yang ngono
1: awit menopo saat deringi pun kulo kajibah dados prajurit wonten tumapel ngeriki panjen kulo meniki seneng seneng ameguru
0: kayak
1: ngono. Iki.
0: Kok dhisik ta wong ngomong-ngomongan ki ora kepenak. Yen aku ning kene kowe ning kono. Kene nganti jejer aku ning kene ora apa-apa.
1: Pangapunten Gusti Putri.
0: Kowe ora duwe luput.
1: Gados-gados menawi kula menika caket utawi ngadeg sabu jajar kalian Gusti Putri menika ala didulu dening kawula Gusti.
0: Ngerti ana ya kenara. Nengarsani anggar beli kesan manungsa tak podo-podo ora dibedak-bedak no duwur lan ndek pangkat ayo toh cedak karo aku kene ra popo
1: iki sampun matur nuwun Gusti Putri
0: kaya ngono
1: iki
0: anggonmu meguru kuwi oleh-oleh apa aku pingin ngerti
1: inggih angsal kula meguru kados sak menika kula ngantos dipun angkat dados prajurit wonten tumapel menika ingkang nomor sepindah.
0: Kakang nomor loro.
1: Walingipun Bapak Guru nalika semanten kula tasih nyecep ilmu ing ngarsanipun Bapak Guru. Kedahipun kula ngamalaken sedaya ilmu kula tumrapipun tiyang ingkang betahaken tetulung dumateng kula.
0: Tegese kuwi apa kenaro?
1: Mekaten. Mbok menawi sakwanci-wanci wonten tiang ingkang betahaken tetulungan saking kulo pribadi meniko kedai pun kulo sanggup ananging boten wonten pamrihipun
0: kaya ngono
1: inggih
0: banjur apa maneh
1: menawi dipun beberaken semangke kathah sanget sinu
0: kaya ngono
1: inggih
0: ya to ken arok saumpam wae ning donya iki akeh wong kaya kon bisa nata negara ya sing pantes wong kaya kowe wong cendekiawan kaya
1: Gusti Putri,
0: mungkin
1: dedes sampun kedelarung-delarung angin panjenengan menika muji kula anakmu tiang ingkang saking dusun
0: ora iki mung kasunyatan nanging saja iki wis wengi banget aku tak bali yo
1: iki dari aku juga semoga
0: sing ati-ati anggonmu Joko
1: inggih semoga

0: Nah, tenan toh.
1: Tenan apane?
0: Bareng Kenarto niku dadi apa ki?
1: Kenaro.
0: Heeh, Kenaro dadi prajurit. Wis. Aku ora tau diceluk blas harus sang aku.
1: Ya harus diakui, yang lebih berkualitas adalah Kenaro.
0: Ya ora. Kuwi ada unsur ngono lho, Pendhita Durna ngomong lho marai sing gawa sapa, Mang?
1: Enggak.
0: Sing gawa wingi
1: nyatane awakmu dites kongkon ngadepi Kenaro ya gak gelem, ya gak
0: apa. Lah aku ngomong ngono ora usah dadong ka aku tak berani nek karo dheke.
1: Lah.
0: Dorok kebojo tau tak ajar yo.
1: Dorok kebojo.
0: Nah.
1: Terus sing menang sapa?
0: Menang dheke. Piye?
1: Karemu tau mau ajar.
0: Lah iya tak ajar sing menang dheke wong Kenaro ora ya iso ngajar.
1: Iku pamane wong rene teman ya.
0: Lah kok jomane kok ana wong, gak ana ewani kok pamane ana.
1: Lambemu balen ana. Kok iso ana wonge wani
0: kan. Apa mane gawe? Alah tenan. Wis,
1: wis.
0: Ki wong mendem iki mah gampang. Aduh. Pan tak jarno sik.
1: Iki nempeling iki. Iki men termasuk awakmu di anu lho, Pan.
0: Wis
1: dites, dites.
0: Bojo yo sini. Aku ki yo ora tau bedep. Tenan udan bebas.
1: Kamu enggak ngombe kok sampe letelan.
0: Lho, carane mah ngadapi wong mendem yo ada tok mendem.
1: Ngono ah.
0: Eh,
1: iki kebojo
0: lho. Eh, ijo-ijo sik kaya kebo. Aku ki yo go gak tau buta. Enggak.
1: Apa dikaplok bongko pisan kowe.
0: Loro kebui.
1: Sing ngomong sing anu ya.
0: Aku iki omong bener gak ngomong alkohol iki. Heh. Jenengan
1: macam-macam
0: mboten
1: bojo.
0: Mboten jenengan ngrasani tak
1: bojo.
0: Ngrasani tambul napa?
1: Aku to
0: ngrasani tambul napa?
1: Aku gak sambung tambul. Kesenengan aku dolanan. Dolanan apa tak apa ngono.
0: Walah kesenengane. Jula-juli retek.
1: Wah, ngono.
0: Kowe sing jula-juli iki sing retek golek utangan.
1: Hei.
0: Jula apa? Anu, iki jula-juli retek jenengan sing tetek entek. Entek apa sing hati-hati lho udah pedep iki.
1: Iki kok sing jula-juli sapa awakmu? Aku ya pedep menteme lho.
0: Ndara kebo
1: iki. Ayo. Langsung jula-juli
0: ndang. Iya.
1: Ayo, langsung diangkat ndang.
0: Ayo,
1: ndang. Ayo.

0: Iya, Pak. Maksudnya kan, wes, aja. Akhir-akhir kita tambah nemen ini.
1: Bon.

0: Kamiman. Kowe iki wis suwe iso jula-juli apa sik tas iso?
1: Nih, mriki ya.
0: Tas. Lah wong sik tase kaya dipamerne ndek kene.
2: Apa?
0: Wong lek ngerti jula-juli mesti wangsalan karo wangsulan iki kudu padha. Aja ditumpuk ratrit-ratrit ae.
3: Upamane
2: ya iki lek iki lek.
3: Upamane nek A
2: ngarepe A mburine ya A.
3: Komo riyo-riyo gak goreng kopi ngedep meja kanok jajane.
2: Ya terus E.
3: Aja percaya ora ana apa-apa
0: nek riyo-riyo. Ora ana apa-apa.
2: Iku mlakrak.
4: Lah nek ora ana apa-apa pas riyo-riyo kuwi berarti wonge kuwi wis gak gelem.
0: So. Oh. Sareke tan kali.
3: Etan kali. Etan kali, kulon kali. Kate nyabrang. Nah. Gak ana apa-apanya
4: orang ngono parikan kuwi.
0: Lah kowe iki lek jula-juli ya jula-juli sing temenan. Ben kena dicontoh besok generasi penerus.
2: Karepmu tenanan asing rungokne wong mendem niku napa bener apa tetep salah?
5: Lah lha kita tak bener pala cecek rai.
4: Sing mendem wis ben mendem penggaweane gendem.
2: Lah wingi
4: sing bener aja melok.
2: Kala wingi pun wangsul bali teng pasar Malih terus sirah ilang kok.
1: Sopo?
2: Iki.
3: Bata bebali atau pasar dasku ilang.
1: Saploke ana iki kok mendem ae.
0: Kowe melok mendem ora?
3: Belum boten.
1: Ngaku.
0: Terus kowe kang sabar?
1: 12 boten.
0: Ora melu mendem.
1: Gak, ora.
3: Boten.
0: Tanggapan yo ora.
4: Kula namung pira mengrong botol. Botol PPO.
0: Ora pandang iki prajurit, ora pandang iki abdi. Penggawean sing koyo ngene iki ora perlu dicontoh.
4: Hei. Jumbat.
0: Kakang kebojo.
4: Sik.
0: Ngomongmu dawa terusno.
2: Segelut wae,
0: gelut semalam kok iki. Korong dadi wong kene setenggane kebojo. Aja nyindir-nyindir. Kakang kebojo.
4: Apa? Wong wis entek bareng kok
0: cicit. Mestine kowe iki dadi lurahe para tamtama ngenehi conto sing apik. Ora kaya ngene. Lah lek kowe iki pimpinane mari ono marai sing ora genah, ndah liyo kawulane.
3: Rasakno seneni.
4: Lho, lah iya bener to kuwi. Lah timbangane ngombang-ngombi mendam-mendem. Wong ya wis kebojo. Iku lho, nek kandhange nek kebo wedokane lanangane.
0: Bandek, cukup. Pen.
3: Hah? Ayo. Ya kene lah. Lah, iso bingung, eh? Iso ya. Ayo kok marai.
5: Hei, aku gak pedem.
0: Sopo mendem?
5: Boten.
0: Melok mendem. Melok apa gak?
3: Melok ning mboten ngombe.
0: Lho,
3: dikengken tuku tambul badhitok ning. Ya iya.
0: Kawula tumapel nek gak gelem mendem, tak pecat.
3: Ya, akhirnya mendem kula.
0: Terus mendem.
3: Mendem.
0: Bagus.
3: Aku dipecat.
4: Dadi nek mboten purun mendem,
0: dipecat.
4: Tapi nek setengah mendem, mboten dipecat. Mendem sampai mati.
3: Ya sudah rasa dipecat wis mudar kok.
4: Iya. Wis mudar kok di.
0: Ana kok.
1: Yo katimbalan.
0: Iki dina ana penggawean kanggo.
1: Inggi, Gusti aku.
0: Nganti saperangan prajurit ana ing tumabel kene, perlune ngeterake upeti menyang kediri. Ya.
1: Inggi. Ngisahkan dawuh panjenengan Gusti aku.
0: Awakmu minangka sing awal, sing dadi pengawal ning pakuan kene, ya. Terus upeti-upeti saka tumapel iki menyang ing Kediri.
1: Lajeng penjeng menapa ngen kula berangkat saking tumapel, Gusti?
0: Kabeh wis siap siaga prajurit-prajurit wis ngumpulake upeti-upeti diwadahi gerobak, diwadahi tandu. Kono, ya, budhal dina saiki.
1: Tambahin pangestu panjenengan kula suwun, Gusti aku.
3: Ora usah mampir tuku tambul ya Kenarok.
0: Yo kok mampir tuku tambul.
3: Oh, anu sik cabil kok Kenarok.
0: Nggih. Tugase Kenarok iki ngawal upeti menyang Kediri.
3: Leres, leres.
0: Saiki tutupno. Iki mau apa?
3: Anu,
0: mendem.
3: Mendem.
0: Nggih, tutupno lemu mendem. Ket
4: mau ngikaten sajen.
0: Aku ngerti lek kowe jauh lerek. Tapi tak golek no papan sing penak kanggo ngasuk kowe-kowe kabeh.
6: Pancen aku wis kesel iki.

0: Regawe apa nek ora usah tak kandhani penggawean karo petisi Seno. Ayo, tindak lo mesti dadi perintahku.
1: Ademi.
0: Ayo, wani apa kowe? Wani apa ora?
2: Ayo dibuka.

0: Cogoro-goro tunggul ametung namung mendel kemawon sampun kula emotaken nanging malah kula menika dipun kino tunggul ametung menika ateges bagungguk maku tawaton badhe ngrong-rong kawibawan paduka
1: ajungking kawibawan rasa jaya
0: nggih
1: nek dipercaya
0: sastu sampun kula emotaken malah tunggul ametung nantang panguwas panji
1: nantang karo Kertajaya Blangaga
0: jawuh katimbalan
1: aku nyuwun sowane Temenggung Ubar Paleman
0: wis kok akan jawuh

0: akan dawuh tinuwun. Upeti sing mesti ni diaturne ana ing kraton Kediri. Iki dina ning diwaran. Nyadong duka saderengipun sinuwun Prabu Kertajaya. Sasampune kula menika nelisih kawontenan upeti ingkang dipun asta prajurit wonten Kediri. Nyatanipun wonten sak tengeng wargi dipun begal kalian anak buahipun Ken Arok.
1: Dibegal karo anak buah Ken Arok.
0: Inggih.
2: Apa kira-kira ana sujana? Nek Ken Arok antaren tumrapel ki mangko dadi siji.
0: Mestinipun kados mekaten. Pramila menika simun Prabu Kertajaya. Penyeningan sawibunipun sapu regelipun Kediri. Monggo. Monggo-monggo kawibawan penyanyi menika dipun jejegaken sampun ngantos dilengseraken kali Ken Arok.
1: Ken Arok manungkul karo Tunggul Ametunging Pakuwon tumampel. Ateges kena dareni yen Tunggul Ametung ki mbalela karo pamerintahan Kediri.
0: Inggih.
2: Oga. Ora bisa. Perkara iki ora cukup mung semene. Temenggung gobar paleman
0: ngestokaken dawuh
2: kepiyak ana prajurit nggawa gegaman komplit tumbak pedang kering lan sak pinunggalane.
0: Inggih.
2: Gembor Tunggul Ametung tumapel.
0: Ngapunten ngestokaken dawuh.
2: Langgang gak
3: dawuh katimbalan.
2: Aja nganti Kertajaya medho ning magane Malagan. Tungkonan lakune temenggung.

0: Apa? Mulai kang dugi apa?
1: Kakak. Kakak kenarok.
0: Kenarok.
1: Aja
0: tinggal karo mana
1: ya,
0: Kang? Aku ngerti. Aku ngerti nek kowe iki kangen-kangen temenan karo aku, tapi yo mbok iya. Iki ning ngarepe boko.
1: Ora, Kang, kok awet tineka aku mau sampean tinggal lo, Kang.
0: Kowe kudu ngerti apa sebabnya nganti aku iki ninggal kowe. Lah tapi ora suwe mesti aku mulai.
1: Apa ora bakal bisa karo sampean?
0: Ora usah nangis, aku ngerti sing mbok karepe. Iki tondo moto kanggo kowe.
1: Bunga kanggo aku.
0: Sak wayah-wayah kowe kangen karo aku. Kowe ndelok tondo moto iki padha karo wasne aku.
1: Lho Kang, wis tineke kok mesti bisa karo sampean ta.
2: Yen ora kan omong, tuk punya ketua karo opo. Aten no bombong ing atine bapa kowe teko ing papan panggonan iki. Durono kawi gaten kang kepi
0: gaten bopo sak derenge kula mater dumateng bopo kalian ibu niki namu
2: sedapa
1: iki le
0: iki panjenengan berisani piyambak
2: tondo tali dharmamu marang wong tuwa
1: lho iki bopo dados ngaten iki lho kok apik tenan to akeh.
2: Apa ora perlu nggih nampa alias toko kowe.
0: Mboten napa-napa apa. Nanging kepareng sepindah kula matur malih dumateng panjenengan.
2: Matur kang kepiye?
0: Kula nyuwun rega leganing penggalipun bapa kaliyan ibu.
1: Iya, iya, Le.
0: Kula nyuwun restunipun bapa kaliyan ibu. Mbok menawi samangke. Kenumang badhe kula.
2: Yen umang bakal kok boyong
0: mesaken bapa.
2: Bapa ora kaboten der bapa iki klebu wong tuwa. Wong tuwa mung teguri handayan.
1: Ning tas pundi mulo awake pangestu nggih bapa.
2: Wong gawe aku titik-titik anakku si umang ya. Keselamataning jagonen ya.
0: Sedaya menika sampun dados tanggal jawab kula.
2: Iya iya kenar.
0: Mongso keselan mesakno. Nek pirang-pirang dino iki kue mutajak melaku.
1: Aku rapopo Kang. Sing penting aku karo sampean.
0: Kue nak yo, kue nak yo ngerti apa sing tak karno sak jane borasi mang. Mang, sak durunge aku jaluk sepuro karo. Mestine aku gawe kaget. Nanging kabeh iki tak lakoni mergo aku kepingin siji mulyakno para kawula cilik ping pindho supaya besok nek aku bisa keturutan urip bebarengan karo kowe iku iso mulya sejati. Ngerti karepku mak?
3: Pari gawe apa maneh nganti riko nyeluk aku lan kanca kancaku kabeh
0: apa rumangsa bosen kowe
3: sing sak mestine aku ora duwe pikiran sing rumangsa bosen
0: apa rumangsa glolek kowe iki bolak-balik tak repoti
3: babar pisan Kang aku ora duwe rumangsa gelo lan getun riko perintah
0: Jaya sak durunge aku ngomong apa sing tak karepno karo kowe. Aku takon dhisik.
3: Iya, Kang. Takon.
0: Umpama besok aku bisa keturutan dadi pemimpine kawula lan aku bisa nentremake kawula cilik. Pikiranmu. Pikiranmu ya apa aku takon, Kang Kenaro?
3: Kaya-kaya lega rasaning atiku dene apa pimpin aku. Wis keturutan apa kang dadi kekarpane. Aku bangga kan.
0: Kowe seneng.
3: Seneng.
0: Kowe.
3: Aku ya seneng kan.
0: Kowe.
4: Tuju kan.
0: Prilih.
4: Aku seneng.
0: Prilih. Kowe mestine besok nek wis aku bisa keturutan. apa sing tak karepno. Nek kowe bisa seneng, awakmu ora kaya ngene. Iki besok bakal diwawuh daging. Iki besok ngerti?
4: Ya.
0: Aja guyu, aja guyu. Mrene. Piye-piye? Isih ana pegawean kanggo nek kowe. Pegawean opo maneh? Ayo ucapno. Bakal tak leksanakno apa kang dadi perintah riko, Kang
4: Jaya.
0: Aku titip bakal bojoku Kenuman. Monggo kastu. Aja nganti krungu kupingku Kenumang lara atine utawa lara awake. Ngerti?
4: Iya.
0: Kenumang calon bojoku. Ora ana menungso sing tak tresnani. Sakroping langit salomae bumi ning Kenumang.
1: Kakang Kenaro. Kaya teko sampean karo aku. Kamangka janjine sampean pian arep ngaji aku ning tumapel. Nyatane aku malah mbok titip ning brandal-brandal iki kabeh.
0: Kenumang. Aja salah panampa. Kowe tak titipno iki kok ateges aku kate ninggal ki ora Kenumang.
1: Terus kerepe sampean?
0: Besok. Nek wis krungu tenger utawa tandha. Lek tumapel wis banjir getih ateges. Ken Arok bisa keturutan dadi pemimpine kawula nang tumapel. Sak wayah-wayah Jaya.
4: Iya, Kang.
0: Nek wis krungu budhal nyusul nang tumapel. Ora bakal tak lalekno weling rika, Kang Kenumang. Sak untur aku njaluk pangapura dhisik karo kowe. Kowe sing sabar ngenteni ya, Ken. Aku ora bakal lali karo kowe. Besok nek wis keturutan apa sing dadi kekarepku, aku mesti ndang balik. Iya, Mang. Sepurane. Sepurane tak tinggal dhisik. Tak tinggal dhisik Kenumang.

0: wong
1: Mendoro kebojo penggoleki awakmu nika lho.
2: Kebojo ngeri aku. Moga ndoro kebojo.
0: Eh,
2: nggih kula kebujur.
3: Kon mau lak ge opo?
2: Lebe guyon kalian topan.
3: Guyon.
2: Nggih, ngantos jenengan nika tasih sak curigen.
3: Tuwae.
2: Mungkin tetep kula ngengeh.
0: Bil.
3: Lho, kok malah ta?
0: Kok ngawasi-awasi malah
2: mendem.
3: Awakmu ki sing lebokne rene biyen aku lho.
0: Heeh. Ono jam macem-macem lho, Mas.
2: Tak maceme bingung, kalih rong macem.
0: Saiki ne melok mendem-mendem gepeng ora pecat kon.
3: Pokok wong kene gak wani mendem. Tak tutik, tak gua.
2: Pecat,
3: tak pecat, tak enggan kok,
2: Mas. Mendem.

0: Godok no sinden. Godok no sinden. Kata kewajiban bonek ngunjuk di sudo.
1: Iku bagiamu, tutup bagi aku iku.
2: Talo.
0: Iki sing diombe apa merek Lindu lho piye?
2: Lah iya, ora

0: kali sabil. Lho Pak, mantun mbak-mbak anduk lokum. Banyune mbak ombe abil. Hah? Katut, katus biasane ndoro bojo ngaten iki.
1: Lah ya mestine kowe kabeh dine iki lak yo ngelingno.
0: Pangkat lho napa ngelene ndoro bojo?
2: Saplok biayaan malah. Kaya ngoten kerenge
0: wong wis entekno ngamuk.
1: Wis biasane kebojo ngene iki.
2: Eh, kakang.
1: Kok nggih sampun nemen-nemen. Tiang ombe niki lek mpun kakean lali, lali kali kewajiban kakang.
3: Eh, dadi apa kon niku, eh? Dadi apa?
2: Mangaten to dhisik.
3: Wis kebiasane kebojo.
2: Bisa aja sampe mangan, sampe kekeran.
1: Kakang kebojo.
2: Ngombene iso mari nek dicelukno blantek.
1: Kok kados kenging nopo monggo kula aturi pinarak mawon monggo menawi tasik mumet kula aturi pinarak monggo
2: enten sing dipanting enten sing jenengan gumuni cobi ngendikan mawon
3: apa iku
2: nopo sabuk otok
3: gak iku lho
4: ngarepe kerisi
3: terus
2: wape menjo oh pusaka niki
1: to piye nopo sing kanggo bojo la wong anak mung keris kados ngaten kok apik
3: jajal apa ngeruk map
2: Ala nyonggo awake ra iso kok
0: ditek. Wong mendem karo barang apik
2: sae yo. Alon.
1: Lah nggih awon to. Lah nggih awon
3: Kakang. Jajal. Tak delok.
2: Iki melu sing
3: piye
2: anane kok
1: kaya ngene. Panjenengan menawi badhe ningali ngaten malah nggih cekap.
3: Lho. Aku pengen demek mosok ora
1: untu angsal ki mawon.
2: Monggo. Aku pengen demek.
0: Aja bunuh diri lho, Lek, aja bunuh diri lho.
1: Lek ya. Kok malah nyeluk Lek iki apa wis tau rabi karo bebekmu?
0: Rencanane ngoten iki.
2: Ngombine towa, ambune kok tobot tok. Yen apa pamer napa ngoten iki?
3: Rok. Enak.
0: Enak rok, ono nyeluk apa narok rok.
3: Lah ngono ku lho. Enak rok.
0: Enak rok.
3: Yo sepurane.
1: Enak rok.
3: Gigi. Kisah apa mon ya? Kisah apa mon? Waduh,
1: kakang kebojo, kalau ini kisah nes bakul gaman. Kok namung gaman ngaten mawon kok badhe ditumbas niku mboten.
2: Omongane wong mendemi ra patek krungu, Pak.
1: Kula mboten sate gaman.
3: Aku seneng kok aku. Aku seneng. Bener ki elek tapi aku seneng dhewe rasa seneng.
1: Lah nggih seneng niku lak mestine wonten karepe niki dos pundi tapi kula nek ditumbas nyuwun pangapunten.
3: Pangapunten. Oh, ngono.
1: Ya pangapunten kan. Dituku ora oleh.
3: Ki sakupama tak sile ya. Tak sile.
1: Menawi namung diampil nggih monggo.
3: Oleh.
1: Monggo mboten apa.
3: Oleh tak sile.
2: Senenge atine.
1: Ning sing ati-ati. Sapa mau dituruti karepe kang kebojone
0: bojo
1: kakean.
0: Lha lebokno pan.
3: Iki lho,
2: pan lebokno pan.
0: Bun.
2: Elon.
0: Alon-alon.
2: Nah. Gagak.
1: Apa status gagang?
3: Duh.
0: Ayo.
3: Iya, Bun.
2: Gagak.
3: Pantes toh.
2: Kaya melok karnaval. Deglege saya
1: emang. Kok padagak?
0: Nggih, nggih.
1: Kowe iki nek matur karo bendaramu mbok ya sing apik aja klomat-klomat.
0: Mboten pancenipun ndoro kebojo menawi ngagem keris menika ketawis gagah.
3: Wes,
0: isin nom.
3: Saiki ngene. Awakmu ki sauntara nek kene, aku tak metu. Tak ngerti kawula kene karo aku.
1: Aku ki ndon duwe keris.
3: Yo,
2: ning alon-alon mawon lho, nek mlampah lho.
1: Tak tote, Pak.
0: Kan ora tutno.
1: Tutno. Kok lagi gadeh.
0: Aku nek ngombe mrek ngengeono aku.
2: Wis jagakno pengen mendem kaya kuwi kok piye.
1: Tonton, Pak. Nggih. Bendaramu iki mau lek ngombe akeh to.
0: Lah niku alah niku mambu pirtus mendem niku.
1: Kowe iki kok
0: aja ngono.
2: Pancene niku senengane ngombe,
0: kelanganane
2: mboten kegangan sedina. Tambah loro kabeh.
1: Oh, wis dadi kelangenan.
2: Pun dados
1: kelangenan. Tapi lek kakehan koyo ngono ku opo ya iso dadi pemimpine para prajurit ki opo iso?
2: Lah mila niku, nggih mboten saged.
0: Kudu pinter-pinter dadi prajurit.
2: Wong pikir waras malah mboten waras kok nek mambu ngombe.
1: Kaya sapa?
2: Ha nggih kados niki nek mambu.
0: Nah, loro anu oh bapak monggo
2: bapak lo gawe monggo.
0: Monggo bapak monggo. Ora
1: Kau bobo
2: omong-omongan apa karo
1: ngrembak arek-arek Kakang Kebo Ijo menika kok kekarmanipun namung ngeno mawon.
2: Ayo kabeh ku mau kudu dikandani. Dituturi aja ngantek kebacut oleh ngombe sebab wong ngombe ku ya elek. Kewingenane niku ngombe ini kebacut balik male waduh-waduh. Ah nggih kula ingkang resik-resik malah mboten karo-karo wae.
4: Ayo,
2: awak dhewe sumiyang wis
1: sumiyang sampun pareng riyen kondoro balune.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Kebagian tanggal partikur Agustus menika ngleresan sampun rawuh beliaunya. Ustaz Ahmad Fahrozi MPD kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Nggih. Nah, kula tangga rumiyin Pak Ustaz kalih nenggo. Nggih, Bapak Ibu ingkang wonten dalem. Kelarasan topik kita pagi hari ini istiqomah bertahan di jalan kebaikan ya. Nenggo Pak Ustadz pun.

0: pindah malih kalau hubungi malih Pak Ustadz Ibun. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz. Halo. Mboten mireng menika Pak Ustadz. Nggih kali ngentas nggih.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Sebentar nih, Pak Ustad. Bapak Ibu yang kawan dan dalam, niko kelarasan. Topik pagi hari ini tentang istiqomah bertahan di jalan kebaikan. Mekatan, Pak Ustad.
1: Gue lewat, Pak Dabu.
0: Nah, monggo. Kula aturi mukadimanipun rumiyin, saderengipun mangke wonten kesempatan kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem. Monggo Pak Ustaz.
1: Oke, matur nuwun, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri. Wahdul qadata min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Mamireng ingkang dimilaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing jinten menika latas maringaken rahmat lan hidayahipun tumateng kula panjenengan sedaya. Kalau kasih mendengarkan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, milo kulo dan panjenengan, sakit kebangkit mali, wonten program kesayangan kulo dan panjenengan sedoyo niku ngaji pagi, cahaya ngati, dan terus kawan saluran budaya Nusantara RRI Malang, insya Allah lebet kawan tanah sehat walafiat. Amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringaken uswah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Tema ingkang badhe dibahas inggih menika niku terkait istiqomah bertahan di jalan kebaikan. Pamir rahimakumullah, menjadi baik mungkin mudah. Menawi ingkang radi sulit niku menjaga atau terus menjadi baik. Wonten tiyang niku semangat beribadah namun ten wulan Ramadan mawon. Semangatnya luar biasa. Tetapi samantune Ramadan semangat itu mulai berkurang bahkan bisa jadi sampai menghilang. Ada yang kemudian rajin membaca Al-Qur'an hanya untuk beberapa hari saja. Kemudian berhenti Al-Qur'an tidak disentuh sama sekali. Wonten tiyang niku enggak ada tekad sambil meninggalkan kebiasaan ingkang mboten sae. Tapi kemudian dia kembali lagi melakukan hal yang tidak baik itu. Maka pertanyaannya adalah bukan hanya bagaimana saya memulai kebaikan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa terus bertahan dalam kebaikan. Dan itu jawabannya adalah dengan istiqomah. Pamir rahimakumullah, istiqomah niku berarti teguh dan konsisten berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan surat Fusilat ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan Alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa absiru, dan bergembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah, kita ditinggali wonten kata kemudian mereka istiqomah. Artinya pun bahwa iman niku boten cekap dengan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian ditambahkan lagi setelah kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, maka kita perkuat dengan amal perbuatan, maka iman itu juga dibutuhkan, pembuktian iman itu adalah dengan menjaga istiqomahan. Maka sekali lagi, Iman itu harus dibuktikan dengan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Nah, itu yang kita sebut dengan istiqomah. Amin rahimakumullah. Istiqomah itu bukan berarti sempurna. Ada kesalahpahaman tentang istiqomah. Mungkin sebagian orang itu berpikir, kalau saya sudah istiqomah berarti saya tidak boleh atau bahkan tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal kita manusia. Manusia itu tetap akan bisa salah. Istiqomah niku mboten berarti mboten nanti jatuh. Orang istiqomah itu maknanya adalah setiap kali jatuh, setiap kali salah, senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk bangkit kembali. Hari ini mungkin kita lalai, maka esok hari kita segera memperbaiki diri kita. Hari ini mungkin lisan kita kurang dijaga dengan baik, maka esok hari kita belajar bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Hari ini kita mungkin ibadahnya belum maksimal, maka besok dan kita harus senantiasa berusaha untuk bagaimana memperbaiki agar ibadah kita bisa maksimal. Artinya jangan menunggu menjadi sempurna dulu untuk berbuat baik, tetapi mari kita tetap terus berjalan walaupun langkah kita kecil. Amin rahimakumullah. Sedikit tapi konsisten itu menunjukkan bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan. Rasulullah nanti ngajarkan bahwa amalan ingkang paling dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala niku amalan ingkang dilampahi secara konsisten walaupun itu hanya sedikit. Nah, ini adalah sebuah prinsip yang kalau kinten amat penting, sangat penting. Artinya kita beratkan sebuah contoh, misalkan lebih baik membaca Al-Quran beberapa ayat setiap hari daripada membaca sekian lembar hanya sekali saja. Lebih baik kita sedikit bersedekah tapi rutin kita lakukan tiap hari daripada bersedekah besar hanya ketika sedang ingin saja. Lebih baik kita memperbaiki satu akhlak secara bertahap daripada kita buat banyak target tetapi semuanya berhenti di tengah jalan. Kebaikan kecil yang akan dilampaui terus-menerus itu akan membentuk sebuah karakter yang besar. Amin rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan. Mengapa istiqomah itu sulit? Ada beberapa alasan mengapa manusia itu sulit untuk istiqomah. Yang pertama, namanya semangat itu naik dan turun. Jadi kalau kita bicara iman, yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Iman manusia itu seringkali mengalami perubahan. Ya, kadang kita sangat semangat beribadah, kadang kita kemudian malas untuk beribadah. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kebiasaan. Artinya kalau itu sudah menjadi sebuah habit bagi kita, sudah menjadi sebuah kebiasaan kita, karakter kita, maka untuk melakukan amal kebaikan itu tidak mengandalkan semangat saja, tapi tanpa kita sadari hal itu sudah menjadi sesuatu yang secara otomatis kita lakukan. Yang kedua, dari faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Jika kita berada di lingkungan yang mendukung kebaikan, maka insya Allah istiqomah itu akan lebih mudah untuk kita jaga. Yang ketiga, jangan terlalu banyak target. Kadang kita ingin berubah itu hal yang luar biasa. Tetapi sayangnya, keinginan untuk berubah itu kadangkala masih ingin mencapai untuk beberapa target sekaligus. Akhirnya terjadi apa? Kita kelelahan untuk mencapai target itu, ya, kemudian kita berhenti. Ya, walaupun dibahas, ya, lebih baik targetnya tidak terlalu tinggi, tapi kita lakukannya langkahnya kecil, sedikit, tetapi continue, insya Allah itu bisa menjadi istiqomah untuk diri kita. Kemudian yang keempat, ingin hasil yang cepat. Nah, ini manusia gitu ya, ingin merasakan perubahannya itu cepat gitu ya. Kadang kita ingin berubah itu hanya dalam beberapa hari saja. Padahal dalam pembentukan karakter itu membutuhkan proses, membutuhkan pembiasaan dan lain sebagainya. Maka ini harus kita pahami bersama. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ada langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pamir rahimakumullah, yang paling utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat kita. Maka langkah pertama agar kita bisa istiqomah itu luruskan niat. Lakukan apa yang kita kerjakan itu niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kita ingin dipuji oleh manusia. Kemudian yang kedua, mari kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita ingin melakukan istiqomah bisa menjaga kebaikan-kebaikan, ya jangan bebani kita dengan target yang terlalu berat, tetapi lakukan sesuatu itu dari yang kecil. Kecil, kecil, insya Allah kalau sudah menjadi sebuah perilaku yang biasa kita lakukan, insya Allah target-target itu akan bisa kita lampaui. Yang ketiga, kita buat rutinitas. Jadi kebaikan yang dijadikan sebuah kebiasaan itu akan lebih mudah untuk dipertahankan. Kemudian yang keempat adalah kita cari lingkungan yang baik, ya. Di lingkungan yang baik itu berarti mari kita berteman dengan orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus kita lakukan. Kemudian yang kelima, jangan menyerah ketika gagal. Kalau hari ini kita gagal, maka jangan katakan saya memang tidak bisa berubah gitu ya. Tapi katakan saya akan berusaha untuk mencoba kembali. Nah, lantas, rahimakumullah, bagaimana istiqomah kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, istiqomah itu sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual kita saja, tetapi istiqomah itu juga berarti satu, kita istiqomah dalam kejujuran. Walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap menjaga kejujuran kita. Istiqomah dalam amanah. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan amanah, walaupun tidak ada yang mengawasi, maka amanah tetap kita pertahankan. Istiqomah dalam bekerja dengan baik, walaupun tidak langsung mendapatkan penghargaan, atau bahkan ketika kita bekerja, sudah bekerja dengan maksimal, optimal, target terpenuhi, tapi tidak ada yang menghargai kerja kita, kita tetap bekerja dengan sebaik mungkin. Istiqomah dalam berbuat baik kepada keluarga, gitu ya. Walaupun terkadang kita merasa lelah, tetapi karena untuk keluarga, kita tetap bersemangat untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu. Inilah akhlak yang sebenarnya. Kebaikan yang dilakukan bukan hanya ketika dilihat manusia, tapi juga tidak ingin untuk selalu dilihat manusia, tapi kita melakukan sebuah kebaikan itu karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Rahimakumullah, maka jangan pernah berhenti hanya karena pernah jatuh. Mungkin di antara kita pernah merasa saya sudah mencoba berkali-kali, saya mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, tapi kenapa selalu gagal? Maka jawabannya adalah jangan menyerah. Kegagalan bukan tanda bahwa perjalanan harus berhenti. Kalau kita jatuh 10 kali, bangunlah, itu yang ke-11 kalinya. Ya. Kalau hari ini kita lalai, perbaiki esok hari. Kalau kita kembali melakukan kesalahan, segera bertaubat. Yang berbahaya adalah bukan ketika kita jatuh, tetapi yang berbahaya itu adalah ketika kita jatuh itu, kita putuskan untuk tidak bangkit kembali. Sebagai contoh, kita ibaratkan, bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, ia berdiri, melangkah, jatuh, kemudian hal yang sama dia lakukan, jatuh lagi. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan mengatakan, karena kamu jatuh, ya sudahlah, nggak usah latihan berjalan. Justru kita yakin orang tuanya akan senantiasa memberikan semangat, ayo coba lagi, dicoba lagi, coba lagi. Itulah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari ketika kita kuat, ada pula hari ketika kita lemah, ada pula hari ketika kita ibadah ini terasa ringan, di hari yang lain akan terasa ibadah itu terasa berat. Ada hari ketika kita harus memaksa diri untuk bangkit, namun selama kita terus kembali kepada Allah, maka perjalanan itu belum berakhir. Istiqomah itu sekali lagi, rahimakumullah, bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang bagaimana kesediaan kita untuk terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mari kita tanyakan pada diri kita mulai hari ini, apa satu kebaikan yang ingin saya pertahankan mulai hari ini? Mungkin sholat tepat waktu, mungkin membaca Al-Quran setiap hari, senantiasa merubahnya istighfar, menjaga lisan, bersabar, dan lain sebagainya. Tidak terlalu banyak tentunya, pilih salah satu, kemudian kita lakukan, besok kita lakukan lagi, lusa lakukan lagi, sampai akhirnya apa yang kita targetkan itu bisa menjadi kebiasaan diri kita, dan kebiasaan itulah akan menjadi karakter untuk diri diri kita. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sampai nanti kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Begini madam ini yang saya sampaikan kurang lebih ini mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Ibu kang wonten dalem pilih menika badhe ada pertanyaan tentang materi pagi hari ini tentang istiqomah ini bertahan di jalan kebaikan. Nah, dari apa yang Pak Ustadz sampaikan, ini kan mempertahankan Pak istiqomah nih loh. Kadang-kadang sifat manusia nih kok kan jenuh. Nah, makanan. Nah, apa sih istiqomah ini? Kadang-kadang kan istiqomah tapi ini kan jelas di jalan kebaikan. Kadang istiqomah tapi istiqomah ini itu negatif. Aku tak istiqomah turu benesuk enggak lewat. Nah, yang jelas apa sih istiqomah? Terus carane ya apa sih mulai dari yang kecil itu. Nah, mekaten Pak Ustaz.
1: Gigi, betul benar men. Gita das, bismillahirrahmanirrahimullah. Sekali lagi gue sampaikan bahwa orang istiqomah itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Namanya manusia, maka sifat salah, sifat lalai itu senantiasa dalam diri kita. Maka istiqomah itu adalah setiap kali kita melakukan sebuah kesalahan, setiap kali kita jatuh, kita berusaha untuk bangkit kembali. Maka ketika kita melakukan sebuah hal kebaikan, di saat kita menjaga kebaikan itu kemudian kita lalai misalkan, maka orang istiqomah itu dia segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali lagi melakukan hal kebaikannya itu. Sampaikan di surat yang sama di surat Fusilat di ayat yang ke-6 kalau tidak salah sampaikan di sana bahwa sandingannya istiqomah itu adalah fastaghfiru, itu istighfar. Jadi ketika kita menjaga keistiqomahan kita itu, kita sedang menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hanya kita kemudian mengalami kelalaian gitu ya. Maka fastaghfiru kata Allah. Maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali melakukan hal kebaikan itu. Maka ini disebut dengan istiqomah. Nah, kita untuk menjaga istiqomah itu tentunya jangan langsung besar, kita saya sampaikan di mukadimah tadi. Capaiannya terlalu banyak. Maka kita mulai dengan yang kecil dulu. Misalkan hari ini untuk misalkan kita baca Al-Quran, ya kita mulailah hari ini membaca misalkan ya 5 ayat dulu. Tapi tiap hari kita lakukan. Maka insya Allah saya yakin, maka pada step-step berikutnya, itu bisa bertambah secara otomatis gitu ya. Karena sudah cinta, sudah senang baca Al-Quran, nah tidak lagi 5 ayat. Nah, bisa tadi ditambah 10 ayat, bahkan 1 lembar. Tapi tetap dipertahankan konsistensinya. Maka dimulai dari hal yang kecil dulu, jangan langsung lah. Karena tidak pernah baca Al-Quran, nanti dia mademin, kemudian dia berpikir, ah, saya mau berbuat baik, mau berbenah diri, besok saya langsung baca 1 juz gitu ya. Ya mungkin bisa gitu ya, sehari 2 hari setelah itu terasa berat, banyak kegiatan, akhirnya tidak terlampaui, akhirnya ditinggalkan, selesai sudah, hilang Al-Qurannya kembali. Maka tidak seperti dikatakan istiqomah. Istiqomah itu sedikit, tetapi dilakukan tiap hari. Apakah tidak boleh banyak? Boleh. Asalkan bisa dijaga. Gitu ya, asalkan bisa jaga. 1 juz oke. Okay. Tiap hari one day, 1 juz gitu, tetap istiqomah dilakukannya sampai khatam. Itu hari yang luar biasa. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka kita mulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Matur sembah nuwun. Nah,

0: Artinya begini, ketika kita mencoba menjalankan sebuah keistiqomahan gitu ya. Misalkan tadi yang sudah mencontohkan tentang judo, dia berusaha untuk berbuat baik, tetap bersedekah, doanya dipertahankan gitu nggih. Nah, tapi kok judo ini nggak dekat-dekat gitu ya. Apakah kemudian istiqomah ini gagal? Tidak gitu ya. Maka ada konsep lain yang harus kita tanamkan juga, bahwa berbicara tentang itu semua itu ada semuanya bicara tentang hal yang gaib, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi katakan Mbak Domin, bukan semuanya bukan pasrah ya. Kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting keistiqomah itu tetap dia jaga. Ya, tadi sedekah tetap dia jaga, doanya tetap dia jaga. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah niatnya saja dirubah gitu ya. Niatnya bukan lagi kembali sedekahnya itu bukan agar judulnya dekat, tetapi ya dia niatkan bahwa ya sedekah saya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu dari dalam doanya itu dia panjatkan pada Allah, minta tolong, ya Allah bantulah saya, berikanlah saya judul dan sebagainya. Maka itu bisa kita lakukan. Hasilnya bagaimana, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di konsep doa yang kita ketahui bersama, bahwa doa itu bisa jadi akan cash langsung Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah akan ganti doa kita yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kita, memberikan ijabah doa itu di waktu yang sangat tepat, di kondisi yang sangat sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa doa itu akan Allah berikan pada sesuatu yang tepat. Yang bisa kita lakukan apa? Yaitu tawakalkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, ya, tapi pasrah tetap berikhtiar. Bukan pasrah kemudian ditinggalkan, ya usah. Segala judul angel, kau usah melomel, kau usah di judul-judul noise, bela sosial teko-teko dewi, ya, tidak ada pikir. Ya, tetap ikhtiar dilakukan. Hal-hal kebaikan tetap dikerjakan, insya Allah. Dengan demikian Allah akan lebih mudah, lebih cepat untuk memberikan kepada kita ijabah atas doa-doa kita. Wallahualam bishawab.
1: Kan macam-macam istiqomah. Nah, istiqomah dalam hidup itu kan ada yang istiqomah menghadapi apa tekanan sosial, atau mungkin apalagi kalau di tempat kerja istiqomah kena fitnah. Macam-macam untuk mempertahankan itu. Bagaimana ketika kita menghadapi hal semacam itu, tentang lakukan pekerjaanmu biar waktu jadi hakim misalnya. Nah, itu apa Pak Ustaz istilahnya, istiqomahnya itu? Tetap diam atau menghindar, atau sesuatu yang memang itu pekerjaannya? Mengatakan Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Bahwa pernah sampaikan di mukadimah bahwa istiqomah itu bukan lagi bicara hanya ingin sekedar dilihat manusia, tetapi orang istiqomah itu yakin akan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia kerjakan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, orang istiqomah dalam pekerjaannya, maka dia akan berusaha dengan maksimal. Hasil yang dicapai harus sesuai dengan target yang diberikan oleh tempat dia bekerja. Setelah dia mendapatkan target itu, ternyata tidak ada ucapan, pujian, bahkan terima kasih dari pimpinannya, maka orang istiqomah itu tidak kemudian berkecil hati. Yalah, lapo yang berkawi sore-sore pengen itu, tidak ada begitu. Ya. Tapi orang istiqomah itu akan senantiasa berkata, apa yang dia kerjakan itu semuanya untuk Allah, Allah melihat apa yang dia kerjakan, Allah yang akan menilai yang apa yang dia kerjakan. Nah, ini akan membuat dia bersama lagi dalam bekerja, bahwa ukuran keberhasilan dia itu bukan hanya sekedar capaian target dari pimpinan yang diberikan kepadanya, tapi bagaimana kemudian dia bisa menenangkan hatinya bahwa ketika target itu tercapai, maka Allah akan melihat itu dan Allah akan catat itu sebagai amal kebaikan untuk diri kita. Nah, maka ini bisa kita pertahankan. Tapi kalau kita bicara kemudian penilaian orang, ya sudah, ketika kita bekerja dengan sebaik mungkin, ternyata yang kita kerjakan sesuai dengan target, tapi tidak ada pujian, nah, maka orang istiqomah itu akan, ya, kerjakan, dia tidak akan lagi mau mengerjakan hal yang sama. Kenapa? Karena dia tidak dipuji oleh orang lain. Tapi istiqomah itu bagaimana menjaga ritme kerjanya, tetap dengan kondisi stabil, ngeten nggih, target-target yang diberikan untuknya bisa tercapai.

0: kemudian dia sudah pasrahkan kepada Allah. Intinya apa? Penilaian itu dia berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap tetap menjaga agar kualitas kerjanya tetap menjadi lebih baik lagi. Mungkin demikian, madamin wallahu alam.
1: Amin, amin, amin. Nah, ini tentang apa? Berarti iman atau keteguhan kita ya Pak Ustadz untuk menjaga,
0: iya, betul.
1: Menghadapi apapun tentang istiqomah. Nah, bagaimana kalau ternyata ada istiqomah Pak Ustadz? Setiap subuh itu dilakukan berjamaah, tetapi pada suatu saat mungkin kendalanya sakit, tidak bisa untuk istiqomah lagi untuk sholat subuh berjamaah. Nah, keinginan di hati ini apa tetap Pak Ustadz menjalankan ibadah subuh di rumah, tapi seperti halnya aku nggak menyesali gitu loh. Oh ternyata aku sudah sakit, aku gini. Nah ini gimana Pak Ustadz untuk?
0: Iya betul. Itu yang akan kita dapetin dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjaga keistiqomahan, tapi di sisi lain ketika Allah menguji kita, ternyata kita tidak lagi bisa menjaga istiqomah. Apa yang benar terjadi? Ya, ini yang menarik, madamin, bahwa dalam hadis disebutkan karena itu sudah menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, istiqomah, keistiqomahan kita itu, maka ketika kita tidak melakukan hal itu, karena bukan lalai ya, tapi karena faktor kondisi yang tidak memungkinkan, tadi Mbak Devin sampaikan sakit, maka catatan pahalanya masih sama ketika kita sedang melakukan hal itu. Contoh tadi Mbak Devin sampaikan, sudah istiqomah betul menjaga sholat subuh berjamaah, suatu saat oleh Allah diuji sakit, dan dia sholat sendirian, maka ulama menyepakati bahwa sesuai dengan hadis Rasul, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat-sholatnya itu seperti sholat sedang sholat berjamaah, walaupun dia sedang sholat sendirian. Ini yang menarik, gitu ya. Ketika orang itu terbiasa untuk puasa Senin Kamis gitu ya, rutin dia lakukan hampir mungkin di separuh hidupnya, tapi di suatu saat Allah uji dia dengan sakit sehingga dia tidak bisa mendapat kan dia tidak bisa melakukan puasa Senin Kamisnya itu, maka ketika dia tidak melakukan itu karena sakitnya tadi itu, maka dia masih tetap mendapatkan pahala dari puasa Senin dan Kamisnya itu. Ini yang menarik wajahnya. Jadi Allah tetap memberikan kepada kita itu balasan sesuai dengan kesikomahan kita yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi sakit. Nah, tapi beda kalau itu lalai ya. Ini kan kondisinya sakit gitu ya. Ini yang menarik wajahnya. Allah alam isra.
1: Amin. Bagaimana untuk pendengar pecinta di acara Cahaya Dengan Hati, ini ada satu pertanyaan. Bu Mama apa nama Bu Sri Ponco. Mama Sri Ponco nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini belajar istiqomah membaca Al-Qur'an Pak Ustadz setiap hari satu lembar. Suatu hari hanya bisa setengah lembar, merasa seperti meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan. Apa itu tanda-tanda istiqomah matur sembah nuwun, Pak Ustaz?
0: Sami-sami Bu Sibuan. Nah, betul, itu bagi saya pribadi itu iya. Ketika orang sudah istiqomah menjaga kebaikan, madamin, apapun wujudnya itu, baca Quran, sholat. Ketika kita kemudian lalai, maka akan ada sesuatu yang merasa kurang dalam diri kita. Berarti kita sudah menjadikan sebuah habit, kebiasaan kita, dan ketika merasa kurang itulah Allah memberikan kita peringatan untuk segera kembali menjaga istiqomah kita itu. Betul Sri Ponco, bahwa ketika panjenengan sudah rutin baca satu lembar tiap hari, ketika suatu hari hanya setengah lembar, kemudian merasa bahwa kok ada yang kurang ya, berarti membaca satu lembar itu sudah menjadi kebiasaan istiqomahnya bagi jenengan, dan ketika muncul perasaan kurang pas tadi itu, itulah Allah mengingatkan kita bahwa besok jangan diulangi lagi ya, gitu ya, besok usahakan satu lembar lagi. Itu luar biasa. Sama dengan sholat, teman-teman. Kalau kita sudah terbiasa sholat berjamaah, satu saat kita tidak berjamaah, maka akan muncul perasaan tidak nyaman, tidak tenang dalam hati kita. Nah, itu cara Allah mengingatkan kita bahwa kita sedang lalai dalam keistiqomah kita. Allah Allah bisa.
1: Ini alhamdulillah. Ini tentang kembali lagi istiqomah nih. Apa istiqomah itu memang hidayah atau petunjuk Allah, Pak Ustaz? Ada pertanyaannya.
0: Tenggi. Jadi istiqomah itu bicara hidayah, ya betul. Orang, makanya saya sampaikan begini, seperti dalam hadis Rasulullah sampaikan tentang hidayah itu ya. Allah itu sebenarnya dalam hadis itu sampaikan, Allah itu senantiasa memberikan hidayah kepada semua orang. Allah berikan hidayah gitu ya. Tapi diibaratkan dalam hadis itu, hidayah itu seperti sebuah air, teman-teman. Sebuah air, ketika air itu turun dalam tanah yang subur, maka air itu akan menghasilkan, menjadikan tanah itu lebih subur lagi. Tapi ketika air itu jatuhnya di tanah yang tandus, maka dia butuh proses yang lama untuk kemudian tanah tandus tadi itu untuk bisa menjadi tanah yang tidak tandus lagi. Kan prosesnya lama, beda dengan tanah yang subur tadi itu. Maka seperti itulah hidayah. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada manusia, pada diri kita. Tapi kadangkala ada hati itu yang bisa menangkap itu, kemudian segera dia melakukan hal-hal kebaikan. Ada pula hati yang kemudian tidak menangkapnya segera, ya, tapi tertolak, baru kemudian suatu saat baru dia bisa tangkap. Nah, sama dengan istiqomah. Orang yang untuk melakukan hal kebaikan, menjaga kebaikan itu, saya yakin semua orang pasti punya greget untuk itu. Cuman masalahnya dia tangkap enggak hal itu. Kalau dia tangkap, maka dia segera berbenah. Kalau sebelumnya dia malas baca Quran, udah dia mendapatkan hidayah tentang pentingnya baca Quran, dia tangkap itu, maka dia akan mulai untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan serius dengan Al-Quran. Nah, caranya agar bisa istiqomah, tadi saya sampaikan di mukadimah, jangan terlalu banyak dulu. Gitu ya. Kalau saya boleh pakai ilmunya Bu Sri Ponco tadi, ya satu lembar dulu lah. Tapi tiap hari kita lakukan. Satu lembar depan saja, besok baliknya, besok sebelahnya, baliknya lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau kita lakukan setiap hari, nah, insya Allah itu bisa menjadi istiqomah untuk diri kita. Mungkin demikian, Bismillah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Nggih, Pak Ustaz, wedalipun nika nggih mepet, tetapi apa yang dikatakan tentang istiqomah adalah yang istiqomah yang positif, mengatakan nggih Pak Ustaz, untuk mempertahankan. Tadi ada pertanyaan istiqomah, tapi ya istiqomah males sih, atau mungkin cara kerjanya kurang apa.
0: Itu jalan dulu itu.
1: Okay. Kulo istiqomah mbah, anu pados rezeki tapi njukuk nek wong lah. Ini kok berarti istiqomah itu seharusnya yang terbaik.
0: Iya, okay. Betul.
1: Nah, dalipun boten kapi, bagaimana ini kesimpulanipun Pak Ustaz tentang materi pagi hari ini, tentang istiqomah bertahan di jalan kebaikan, sekaligus penutup Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Demin. Pamirsa rahimakumullah. Jadi dugi pembahasan dinten menika kula lan panjenengan belajar bahwa istiqomah itu adalah kemampuan untuk terus bertahan di jalan kebaikan. Meskipun kadang terhinggapi rasa malas, kesulitan, godaan, dan berbagai tantangan kehidupan yang lainnya. Istiqomah itu tidak berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Istiqomah itu berarti setiap kali kita jatuh, kita mau untuk bangkit. Setiap kita lalai, kita mau untuk kembali. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita mau untuk memperbaiki diri. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik, tetapi marilah kita awali kebaikan itu dari sesuatu yang sederhana, yaitu sedikit tapi konsisten. Lebih baik satu kebaikan yang terus kita lakukan daripada banyak kebaikan yang hanya bertahan beberapa hari saja. Mari kita pilih satu kebaikan yang ingin kita pertahankan mulai hari ini, lakukan dengan ikhlas, jadikan kebiasaan, dan teruslah untuk menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap istiqomah sampai akhir kehidupan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ridin. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'alam bisawab. Hadanallahu wa'iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Bidadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.